0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen BPIH di Barkas Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan di Barkas Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas BPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua BPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerahterimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.

0: agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
1: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harus dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku.

sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sekarang lagi rame-ramenya bicara tentang Piala Dunia. Biarpun perhelatannya belum dimulai, tapi yang jelas sudah berasa lah dari kemarin-kemarin itu ya, dari bulan lalu. Bahkan sampai dengan saat ini makin gencar aja baju-bajunya, sudah mulai dijual jersey-jersinya. Jadi siap merogoh kocek aja ya untuk membelikan jersey untuk keluarga nih pendengar. Nah, persiapan tim mana yang mau Anda dukung nantinya, yang tidak tahu sepak bola, yang biasanya cuma masak ya, tidak pernah nonton bola kaki di lapangan juga, wah pokoknya sa Belanda, pokoknya sa Jerman, pokoknya sa Argentina, begitu harga mati. Oke deh gitu ya, dipersiapkan. Kalau gitu udah mulai cari informasi, jangan sampai nanti ditanya tentang negara yang Anda dukung baru nanti Anda tidak tahu apa yang mau dibicarakan tentang negara yang Anda dukung tersebut. Jadi kalau sudah pastikan negara mana yang mau didukung, harus cari informasi banyak-banyak, mengintip kekuatan grup. Gedodong punya grup itu kekuatannya siapa-siapa, tim mana-mana saja yang ada di dalamnya ya. Nah, untuk itu silakan dibaca di rri.co.id. Piala Dunia 2026 gitu, Anda ketik aja dicari beritanya. Kemudian ini ada mengintip kekuatan grup F Piala Dunia 2026. Peta persaingan sengit tiga benua katanya. Nah, hitung mundur menuju perhelatan akbar Piala Dunia 2026 ini semakin memanas ya pendengar ya. Dari hasil pembagian grup yang dirilis oleh FIFA, perhatian para pengamat sepak bola global ini kini tertuju pada grup F. Grup ini dinilai sebagai salah satu konstelasi paling berimbang, kompetitif dan sulit diprediksi tanpa adanya dominasi mutlak dari satu negara tertentu. Nah, pertempuran di grup F ini akan menjadi panggung bentrokan taktik dari tiga benua berbeda, mempertemukan raksasa Eropa, kekuatan progresif Asia, hingga ketangguhan khas Afrika, Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Siap menyajikan tontonan dramatis demi memperebutkan tiket menuju babak 32 besar di tanah Amerika Utara, pendengar. Dan berikut adalah ulasan mendalam serta analisis peta kekuatan dari masing-masing kontestan grup F yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI. Seperti Belanda, ini ambisi skuad oranje menghapus penasaran. Dengan pelatih Ronald Koeman, peringkat FIFA 7, dan unggulan utama grup ya. Nah, tim oranje ini melenggang meyakinkan ke putaran final setelah tampil dominan di babak kualifikasi zona Eropa, pendengar. Di bawah nakoda Ronald Koeman, Belanda memadukan tembok pertahanan kokoh yang digalang oleh deretan back kelas dunia dengan kreativitas lini tengah yang dinamis. Menyandang status heroes historis sebagai tiga kali runner-up Piala Dunia, generasi emas Belanda kali ini mengusung misi besar untuk memecah kutukan tersebut dan mengamankan status juara grup. Kemudian ada Jepang yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi sang raksasa Asia ini. Dan dengan pelatih Hajime Moriyasu, mereka berada pada peringkat FIFA ke-18, merupakan penantang serius nih statusnya nih ya. Pendengar, Samurai Biru lolos mutlak sebagai juara grup C pada putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini kian matang dengan mayoritas pemain inti yang merumput di liga-liga elit Eropa. Kekuatan utama Jepang terletak pada kedisiplinan organisasi taktis dan transisi serangan balik cepat lewat sektor sayap. Setelah sukses menembus babak 16 besar pada edisi 2022 dengan menumbangkan raksasa seperti Jerman dan Spanyol, Jepang kini membidik target yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada Swedia, ini dijuluki kuda hitam dengan karakter baru dengan pelatih Graham Potter ya pendengar ya. Kemudian ada Tunisia, ketangguhan kolektif Elang Kartago dengan pelatih Sabri Lamouchi. Oke, dan nanti dapat Anda saksikan pertandingannya, yakni pada 14 Juni 2026 antara Belanda versus Jepang di Dallas. Kemudian 15 Juni 2026 Swedia versus Tunisia, 20 Juni Belanda versus Swedia, kemudian 21 Tunisia versus Jepang, 25 Juni Tunisia versus Belanda, dan 25 Juni juga
Jepang versus Swedia. Dengan konsentrasi kekuatan yang merata penengah setiap poin dan agregat gol di grup F dipastikan akan sangat krusial. Dua tim teratas dipastikan lolos otomatis ke babak 32 besar, sedangkan peringkat ketiga harus bersaing ketat dalam klasemen khusus demi memperebutkan kuota peringkat tiga terbaik turnamen. Nah, itu dia. Jadi bisa tahu ya apa yang mau diperbincangkan, apa yang mau diomongin. Kalau nanti ketemu teman-teman, jangan sampai nanti sudah bilang nanti mau pegang Belanda lah, ya Jepang kah, Argentina kah, Brazil, Swedia, tapi tidak tahu kekuatan timnya seperti apa, ya pelatihnya siapa, pemain andalannya itu siapa. Oke, bisa dibaca di rri.co.id mengintip kekuatan grup F Piala Dunia 2026, peta persaingan sengit tiga benua.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ayo, ah. Kok enggak mau sih, Nak?
2: Kenapa sayang? Enggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan enggak mau dia.
1: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
2: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
1: Oh, gitu ya, Ma.
2: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

Pendengar Demam sepak bola sejagat siap mengguncang dunia. Pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini ya, Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari menuju kick off perdana dijadwalkan pada tanggal 11 Juni mendatang ini. Dan edisi kali ini pasti bakal mencatatkan sejarah baru pendengar sebagai Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Untuk pertama kalinya, turnamen bergengsi ini diikuti oleh 48 negara peserta, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang hanya menyediakan slot bagi 32 tim. Nah, sebagai tuan rumah bersama trio Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terus bersiap dan berbenah demi menyambut jutaan pasang mata serta ribuan supporter yang akan memadati stadion. Dan 16 kota tuan rumah pun siap mengukir sejarah. FIFA telah menetapkan 16 kota megah ya pendengar, tersebar di 3 negara yang menjadi saksi bisu sengitnya pertandingan. Lahirnya bintang-bintang baru, lapangan hijau, dan riuhnya euforia supporter. Waduh, ini bakalan lagi ada yang sakit ini karena begadang ini ya. Ya, dan ya siapkanlah cemilannya ya. Jaga kesehatan baik-baik, lebih baik dari jauh-jauh hari ini sudah mulai jaga kondisi, olahraga gitu ya. Dan lumayan kan bisa menjaga kesehatan jantung juga, dan juga menjaga kesehatan diri, jaga emosi juga ya. Dan ini Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Kemudian kemerian meluas juga melalui 25 base camp tambahan. Ini atmosfer kemerian Piala Dunia 2026 dipastikan tidak hanya memusat di 16 kota penyelenggara tersebut ya pendengar ya, karena berdasarkan rilis resmi dari FIFA terdapat 25 komunitas tambahan di luar kota tuan rumah yang ditunjuk sebagai lokasi base camp atau pemusatan latihan bagi negara-negara peserta ya, base camp atau tempat markasnya mereka nih pendengar. Dan langkah yang diambil untuk mendekatkan euforia pesta sepak bola 4 tahunan ini agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai pelosok wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, dengan persiapan yang matang dan skala turnamen yang masif, Piala Dunia 2026 ini siap menyuguhkan tontonan olahraga yang belum pernah ada sebelumnya. Bersiaplah menjadi saksi sejarah baru dimulai ya pendengar ya. Jangan sampai terlewatkan Anda menyaksikan bintang-bintang muda baru yang lahir di ajang Piala Dunia 2026 ini.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Sudah pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Terkadang kecelakaan lalu lintas merupakan musibah tak terduga yang kerap memicu kepanikan. Dalam situasi darurat tersebut, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa negara hadir memberikan jaminan perlindungan melalui PT Jasa Raharja. Agar hak santunan perawatan medis maupun santunan duka dapat dicairkan dengan cepat dan lancar, berikut ada 5 tips penting yang wajib Anda ketahui saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Pertama, tentunya Anda harus membuat dulu laporan polisi ya. Ini adalah langkah paling utama dan tidak boleh ditunda. Segera laporkan kejadian kecelakaan ke unit laka lantas Polres atau Polsek terdekat dari lokasi kejadian. Surat keterangan kecelakaan atau laporan polisi ini merupakan bukti hukum utama yang menjadi dasar bagi Jasa Raharja untuk memproses penjaminan korban. Kemudian yang kedua adalah pastikan jenis kecelakaan yang dijamin. Nah, perlu diingat bahwa Jasa Raharja hanya memberikan santunan untuk kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih, serta pejalan kaki yang tertabrak kendaraan. Sebaliknya, kasus kecelakaan tunggal yang terjadi akibat kelalaian pengendara itu sendiri tidak masuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Yang ketiga, manfaat sistem penjaminan langsung di rumah sakit. Jadi jika korban dilarikan ke rumah sakit yang telah menjadi rekanan Jasa Raharja, pihak keluarga tidak perlu panik memikirkan biaya penanganan awal. Cukup serahkan nomor laporan polisi kepada pihak rumah sakit. Maka rumah sakit akan menerbitkan surat jaminan atau overbooking. Biaya perawatan medis hingga maksimal 20 juta rupiah per orang akan langsung ditagihkan pihak rumah sakit ke Jasa Raharja, tanpa Anda harus membayar mandiri terlebih dahulu. Yang keempat, siapkan dokumen kependudukan dan berkas medis. Segera kumpulkan dokumen identitas seperti fotokopi KTP korban atau ahli waris, kartu keluarga, serta surat nikah atau akte kelahiran. Jika dalam kondisi darurat tertentu, Anda terpaksa menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu. Pastikan untuk menyimpan semua kuitansi asli dan sah dari pihak rumah sakit guna proses pengembalian dana. Yang kelima adalah perhatikan batas waktu pengajuan klaim. Jangan menunda-nunda pengurusan berkas berdasarkan regulasi yang berlaku. Hak santunan dapat dinyatakan kadaluarsa apabila pengajuan klaim tidak dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal terjadinya kecelakaan. Gunakan aplikasi JRQ untuk kemudahan akses pendengar. Karena di era digital saat ini, pengajuan berkas juga jauh lebih praktis. Masyarakat kini dapat mengunduh aplikasi resmi JRQ di ponsel untuk mengunggah dokumen klaim secara mandiri secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Namun bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau panduan darurat di lapangan, atau ingin mengetahui daftar rumah sakit rekanan terdekat dari Jasa Raharja, maka Jasa Raharja menyediakan layanan call center di nomor 150002.

0: permasalahan narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

pendengar, bagi sebagian besar masyarakat memulai hari tanpa secangkir kopi rasanya seperti ada yang kurang gitu ya. Nah, selain ampuh mengusir ngantuk atau kantuk, kopi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun di balik kenikmatannya seringkali muncul kekhawatiran, apakah kebiasaan ngopi setiap hari bisa merusak ginjal? Kabar baiknya, kopi sebenarnya tidak merusak fungsi ginjal selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Karena ginjal adalah organ vital yang berfungsi menyaring racun dalam tubuh dan kinerjanya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Nah, agar momen ngopi Anda tetap nikmat sekaligus menjadi investasi kesehatan jangka panjang, berikut ada beberapa rambu-rambu penting yang wajib diterapkan. Pertama, langkah awal yang paling krusial adalah memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam cangkir Anda. Pilihlah kopi hitam murni tanpa tambahan gula pasir, sirup perisa atau perasa atau creamer jenuh. Nah, tambahan-tambahan tersebut yang justru memicu resiko diabetes dan obesitas yang pada akhirnya dapat memperberat kerja ginjal. Yang kedua adalah kopi yang memiliki sifat diuretik yang membuat Anda lebih sering buang air kecil, sehingga berpotensi memicu dehidrasi jika tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Untuk mencegahnya, terapkan rumus 1:1. Artinya, setiap kali Anda selesai menghabiskan secangkir kopi, segeralah minum secangkir air putih dengan volume yang sama. Setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap kafein. Anda adalah orang pertama yang harus mengenali sinyal tubuh sendiri. Jika setelah minum kopi Anda merasakan jantung berdebar kencang, tubuh gemetar, dan asam lambung naik, wah, itu adalah tanda untuk segera mengurangi atau menghentikan konsumsi kopi hari itu. Yang keempat adalah perhatikan riwayat medis Anda. Bagi Anda yang memiliki riwayat medis tertentu seperti batu ginjal jenis kalsium oksalat atau mengidap hipertensi berat, ekstra waspada sangat diperlukan. Karena kopi mengandung kadar oksalat yang perlu dikontrol. Sangat disarankan untuk membatasi asupan kopi harian dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis guna mendapatkan dosis aman yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya kopi bukanlah musuh bagi organ filter tubuh kita atau ginjal. Kopi aman untuk ginjal asalkan dikonsumsi secara hitam murni, tidak berlebihan dan selalu diimbangi dengan hidrasi air putih yang cukup. Kenali kandungan dalam cangkir Anda demi menjaga kesehatan tubuh hingga masa tua nanti. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa dibaca ya sebagai pengetahuan di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

Asik ya pendengarnya, Making Plans by Porter Wagoner dan Dolly Parton yang membawa kita di pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, plastik hitam yang sering dipakai untuk bungkus makanan ternyata bukan plastik biasa. Plastik hitam ini berasal dari daur ulang limbah elektronik seperti casing TV, komputer, kabel. Artinya, yang dulu pembungkus alat listrik sekarang jadi pembungkus makanan. Nah, Profesor Zalis, guru besar FMIPA Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa dari penelitian lebih dari 600 sampel plastik hitam ditemukan plastik hitam ini mengandung bahan anti api logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, prometium, bahkan antimoni. Ya, ini juga mengandung pewarna hitam karbon black yang menyembunyikan kontaminasi. Zat-zat ini sebenarnya dipakai untuk pembungkus elektronik, bukan untuk makanan. Jadi waspada selalu dengan apa yang Anda gunakan, apalagi untuk membungkus makanan.

Dewa Umbuk, selamat siang pendengar. Tepat pukul 11:02, langsung dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Setelah tadi ditemenin sama kakak Lucy, sekarang Ginta gantian saya, Noni Densi, yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18:00 waktu Indonesia Timur ya. Untuk awal pekan, awal minggu, awal bulan 1 Juni 2026 di hari Senin ini. Dan kami juga mau mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Wah, ini walaupun libur tanggal merah ya, tapi hampir sebagian harus ikut upacara ya, baik yang ada di kantor-kantor, di pemerintahan, BUMN, BUMD, semuanya upacara bendera. Dan untuk Anda ketahui bahwa tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, dan ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya perekat keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi moral dan kontribusi bangsa dalam mewujudkan perdamaian global ya. Oke, dan yang pendengar, rangkaian informasi-informasi terkini akan tetap kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Rangkaian informasi seputar politik, budaya, ekonomi akan saya hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

Pendengar, meskipun suasana libur dengan cuaca yang cukup cerah di hari ini, cukup bersahabat ya. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat kita untuk memasuki bulan baru, menjalani aktivitas di bulan baru, di minggu kerja yang baru dengan harapan yang baru pastinya ya. Dan memastikan bahwa segala sesuatu di bulan Juni yang akan kita lewati ini benar-benar menjadi Juni yang membawa berkat, Juni yang membawa keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, dan pokoknya segala doa terbaik dan juga harapan-harapan terbaik pastinya ya. Oke, dan pendengar, pastikan juga bahwa di hari ini ada banyak hal ya yang mungkin akan kita lakukan atau masuk dalam list kerja kita, tetapi pastikan dulu bahwa segala sesuatu yang jauh lebih penting dan juga prioritas itu yang akan kita lakukan pertama gitu ya. Itu yang akan kita lakukan di awal. Jadi artinya bahwa kita memilah hal-hal yang positif ya, hal-hal yang prioritas itu yang bisa kita lakukan. Oke, informasi, ada informasi penting apakah yang mau saya bagikan untuk Anda di awal pekan ini ya, tepatnya di hari ini 1 Juni 2026. Kemarin kita memperingati hari Waisak ya, karena ini momen penting untuk seluruh umat Buddha dimanapun berada yang juga memperingati hari Waisak. Peringatan hari Waisak ini juga dihadiri oleh Menteri Agama Nasruddin Umar yang menghadiri Dharma Santi Tri Suci Waisak Nasional 2570 Buddhist Era atau BE tahun 2026 yang digelar di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah kemarin. Ia mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Waisak sebagai momentum memperkuat komitmen menebarkan kebajikan dan juga mengajak umat mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia ya. Dan setidaknya dapat dipahami bahwa sebagai ajaran agama, tetapi juga apa yang diajarkan oleh Buddha juga menjadi pedoman hidup begitu ya. Oke, dan juga banyak sekali diisi dengan tari-tarian, acaranya budaya ya, kemudian juga persembahan lagu dari umat Buddha, pokoknya semuanya ya, ini menjadi momen peringatan Hari Trisuci Waisak 2570.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Mengenang hari lahirnya Pancasila, pendengar, di hari ini 1 Juni 2026 sebagai tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Momentum hari lahirnya Pancasila ini mengingatkan kita akan proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kini menjadi fondasi

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu peringatannya selalu dimaknai ya sebagai komitmen terhadap persatuan dan kebinekaan Indonesia ya. Sejarah lahirnya itu pasti bermula ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Kondisi tersebut mendorong Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan lembaga tersebut resmi dibentuk pada 29 April 1945 untuk merumuskan berbagai persiapan kemerdekaan. Dan dalam perjalanannya, BPUPKI ini menggelar sidang pertama di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan di sidang tersebut terjadi forum penting membahas dasar negara yang akan digunakan Indonesia merdeka. Dan sejumlah tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang tersebut. Dan pembahasan kemudian mencapai puncaknya di tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Insinyur Soekarno. Dan dalam pidatonya ia memperkenalkan 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. 5 prinsip itu tersebut kemudian dikenal luas dengan nama Pancasila dan meliputi kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau perikemanusiaan. Selain itu juga terdapat mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Jadi ya memang ya kita harus perlu tahu dan juga menceritakan kepada anak-anak kita zaman sekarang yang mungkin tidak tahu akan sejarahnya. Kenapa 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI berakhir, pembahasan mengenai dasar negara juga terus berlanjut untuk menyempurnakan rumusan tersebut. Kemudian lahirlah 5 sila yang ada sampai dengan sekarang ini.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ini dari cabang olahraga, pendengar, di mana 6 atlet Indonesia lolos final Speed World Climbing Series Madrid. Wah, keren ya. Ini atlet panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi ini juga diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid Spanyol di hari Minggu kemarin, 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. Antara lain ada Fedrik Leonardo, Anastasia V, Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Ya, mereka sukses ya. Mencatatkan waktu terbaik mereka ya. Dan berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. 3 Sri Kandi andalan tanah air ini sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Antara lain Desak Made Rita Kusumadewi, Rajia Salsabila, serta atlet muda Bertdikna Devi Surya Kusuma ya. Dan mereka juga mencatatkan waktu terbaik. Kita doakan ya agar atlet panjat tebing Indonesia di World Climbing Series Madrid ini bisa menorehkan sejarah dan juga keluar sebagai pemenang, membawa nama baik bangsa sebagai kado hari lahirnya Pancasila.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Oke, ada informasi apa lagi yang mau saya hadirkan untuk Anda di hari ini? Wah, nih ya. Ini Pak Menteri Keuangan kita, Pak Menkeu, ini lagi memang benar-benar pusing ya. Dengan ekonomi kita saat ini gitu ya. Jadi ketika beliau menjabat jadi menteri, dia terang-terangan bilang sudah turun 10 kilo ini ya berat badannya. Dan pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berlaku efektif mulai hari ini, Senin 6 Juni 2026. Periode transisi akan diberikan selama 6 bulan sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027. Ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berharap adanya DSI potensi kebocoran pendapatan negara dalam kegiatan ekspor batu bara, CPO dan paduan besi bisa hilang. Dengan begitu beban APBN akan lebih ringan. Dan ini mengatakan bahwa saya berharap Pak Doni dari CEO Danantara ya, kesisa income pendapatan lebih besar lagi karena pengelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan memotong pajak, malah saya dapat income lebih besar gitu ya. Dan juga pemerintah akan mengevaluasi kinerja DSI secara berkala, terutama dari sisi pendapatan negara. Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan, sebagian eksportir melakukan praktek bisnis yang merugikan pendapatan negara.

City.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernah bicara dengan diri sendiri? Ya, semua kita pernah bicara dengan diri sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri, respon sendiri, dan akhirnya bingung sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata, bicara sendiri atau self-talk adalah sesuatu yang normal. Hal itu untuk mengatur emosi dan perasaan kita dan juga cara otak memproses pengalaman sehari-hari. Dulu waktu kecil, kita suka bicara sendiri dengan suara yang keras. Tapi ketika dewasa, percakapan dengan diri sendiri jadi di dalam hati saja. Kira-kira apa saja manfaat yang kita dapat dari bicara dengan diri sendiri? Bicara sendiri atau self-talk punya dampak positif, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi saat mengerjakan tugas, sampai buat kita lebih cepat menemukan barang yang hilang. Karena dengan menyebut nama barang, bisa buat kita fokus untuk mencari barang tersebut. Bicara sendiri juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menjelekkan diri sendiri, akan berdampak negatif. Salah satunya, kepercayaan diri menurun, mempengaruhi performa kita saat beraktivitas, sampai bisa gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, ada banyak manfaat positif yang didapat selama kita tidak berbicara negatif terhadap diri sendiri.

Di siang hari ini ada baiknya juga kalau Anda mendengarkan obrolan budaya ya. Ini obrolan tentang budaya khas dari Kitong Putana sendiri, Tanah Papua ya. Seperti apa obrolan budaya yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Salah satunya tentang pesona kerajinan tangan khas mama-mama Papua yang ada di Kota Sorong.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Yuda dapat menyapa Anda langsung dari studio RRI Net RRI Sorong. Kita akan berbincang lewat obrolan budaya. Dan kali ini dengan pesona kerajinan tangan khas Mama Papua Kota Sorong, saya akan menghadirkan narasumber untuk mempertajam perbincangan kita di perjumpaan RRI Net Obrolan Budaya untuk saat ini. Pendengar, budaya Papua begitu beragam. Benda-benda yang ada di depan saya ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus diupayakan untuk tetap ada hingga di zaman modern seperti saat ini. Nah, seperti apa perkembangannya, seperti apa juga mama-mama di Papua yang tetap dengan setia menggeluti agar budaya ini tetap bertahan di tengah gerusnya, gencarnya perubahan-perubahan budaya modern saat ini. Kita akan hadir bersama dengan narasumber dan sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong, ada Mama Yulin. Mama Yulin, selamat datang di studio RRI Net Sorong. Kemudian juga selamat bakudaba, Mama. Oke, terima kasih sekali Mama sudah hadir, Mama ya. Di tengah-tengah kesibukan, saya ganggu harus datang untuk menceritakan tentang salah satu sisi kekayaan kebudayaan yang ada di Papua. Oke, Mama, kita tidak usah berlama-lama. Ini di depan saya ini ada barang-barang cantik yang unik, yang wow. Ini Mama yang buat?
1: Iya, dengan kelompok kerajinan di belakang Swiss Bell ada. Kami punya kelompok kerajinan itu dibentuk dari tahun 2013. Selama ini kita berjalan sampai saat ini.
0: Apa jadi, namanya itu Mama, kelompok kerajinan?
1: Kelompok kerajinan Teratai.
0: Teratai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang Hotel Swiss Bell. Di situ bukan hanya mahkota yang kami buat, tapi ada noken. Terus ada punya aksesoris yang lain seperti anting, kalung, ada punya gelang, sendal, sepatu yang kami buat.
0: Okay. Kelompok ini, mama-mama ini mulai bergerak bersama dengan misi yang sama di 2013.
1: Iya.
0: Ya, mulai ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu. Ini memang langsung fokusnya pada barang-barang budaya seperti ini kah, Mama? Atau ada tadi trip Mama selalu bilang noken,
1: iya,
0: seperti ini, kemudian juga ada
1: anting ya, seperti yang sekarang saya ada pakai.
0: Oke, okay, iya, dari itu. Anu ya?
1: Dari kulit bia.
0: Kulit bia ya? Iya. Oke, okay, semua itu.
1: Kerang-kerang itu. Jadi di situ bukan hanya kerajinan tangan saja yang kami buat, tapi ada punya busana-busana yang dikasih sewa.
0: Oh. Nah,
1: jadi busana itu juga dikasih sewa, sekalian juga kalau mau pakai di tempat kami punya tempat pembuatan kerajinan, berarti saya sendiri kasih pakai, saya sendiri yang ukir lagi mereka punya badan.
0: Oh, gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari luar Sorong, mungkin yang mau ke situ berfoto dengan pakaian adat Papua, begitu gak?
1: Iya, tapi kalau saat ini memang tamu dari luar belum sampai ke tempat kami. Ini hanya bersifat anak-anak sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan gereja. Ah, itu yang mereka sampai ke saya, karena kalau mau dilihat saya ini belum punya tempat yang mungkin saya bisa kelola saya punya hasil kerajinan ini.
0: Okay.
1: Jadi masih pakai rumah sendiri untuk buat saya punya kegiatan ini bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, iya. Yang tentunya tinggal berdekatan dengan Mama Yulin begitu ya. Oke, okay. Mama Yulin, dari hasil kreasi seperti ini tentunya setelah jadi, kemudian juga tentunya berkeinginan untuk dapat dijual begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dapat membantu perekonomian keluarga?
1: Iya. Membantu, kalau untuk kerajinan memang sangat luar biasa karena bisa membantu saya untuk saya punya anak-anak sekolah, saya bisa bayar mereka punya komite, terus kedua saya punya ekonomi dalam rumah, mungkin makan minum apa sih motor dari hasil ini
0: hasil.
1: Iya, karena saya punya suami memang belum punya pekerjaan, tidak menetap.
0: Oke, okay.
1: Jadi lewat hasil jualan dari mahkota noken sama yang lain-lain, terus untuk saya itu sangat berharga sekali.
0: Oke, okay, oke, okay. Oke, okay. Mama Yulin, dalam menciptakan karya-karya seperti ini tentunya, apalagi untuk budaya Papua, pasti ini dia punya makna-makna semua nih ya.
1: Iya.
0: Mahkota, kemudian juga dia yang di tangan,
1: iya,
0: apa semua. Itu bagaimana makna dari setiap benda itu Mama ciptakan, Seperti apa itu?
1: Iya, jadi terus terang saya kasih tahu bahwa kalau saya mau buat ini, ya terutama tuh saya biasa minta tuntunan dulu. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa buat ini tradisi yang saya buat, atau ini kan khas Papua.
0: Ya.
1: Tidak mungkin saya asal buat saja. Jadi saya harus minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa bekerja. Jadi segala macam desain yang saya mau buat di sini, itu seperti macam film saja yang sudah saya lihat untuk saya buat. Dan saya rasa bahwa mahkota-mahkota ini sangat berharga sekali untuk kami orang Papua.
0: Jadi ada salah satu ritual khusus sebelum menciptakan karya-karya ini. Mama bertanya kepada sang pencipta dulu. Jadi,
1: untuk saya mau desain sesuatu, tidak mungkin langsung saya duduk langsung saya pilih, tidak. Saya harus berdoa minta untuk Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya dulu, baru saya bisa buat ini. Jadi mau buat sendal pun juga saya minta hikmat. Tuhan kasih desainnya bagaimana untuk saya, baru saya bisa desain.
0: Bukan main ya. Oke, okay. Oke. Tapi Mama, bahan-bahan seperti ini cukup mudahkah Mama dapat atau
1: jadi awal,
0: mulai susah kah, atau seperti apa?
1: Ya, jadi awal yang saya mulai pertama buat itu kan saya harus pesan kulit kayu, harus saya pesan dulu. Bulu kasuari juga harus saya pesan. Kalau untuk kemoceng, bulu ayam ini kan banyak di pasar.
0: Banyak ya?
1: Iya, cuman yang mungkin saya pesan itu bulu kasuari dengan kulit kayu.
0: Oke, kalau kita boleh lihat nih penonton ini ya. Ini kulit kayunya ya,
1: iya.
0: Sama ini bulu kasuari. Iya. Ini agak susah didapat, harus pesan memang tadi ya?
1: Iya, kalau kulit kayu memang saya harus pesan. Bulu kasuari juga harus saya pesan ke Bintuni.
0: Berapa lama tuh biasa kalau pesan?
1: Ya, kalau memang mereka dapat hasil ya pasti kirim, karena kapal kan lancar. Jadi kalau dapat langsung mereka kirim.
0: Oke, Mama Yulin, yang paling sering dipesan itu yang seperti apa?
1: Yang saya pesan itu cuma ini saya, tapi kalau yang orang banyak
0: pesan
1: minat
0: Mama
1: ke saya, itu yang seperti ini. Karena ini mudah dijangkau, karena harga murah, terus dia punya bahan cepat kami dapat.
0: Cepat dapat ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Dalam pembuatan seperti ini, biasa makan berapa lama nih waktunya nih Mama Yuli?
1: Ya, kalau cuman yang dari bulu ayam begini, satu hari, untuk saya sendiri saja, satu hari saya bisa buat sampai 5-6 buah dalam satu hari.
0: Karena Mama Yuli sendiri ya?
1: Iya. Tapi kalau sudah dengan
0: teman-teman
1: yang lain, itu kami buat bisa sampai 40.
0: 40,
1: iya. Ya. Apalagi kalau macam ada pesanan, begitu kan semua duduk, masing-masing tangani.
0: Oke. Okay. Itu kalau yang dari kamoceng tadi ya, sama Yuli ya?
1: Yang dari bulu ayam ini.
0: Kalau yang dari kulit kayu dan...
1: Kalau apa? Kulit kayu kan harus kita... desain dia punya kayu, kita potong. Jadi ukur dia punya ketinggian apa juga kan tidak bisa salah. Harus ukur sama rata semua dulu, baru bisa pasang. Jadi ini di dalam ini kan saya pakai, kebanyakan orang buat kan tidak pakai alas dalam ini. Hanya langsung kulit kayu. Tapi kalau yang saya buat
0: Mama
1: sekarang
0: punya...
1: Iya, saya pakai alas sponati di dalam.
0: Oke, okay. Supaya apa? Terbentuk bagus?
1: Dia terbentuk bagus. Terus kedua, biar dia dengan kulit kayu ada keringat, dia meresap.
0: Oke, okay. Sampai di situ juga Mama Yulin perhatikan benar ya. Oke. Ada perbedaan tidak pembuatan mahkota-mahkota seperti ini untuk yang pria punya yang mana, wanita punya yang mana, begitu?
1: Jadi kalau mau dilihat yang seperti begini yang harus untuk wanita. Karena dia tidak pakai yang seperti begini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu bisa dibedakan, ini untuk wanita, terus kalau untuk yang begini yang pria.
0: Pria ada bulu ini di tengah ya.
1: Tapi kebanyakan kan orang lihat kalau yang begini dia lebih bagus, akhirnya mereka biar wanita juga bisa pakai yang begini.
0: Gitu ya.
1: Terus kalau macam yang begini juga, mahkota cendrawasih dengan mahkota bulu kasuari juga kan, sebenarnya kalau mau ikut budaya, perempuan tidak bisa pakai yang bulu kasuari. Bulu kasuari toh begini tidak bisa. Nah, cuman karena sekarang cendrawasih ini kan sudah diperda, jadi tidak bisa lagi untuk pakai cendrawasih. Jadi biasa kalau menurut kami adat Papua, kalau laki-laki yang bisa pakai
0: kasuari,
1: sedangkan perempuan harus cendrawasih.
0: Okay.
1: Itu ada perbedaannya di situ.
0: Okay. Selain sudah ada larangan-larangan sekarang seperti itu, tapi karya-karya seperti ini masih bisa tetap dihadirkan oleh Mama Yuli dan teman-teman ya.
1: Iya. Jadi kami buat mungkin hanya bisa pakai bulu kasuari. Tapi kalau mau pakai cendrawasih, kami buat imitasi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Peluang pasar ini, saya ingin tahu juga dari Mama Yulin. Seperti apa sih? Karya-karya sudah dibagus begini, tuh kalau tidak dipasarkan juga sayang. Seperti apa ini yang selama ini Mama Yulin dan teman-teman jalankan?
1: Yang selama ini kami buat, kami punya kegiatan kerajinan ini, memang berapa kali kami minta tempat ke Hotel Swiss Bell untuk bisa
0: pajang ya?
1: Pajang, tapi agak susah. Jadi terpaksa sekarang ini saya cuma lewat, saya punya Facebook saja saya posting. Jadi setiap kali saya buat, saya posting di Facebook, langsung orang pesan.
0: Oke,
1: tapi kalau mau kasih juga masuk, ya mau kasih masuk ke pihak hotel atau ini, memang agak susah.
0: Oke.
1: Jadi selama ini memang saya yang bergerak dengan dinas, cuma dinas pemberdayaan. Nah, dinas pemberdayaan itu yang sekarang bisa angkat saya untuk berjalan dengan saya punya kegiatan ini, jadi sampai bisa jadi instruktur dari dinas pemberdayaan untuk mama-mama Papua yang lain. Jadi kami dari dinas pemberdayaan itu punya kelompok binaan, ada 5 kelompok. Salah satunya saya, jadi saya ini yang selalu jadi instruktur untuk mereka.
0: Wow, mantap sekali tentunya ya. Oke, selain lewat media sosial, Mama Yulin dan teman-teman mempromosikan karya ini. Pernahkah diajak pemerintah untuk dalam satu event misalnya, pameran misalnya?
1: Ada,
0: kemarin. Di luar daerah atau?
1: Kemarin saya sempat ke Bali.
0: Wow.
1: Sempat ke Bali, pergi dari Kota Sorong kami ke Bali bawa hasil karya dari Papua punya. Jadi saya bawa baju, mahkota dengan sendal.
0: Baju sudah jadi baju?
1: Sudah.
0: Atau kain batik Papua saja?
1: Tidak, baju.
0: Sudah
1: baju.
0: Jadi ya?
1: Ada itu foto-foto ada di itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya bawa sampai ke Bali, saya pakai pas kegiatan hari pertama sama-sama dengan saya punya narasumber di sana. Jadi kita dari 5 kabupaten, 1 kota, hanya kami yang dari Kota Sorong yang punya hasil karya, kami bawa lengkap. Karena sampai dengan buah pinang apa semua kami bawa.
0: Oh, ya?
1: Jadi di saat presentasi, kami punya barang-barang ini sudah yang presentasi. Sampai noken tentang pinang apa semua kami punya. Akhirnya dari sana pulang, kita dapat juara terbaik untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
0: Kapan itu?
1: 2023 kemarin.
0: 23 ya?
1: Iya.
0: Tapi ketika ditampilkan di sana, itu kan pasti banyak orang semua ada di sana. Apa antusias orang-orang saat itu menyaksikan?
1: Mereka senang.
0: Ini Papua ini.
1: Iya, malahan mereka bilang harus mereka pakai juga untuk harus foto. Jadi saya kasih pakai, mereka foto bersama dengan. Kami ada beberapa ibu yang dari Kota Sorong. Nah, itu juga dari dinas sosial dengan pemberdayaan yang utus kami berangkat. Dari Kota Sorong.
0: Oke. Dari dinas instansi teknis terkait, perindustrian, perdagangan misalnya, pernahkah mengajak kolaborasi dengan Mama Yulin dan
1: Mama?
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Jadi memang Mama Yulin teman-teman

0: giwang. Nah, terus saya bikin sendal, sendal dari manik-manik sama sendal dari benang.
1: Iya.
0: Nah, terus mahkota. Nah, saya bikin mahkota sempat mereka bawa sampai di Australia. Itu mahasiswa dari Jayapura yang pesan. Nah, jadi mereka pas karena saya posting, terus mereka pesan. Sudah, mereka sampai di Sorong sini ambil lagi baru urus ke transmigrasi apa?
1: Imigrasi
0: dulu baru mereka
1: bawa, ya?
0: Bawa keluar.
1: Oke, tentunya. Nah, bagaimana Mama Yurin dan juga mama-mama yang lain pengrajin mengajak masyarakat Sorong atau anak-anak muda untuk mencintai produk-produk Mama Doang ini?
0: Iya, jadi setiap kali macam ada kegiatan begitu kan, kalau mereka pakai saya selalu bicara. Saya bilang, apa yang sekarang kami orang tua buat ini, mungkin kamu anak-anak juga bisa lihat, jaga, dan bisa kembangkan apa yang kami orang tua buat. Anak-anak itu mereka lihat, saya biasa bicara dengan mereka bahwa jaga kami orang Papua, khusus ini tempunya khas Papua ini, bisa kami jaga sama-sama sampai turun temurun itu semua punya, bisa buat seperti begini.
1: Oke. Mama, tapi untuk mahkota seperti ini kan setiap daerah di Papua kan berbeda-beda.
0: Iya. Bagaimana? Kalau yang seperti ini kan khusus untuk orang Biak.
1: Iya.
0: Yang pakai bulu ayam.
1: Iya.
0: Ini kalau mau dilihat itu kebanyakan dari Biak yang punya. Tapi kalau mahkota ini kan ini sudah jadi umum. Umum untuk kami orang Papua. Tapi kalau yang ini memang ini khas orang Biak.
1: Iya ya.
0: Yang ini. Tapi kalau untuk ini kan sudah, ini sudah umum ini untuk kami orang Papua.
1: Oke, jadi hal-hal seperti itu juga Mama Yulin tahu ya.
0: Iya.
1: Mahkota-mahkota yang ini iya. Dari Biak.
0: Iya. Gitu ya. Sedangkan kalau kasih pakai busana juga kan kita bisa tahu. Kalau memang ini dari Maibrat punya, berarti dia minta waktu kami belum apa mengenai cendrawasih belum perda. Kalau dia minta untuk pakai Maibrat, berarti kami harus punya cendrawasih tempel.
1: Betul.
0: Nah, itu juga ada punya manik-manik nanti pas.
1: Ya.
0: Nah, dengan berpakaian itu, dia punya cara ukiran juga itu kami sudah. Jadi saya tidak bisa ukir sembarang ini motif dari pantai, saya tidak bisa bawa ke gunung. Dari gunung juga saya tidak bisa bawa ke pantai karena motifnya beda-beda. Jadi kalau dari Maibrat, seperti Maibrat dengan Mui, itu kan koba-koba. Kalau dong punya busana itu pakai, berarti kita harus ukir koba-koba. Tapi kalau kami dari pantai, macam khusus orang Serui, itu kan bisa kulit bia, kulit kerang itu kita bisa ukir, terus apa motif hewan buaya itu.
1: Oke. Semua itu Mama Yulin pelajari dan harus tahu ya. Mama Yulin, mama-mama semua yang lain juga tahu cerita-cerita seperti ini?
0: Kalau yang lain memang tidak, itu biasa saya, karena saya yang ketua, jadi sedikitnya saya sudah bisa ya pelajari. Karena saya bapak kan dulu orang seniman, jadi saya ambil itu juga pengalaman itu dari bapak.
1: Tentunya ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar, suami, anak-anak, lu mendukung gak mama?
0: Iya. Jadi kalau untuk kerajinan ini memang saya punya anak juga ada 4 yang terlibat. Terus suami juga kalau memang pada saat saya mau buat mungkin saya butuh tenaga, kalau memang teman-teman yang lain ada punya kesibukan, ya pasti suami juga harus turun karena ini menunjang kami punya ekonomi dalam rumah tangga juga.
1: Suami mendukung dan mensupport sekali tentunya ya. Oke. Tadi Mama Yulin sempat bilang kalau seperti yang itu, berarti satu hari ini bisa jadi 5 kalau Mama Yulin sendiri.
0: Iya, saya sendiri kalau duduk kerja karena yang begini kan tidak terlalu setengah mati kalau kita susun seperti ini. Tidak terlalu setengah mati.
1: Dan bahan bakunya sendiri cukup mudah didapat.
0: Gampang untuk dapat ya. Jadi ini kan kain terus dia punya sponati.
1: Oke. Mama Yulin selama ini yang memesan biasanya lebih banyak dari mana Mama Yulin?
0: Dari
1: sanggar-sanggarkah atau?
0: Dari gereja.
1: Dari gereja paling banyak.
0: Gereja yang paling memesan. Banyak. Jadi mereka pesan mahkota, terus ada yang sirkam-sirkam itu, yang sisir

0: saja.
1: Iya.
0: Surga taruh di itu paling banyak.
1: Banyak.
0: Dengan apa? Dari kemoceng juga, tapi untuk ikat di tangan, di kaki. Karena biasa ada kegiatan mungkin di saat ada lomba ukulele, ada kegiatan-kegiatan lain, menyanyi, itu mereka punya seragam. Jadi bukan hanya mahkota saja yang mereka pesan, tapi ada anting, ada kalung, sama aksesoris yang lain seperti di gelang, di kaki, tangan, semua mereka pesan.
1: Oke. Aduh, menarik sekali ya. Jadi, kalau ada event-event begitu dan semua memesan di Mama Yulin, terasa terbantukan sekali ya Mama Yulin ya. Untuk ekonomi ya,
0: iya.
1: Pernah tidak mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan tidak ada event begitu, sepi sekali begitu kan?
0: Tidak pernah rasa sepi, karena setiap saat ada pesanan, biar cuma 1-2, itu ada.
1: Tetap ada ya?
0: Iya, karena anak-anak sekolah, jadi kalau saya sudah posting, kan saya posting di TikTok, saya posting di Facebook, jadi apa orang tua dari anak-anak sekolah tuh kalau mereka lihat, sudah. Mereka pesan, oh kakak, bisa kak bikin 1 atau 2? Ini kegiatan-kegiatan daripada tong sewa-sewa di apa sanggar-sanggar atau di salon, mendingan kami punya. Oke, baik, siap, nanti saya buat. Jadi kalau anak sekolah yang dong punya orang tua yang pesan, biasa saya kasih itu 80. Karena saya juga mengerti.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi saya tidak bisa pukul harga sama dengan yang mungkin ada dong punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, mereka pesan tuh saya tidak bisa kasih harga mahal karena saya juga punya anak pernah sekolah. Saya juga tahu.
1: Gitu ya Mama ya?
0: Iya.
1: Oke, apalagi yang Mama impikan saat ini bersama dengan kerajinan yang menghasilkan ciri khas kita punya Papua ini.
0: Iya.
1: Bersama Mama punya teman-teman yang lain.
0: Iya, yang sampai saat ini kami dalam kelompok itu ingin supaya mungkin kami punya tempat khusus dan ada punya mesin-mesin yang bisa kami gunakan untuk buat kami punya kegiatan. Karena di rumah tuh hanya mesin jahit, jadi yang seperti begini kalau kita bisa jahit-jahit, tapi kalau tidak hanya dilem. Memang mesin jahit ada, tapi agak susah kalau kita mau jahit ini, karena mesin jahit biasa harus kita pakai tuh yang model-model jet ski begitu supaya langsung cepat saja.
1: Soalnya bahannya juga agak tebal ini ya, kalau memang
0: kalau mesin jahit biasa tidak bisa. Saya sudah coba, ada salah satu di situ mungkin.
1: Oke.
0: Saya sudah coba
1: tapi mesinnya ada. Seandainya ada di Sorong begitu.
0: Mesin jet ski ada di Sorong ada.
1: Jadi itu Mama Yulin dan teman-teman berharap
0: harus
1: bisa mungkin ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk mesin seperti itu ya. Oke, oke kalau begitu.
0: Karena kami punya kerajinan ini kan banyak, jadi macam sendal. Nah, sendal kan saya tidak punya mesin press, jadi biasa tuh saya press dengan kaki-kaki kursi, dengan meja. Jadi kalau saya sudah buat selesai, langsung saya kasih masuk apa sepatu-sepatu yang itu saya kasih masuk dulu, baru saya tindis lagi dengan karena tidak punya mesin press.
1: Oke. Namun demikian tidak mengurangi semangat dari Mama Yulin dan teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa menonton dan bisa menyaksikan acara kita ini dan bisa memberikan solusi untuk Mama Yulin dan mesin jahit tadi, mesin press sendiri, kemudian juga bermimpi mempunyai satu kedai begitu ya, satu toko yang menyajikan semua hasil karya Mama Yulin dan juga mama-mama tentunya ini. Oke. Adakah yang juga Mama sampaikan buat anak-anak muda zaman saat sekarang tentang semua ini?
0: Ya mungkin pesan saya untuk anak-anak muda supaya mari kita orang jaga tong punya hasil karya dari Papua, hasil khas Papua ini kami jaga dan kami lindungi dengan baik. Dan kalau bisa harus seperti kami mama-mama ini, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi sekarang itu seakan-akan macam kalau sudah namanya sudah ada punya pergaulan bebas, tidak pikir kegiatan-kegiatan begini lagi. Yang bisa angkat ini kan kami mama-mama, kalau anak-anak muda kalau mau lihat kan jarang. Jadi saya minta supaya kalau bisa ke depan anak-anak muda tuh harus seperti kami mama-mama nih, mungkin bisa buat hal-hal seperti begini dan tolong jaga ini hasil budaya kami orang Papua.
1: Iya, oke. Mau tidak mencoba masuk dari sekolah begitu kah misalnya? Datang di SMA, satu SMA, terus menceritakan ini buat anak-anak sekolah? Belum mencoba
0: pernah
1: seperti itu ya?
0: Iya, dan dulu di SMA keguruan, tapi itu mereka suruh saya buat itu daur ulang sampah. Jadi saya buat tas-tas dari sampah apa serb apa jas-jus itu dengan pembungkus fresco. Terus saya bikin tas-tas shopping besar-besar begini untuk kasih ke guru-guru di sekolah. Itu mereka minta untuk saya kasih kegiatan ke anak-anak sekolah, tapi sampai saat ini belum pernah.
1: Oke, okay. Kalau impian untuk terus memamerkan ini di luar daerah juga kepingin seperti itu,
0: iya, ingin juga seperti begitu supaya ya kalau mau bilang untuk memamerkan ini atau mau pergi untuk kasih pelatihan ke tempat lain juga saya ingin.
1: Ingin ya.
0: Apalagi kalau macam bilang ke sekolah-sekolah, kalau memang ada yang minta untuk kami turun kasih pelatihan, kami siap.
1: Bukan main, mulia sekali nih mama-mama nih ya. Dengan semangatnya tetap menghasilkan karya-karya, mempertahankan budaya Papua, tapi juga bersedia kalau diajak untuk mengajarkan semua ini untuk generasi muda kita sekarang. Baik, mama saya ingin terus lama-lama dengan mama, tapi mama juga harus menghasilkan karya-karya indah supaya kita bisa terus menyaksikan. Dan harapan mama tadi itu ya, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan mama, penyediaan peralatan mesin jahit tadi ya mama ya?
0: Iya, mesin jahit sama mesin press, sendal dengan sepatu.
1: Untuk bisa menghasilkan karya sendal dan sepatu, kemudian juga
0: punya tempat
1: ya, untuk
0: bisa pajang hasil karya ini
1: semua ya. Oke, mama, akhirnya kalau ada orang yang menonton acara kita kemudian ingin membeli atau mendapatkan semua ini yang hasil karya mama Yulin dan teman-teman, mereka harus menghubungi siapa mama?
0: Ada, saya punya nomor HP, hubungi ke saya sendiri. Okay. Nah, kalau memang tidak bisa hubungi juga, silakan langsung di belakang Hotel Swiss Bell, tanya saja Mama Nona Wutoi, mama yang suka buat-buat mahkota, buat kerajinan di situ, nanti pasti ketemu dengan saya.
1: Oke, okay. Mama Yulin, terima kasih sekali ya sudah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya mama ya. Tetap semangat mama ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Salam saya buat mama-mama yang lain juga. Dan pemirsa internet, sampai di sinilah obrolan budaya bersama dengan saya Yuda yang menghasilkan, menampilkan karya-karya indah dari Mama Yulin dan juga bersama teman-teman yang terus menghasilkan kerajinan-kerajinan atau juga cindera mata seperti yang kita lihat saat ini. Tentunya tetap mempertahankan budaya asli orang Papua. Saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit. Kita ketemu lagi di obrolan budaya di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: penonton RRNet dimana saja Anda berada, kembali saya Yuda jumpa dengan Anda, dan kali ini dalam obrolan budaya. Obrolan budaya kali ini saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Nici Wanma. Kita akan tahu seperti apa rumah-rumah adat Papua yang telah beliau juga tampilkan di rumah etnik beliau yang ada di Kabupaten Sorong. Oke, Bu Nici. Bu Nici, kita mau ngomong sedikit nih tentang rumah adat, terutama yang dari Biak ini tentunya ya. Ada banyak memang rumah-rumah adat di Papua, tapi Ibu sebagai orang asli Biak tentunya tahu juga sedikit banyaknya tahu tentang rumah-rumah adat di Biak. Ini Ibu juga tampilkan di rumah etnik yang ada di tempat saya, Ibu nih ya. Oke, gimana Ibu untuk rumah adat Biak sendiri itu seperti apa bentuknya, kemudian juga pasti ada filosofinya sebelum rumah itu berdiri menjadi sebuah rumah tentunya.
1: Baik, jadi untuk rumah dari Biak yang disebut Rungsang itu bentuknya seperti perahu terbalik. Dia berbentuk perahu terbalik, itu dia ada dua versi, ada yang dua lantai, ada juga yang satu lantai. Dan untuk yang dua lantai itu di atasnya digunakan sebagai tempat tinggal, dan lantai bagian bawah itu digunakan untuk mendidik anak lelaki. Jadi mereka mendidik anak lelaki itu, dan itu dibuka untuk anak laki-laki saja. Jadi laki-laki itu mereka ajarkan mereka cara memahat, cara berburu untuk menghadapi dunia ketika mulai dewasa. Dan itu dibuka untuk anak laki-laki.
0: Jadi dua lantai ya. Dan itu apa? Hall begitu? Ya, seperti betul. Aula yang panjang begitu ya?
1: Hampir pada umumnya dia terbuka, karena kalau bagian bawah memang dia harus terbuka karena digunakan sebagai satu tempat pendidikan, mendidik anak laki-laki tadi untuk bisa dalam melaut maupun memahat intinya ya, paling untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi ada teknik-teknik yang digunakan untuk anak-anaknya mereka belajar untuk menghadapi kehidupan ketika sudah mulai dewasa. Dan untuk bagian atasnya itu digunakan menjadi tempat tinggal.
0: Tempat tinggal
1: supaya sedikit tinggi. Iya, dan kebanyakan juga ini rumah-rumah ini kalau kebanyakan di pantai ya.
0: Untuk pemilihan materialnya sendiri, kayu-kayunya sendiri, Bu Nici, apakah sembarang kayu bisa jadi rumah ciri khas dari Biak ini, atau memang ada kayu-kayu tertentu misalnya?
1: Baik, jadi untuk kayu-kayunya disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Tapi kalau untuk bagian laut, ketika mereka buat pantai atau di air laut, itu harus ada kayu-kayu khusus yang biasa kita sebutnya kayu batal ya, karena itu memang dia tahan di laut. Beda kalau pembuatannya di darat. Kalau di darat mungkin masih bisa menggunakan berbagai macam kayu, tetapi memang ada kayu-kayu pilihan yang memang harus kuat. Dan itu ketika di laut itu harus kayu khusus, beda dengan yang dibuat di darat.
0: Oke, ketika sebuah keluarga sudah berniat ingin membangun rumah, adakah prosesi-prosesi yang harus dilalui dulu?
1: Iya, memang itu ada prosesinya. Jadi mereka harus meminta izin juga kepada orang tua, ada juga ya kalau untuk zaman dulu ya, itu dengan alam juga harus ada izin juga. Tetapi untuk sekarang sudah zaman modern, kalau hal-hal itu sudah mulai ditinggalkan dan lebih untuk lebih ke gereja dulu. Ya pada umumnya sekarang itu hampir pada umumnya mungkin untuk memasuki atau membuat satu rumah ya permohonan atau kayak pengucapan syukur itu di daerah kampung itu masih ada.
0: Itu rumah adat suku Biak apakah ketika nanti dibangun pakai paku atau apa, itu masih pakai atau tali-tali dari urat-urat kayu yang kemudian disambung-sambung atau bagaimana?
1: Kalau dulu itu masih pakai, jadi dia masih pakai tali, seperti tali yang dari tadi kakak Ida bilang, urat-urat kayu itu kita disebutnya tali rotan.
0: Tali rotan,
1: banyak itu yang dipakai. Zaman dulu kan belum ada paku ya, jadi memang pakai itu. Tetapi untuk sekarang itu kebanyakan sudah mulai, jadi sudah menggunakan paku. Tetapi kalau yang memang dibuat betul-betul untuk menjadi satu rumah adat, karena ini kan dia rumah adat ya, itu memang betul-betul harus menggunakan yang materialnya yang masih lama. Karena itu ada filosofi-filosofi tertentu yang masih dipegang dan ada tradisi-tradisi yang memang harus tetap diikuti.
0: Masih bisa. Selain
1: mungkin sudah digunakan untuk biasanya mungkin ditaruh sebagiannya simbol, itu mungkin bisa. Tapi kalau memang betul-betul digunakan, itu memang harus ada hal-hal tertentu yang harus diikuti. Iya, dan itu memang jujur kakak, karena kebetulan saya juga memang sempat kecil di kampung, tetapi sudah beranjak SMP sampai SMA itu sudah pindah ke kota. Jadi memang masih saya masih harus
0: belajar. Masih melihat
1: dan harus belajar juga saya. Iya.
0: Oke, menarik sekali tentunya. Ada nggak sebuah rumah dengan filosofi kuat kental budaya Biak di sana? Kayunya harus berapa misalnya, pintu tidak boleh menghadap kemana gitu kak, begitu kan?
1: Masih ada dan itu memang lebih yang lebih mengetahui itu orang-orang
0: tua adat ya.
1: Dan memang itu ada yang sepintas yang saya dengar dari orang tua saya sendiri, bapak itu memang ada.
0: Oke. Kemudian selain itu juga yang menjadi budaya kuat orang Papua ketika, atau semua budaya di Indonesia lah ya, ketika masuk rumah baru ada prosesinya, mau membangun juga ada prosesinya. Kalau untuk yang di Biak, selain tadi sudah Ibu Misi sudah bilang kalau kita mau bangun akan ada pengucapan syukur dulu ya. Ketika rumah itu sudah jadi dan siap ditempati. Langsung aja begitu.
1: Ada prosesinya lagi ya? Iya, harus ada prosesinya lagi. Kita harus mengundang keluarga, kita harus membuat syukuran. Dan itu kalau kami dari Biak itu kadang yang masih menjadi salah satu yang kental itu adalah kepercayaan kepada leluhur-leluhur kami, yang kami kebanyakan orang-orang tua buat dalam bentuk patung yang disebut karwar, dan itu hampir masih menjadi salah satu image kepercayaan bahwa kami, orang-orang terdahulu kami, orang tua kami, ketika mereka meninggal itu arwah mereka itu masih berada di patung karwar tersebut. Dan itu masih menjadi salah satu yang masih dipegang, termasuk saya sampai sekarang pun masih. Tetapi itu menjadi nomor dua, yang pertama adalah Tuhan. Dan itu patung itu menjadi salah satu patung utama. Patung yang memang hampir kalau di Biak, orang-orang tua itu di kampung-kampung itu masih ada beberapa patung yang ditaruh di dalam rumah. Memang kepercayaan bahwa roh dari orang-orang tua yang sudah pergi itu masih ada di kami itu tidak bisa sembarang untuk menulis ataupun membuat patung itu dengan sembarangan, karena itu kami bisa kena karmanya dan itu sampai sekarang. Iya, dan itu mungkin ada beberapa contoh patung karwar yang kami sebut Insos Tabor itu berada di tempat itu yang itu. Dan itu memang perlu orang khusus yang memahami budaya yang bisa menggambar patung karwar itu, karena kalau sampai salah dia akan menerima akibatnya tersendiri. Iya,
0: jadi tidak sembarang juga.
1: Tidak sembarang, saya pun tidak bisa.
0: Ornamen dan juga hiasan-hiasan di dalam rumah adat Biak ini juga tidak serta-merta kita masuk taruh gini.
1: Kalau itu sih masih bisa, ya? Tetapi yang lebih sakral itu ada di patung karwar ini.
0: Patung karwar
1: ini karena memang dia mempunyai salah satu yang ciri khas yang filosofi yang ada, dan memang kepercayaan itu sama orang tua kami yang di kampung itu masih ada sampai sekarang.

0: saya pun sampai di sini kalau saya taruh salah atau ada yang diukir salah, saya takut juga sendiri, kadang saya juga takut. Jadi saya minta yang gambar itu orang yang memang pahami seni ukir itu, yang saya minta untuk membuat. Jadi saya bidangnya saya mungkin hanya mempromosi, tetapi yang tahu dan untuk bisa membuat hari itu ada orang-orang tertentu yang memang diberikan hikmat, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membuat seni lukis, seni patung. Dan, ya, karena kalau kita salah membuat patung karuar itu atau melukisnya salah, itu akibatnya akan fatal ke diri kita maupun keluarga kita.
1: Wah, beruntung sekali sih ini tentunya. Kita tadi ngomongin rumah ini sampai ke patung yang ternyata juga cukup sakral untuk orang-orang biak.
0: Sebenarnya patung karuar.
1: Karuar ya? Oke. Hampir di rumah semua orang biak asli ada patung ini?
0: Kalau di daerah yang masih pegang itu masih banyak ada di daerah Biak. Biak dan Manokwari. Manokwari itu masih banyak itu patung karuar. Termasuk saya pun kayak ada satu. Iya, karena itu simpan. Ya apa ya, ciri khasnya kami gitu. Tapi untuk mempercayainya seutuhnya itu nomor dua.
1: Oke, rumah Biak ketika sudah jadi boleh enggak dicat apa namanya?
0: Kalau untuk zaman dahulu kan belum ada cat ya, jadi masih natural, masih banyak, masih kayu asli, masih dengan serat-seratnya dan tidak dicat sih. Untuk itu dia tidak dicat, tetapi setelah sudah mulai perkembangan dan mungkin sudah dimasukkan dengan seni ukir ya, dan itu sudah bisa untuk dicat karena kan mengandung ukiran kan, ukiran. Okay. Tapi itu yang modern, yang sudah dipadukan dengan modern karena ukiran itu salah satu istilahnya motif yang memang dari suku Biak betul-betul dikembangkan dan memang menjadi ciri khas. So, ini loh salah satu suku yang mempunyai seni lukis ukir dari pesisir pantai selain bukan hanya biasanya Serui juga ada dan memang itu menjadi salah satu simbol khusus. Jadi ketika rumah itu sudah jadi bisa dilukis dengan berbagai macam lukis. Nah, kalau zaman dulu mungkin lukisannya hanya hitam putih, tapi sekarang sudah hampir berwarna ya. Mungkin salah satunya contoh makamnya Otto dan Geser di Manokwari, itu rumahnya kan ini bentuk lumsram itu dan ada motif ukiran-ukiran yang di itu motif-motif kebanyakan motif dia ditaruh di makamnya Otto dan Geser.
1: Bumisi tadi membicara rumah ada Biak, ada lantai dua, dan dua lantai duanya untuk kita tinggal, nanti satunya untuk tempat belajar, gitu ya. Kalau yang lantai dua sehingga pasti pakai tangga ya, naik ke atas itu ya. Juga kan aturan tangga itu harus berapa banyak atau seperti apa, jendela yang di atas mungkin harus berapa banyak, mungkin ada aturan-aturan baku dari daerah yang sudah dipatenkan atau tidak masalah, yang penting rumah Biak seperti ini.
0: Sebenarnya itu ada. Cuman saya sebagai generasi yang sudah hampir sekian ini, saya juga masih banyak belajar untuk mengetahui itu. Jadi memang dari yang orang tua memang itu ada beberapa itu ditetapkan pintunya. Kalau di sini memang ada. Saya belum belajar sampai sedemikian rinci untuk mendapat itu, saya masih belajar. Jadi saya akan berupaya untuk bertanya ke orang tua sehingga saya dalam proses pembuatan untuk di tempat ini tidak salah apa.
1: Wah, berarti maksudnya anu ya, sekalipun di zaman modern seperti saat ini, tapi budaya salah satunya lewat rumah itu masih tetap dipertahankan ya. Ada orang-orang Biak yang ada di salah satunya ada di Sorong tetap mempertahankan itu, kemudian apalagi yang di aslinya di Biak sana ya pasti masih tetap mempertahankan sampai sekarang. Untuk bahan-bahannya sendiri selain atap harus pakai apa, daun-daun ya?
0: Iya, kita pakai daun sagu.
1: Daun sagu.
0: Kemudian kalau dulu kita di sini ya, karena sempat kita di kampung jadi mengalami. Jadi dindingnya itu kita pakai gaba-gaba.
1: Gaba-gaba
0: itu salah satu ranting dari pohon sagu itu.
1: Okay.
0: Daun sagu, ranting yang mengangkat daun itu yang rantingnya itu yang kita disebut sebagai gaba-gaba. Ya mungkin ada di pinggir kita nih langsung ini. Ini yang kita sebut gaba-gaba. Jadi di kampung kita pakai ini dindingnya. Kita langsung pakai bahan ini, gaba-gaba namanya. Nah, makanya kami hampir semua orang Papua ya, Papua sangat ini dengan sagu, pohon sagu, karena sagu itu merupakan kalau dibilang sumber kehidupan buat kami orang Papua.
1: Saya pernah dengar dari daun sampai akarnya semuanya berguna.
0: Mulai dari daunnya kita jadikan atap yang ada di atasnya kita ini. Kemudian ranting-rantingnya itu dijadikan ini gaba-gaba. Lidinya pun kami bisa pakai untuk anyam piring makan yang kering-kering. Karena kan awalnya dari lidi kan dibuat. Dari momo biar yang terutama ada di timur. Waktu itu kan mereka buat lidinya ini dibikin jadi piring. Kita pakai makan, kemudian kulit-kulit sagu itu dibikin jadi lantai tempat tinggal kita itu dijadikan, nah kemudian tidak kalah banyak isinya kita makan lagi. Jadi memang pohon sagu itu sangat menjadi sumber kehidupan buat orang hampir seluruh orang Papua.
1: Oke, menarik sekali diobrolan budaya kita kali ini tentunya, tapi Ibu Michi, apa yang juga Ibu Michi ingin pesankan buat penonton saya di obrolan budaya, tapi juga buat generasi muda tentunya dengan budaya Papua, khususnya tadi kita sudah bercerita tentang rumah adat dari Biak ini, apa yang ingin Ibu Michi pesankan tentunya untuk generasi-generasi muda kita ini?
0: Baik, mungkin dari saya mengingat zaman yang semakin modern dan segala macam hal yang sudah canggih yang sudah berada di sekitar kita, bahkan sekeliling kita, ya mungkin pesan saya jangan melupakan budaya, jangan melupakan jati diri kita, walaupun kita tidak tahu ke luar negeri kemana-mana, tapi yang memberikan satu pengenalan bahwa oh ini loh, dia dari suku Moi asli, yang dari dia Belanda ini dari mana, karena kan kita di Papua kan hampir umum semuanya rambutnya sama, kulitnya juga sama. Nah, yang membedakan kita adalah budaya, ciri khas kita, itu yang kita harus pertahankan. Nah, seperti saya dari Biak, ya jujur ya, saya hampir kemana-mana itu salah satu ciri khas saya ini saya pakai terus, mau saya konde rambut kemana tetap dia akan saya tarik
1: ciri khasnya Biak, wanita-wanita Biak
0: itu si konde namanya, dan itu saya pakai mau saya dimanapun, ada event apapun, ini ciri khas saya yang mereka buat saya seorang insos. Saya seorang perempuan Biak. Nah itu, dan ya mungkin salah satu yang ingin saya tekankan buat teman-teman siapapun, jadi bukan hanya satu suku saja, kita semua, identitas kita harus kita tonjolkan, jangan kita malu bahwa kita sudah keluar negeri, berbahasa segala macam bahasa, tapi kita lupa budaya kita, kita lupa tampilkan, ini loh saya loh, perempuan Moi, apa sih yang dari saya ini, mungkin selain kita mempunyai tahu, tapi ciri khas itu kita harus tampilkan loh. Gitu. Jadi misalnya, apa yang orang bisa kenali, oh ini dari jauh, oh dia pakai ini, berarti ini seperti apa, nah ini ini mungkin bakit dia dari apa, hanya rambutnya itu ciri khas loh kita, ciri khas yang perlu kita pertahankan sehingga orang tahu dari ya, oh benar-benar mereka memegang jati diri mereka, walaupun sampai dimanapun mereka berada, ciri khasnya mereka itu tetap ada dan gak hilang begitu saja.
1: Dan Ibu Michi masih terus mengeksplor ya budaya-budaya dengan kekayaannya, ceritanya, segala macamnya. Ibu tetap
0: masih belajar kakak, memang saya masih kalau dibilang umur saya juga belum ini, dan saya memang masih belajar karena kecintaan saya berupaya belajar, banyak sekali yang saya belum tahu dan banyak sekali kesalahan yang saya buat juga di sini mengenai budaya, tapi saya berupaya untuk belajar. Oleh karena itu saya juga berharap mungkin dari tempat ini para tua-tua, kalau ada hal yang mungkin saya di sini kurang, aku ini harus begini, tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa berkenal, sehingga tempat ini bukan hanya menjadi salah satu tempat ibadah, tapi menjadi salah satu ikon yang menceritakan tentang kehidupan kita waktu-waktu. Kelihatan di sini, oh ternyata ada rumah kebun. ibunya orang Uli, ada rumah adiknya Sukumai Brat, jadi walaupun mungkin mereka tidak sampai ke daerahnya, tapi salah satu ciri khasnya sudah mewakili orang tua. Oh, ternyata baju Mai Brat seperti ini ya, dan itu kakak saya sudah tahu. Jadi di sini ada beberapa kostum, jadi bukan hanya satu kostum saja. Ada dari Sukumo ibunya, mulai dari mahkotanya sampai ke bawahnya semua saya siapkan. Saya belajar, saya berupaya untuk belajar. Oh, ternyata baju adatnya Sukumo seperti ini, dan itu saya taruh di dalam toko. Kemudian oh ini baju adat dari Mai Brat, makanya saya sampaikan lagi, saya ini masih, saya masih belajar. Jadi ketika ada yang hal sesuatu yang di sini yang salah, saya minta tolong dikoreksi. Para tua-tua, teman-teman saya semua yang dari Mai Brat, Tenggabuan, Mui, Kokoda dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal yang kurang, mohon masukannya, koreksinya buat saya supaya kita terus berkembang dan orang mengetahui oh Kokoda. Luas, banyak, bukan hanya satu suku saja. Artinya, kita dikenal juga. Setiap orang datang, mereka kenal, oh ternyata suku Moi pakaiannya ini, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan saya ingin teman-teman, bukan hanya saya sendiri, tapi kita sama-sama budaya kita ini, sehingga budaya kita ini banyak dikenal dunia luas.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Misi untuk waktunya. Dan juga pemirsa Apakah Budaya RRI Net, saya Yuda yang harus pamit, dan kita akan ketemu lagi dengan kesempatan dalam obrolan-obrolan budaya lagi yang lainnya yang ada di tanah Papua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Ya pendengar, segera kita terhubung bersama dengan program H3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga
1: 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara establish di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Mendengar meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama di penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit, mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat mengalami jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnia Lilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: masih dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria,

0: menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Oh, that's good.
4: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku

0: dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: This is bad anyway. I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aktif dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soebu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebu Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saswirat Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus pada Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar melakukan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Kita terdekatnya dari Indonesia Open, kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izzaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda

0: U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi yang kita ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Game first, kita akan bertemu dengan Myanmar. Setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta pada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan Malaysia dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.

0: Saudara, tim Persib Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persib Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persib Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
1: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang sudah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol sudah cukup buat kita.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persib. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
1: Pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam

0: Mendengar Terang Indonesia kembali hadir untuk Anda setelah Anda mendengarkan Dinamika Olahraga langsung dari Program 3 Jakarta. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request ada Hila, Fresa Herlambang, Fagetos, Ervina, Separuh Hidupku, Truth. Kemudian juga Truth ini antara lain ada Titi DJ dan juga Ruth Sahanaya. Kemudian ada Viera dengan Cantik, Rusa Tak Sanggup Lagi, Afgan Untukmu Aku Bertahan, The Dance Company Happy Together, Ungu dengan Laguku, ada Bian Gindas ya dengan Bersandiwara, ada selama ada cinta Imela K featuring Mike ya. Oke Bu Ana, selamat siang. Iya, selamat siang Bu Ana, silakan.
1: Iya, ini apa? Ungu.
0: Ungu, oke siap.
1: Iya. Salam buat siapa ya? Ya, Ibu Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Parida, Bu Dael, Bunda Ima, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Pak Eri, Kakak Boy, Mama Cio, Bung Daek, Bang Daniel, Pak Widi, Tokyo, Pak Charles, Putra Tengah, terus Kakak Puja, Bu Rete, Bapak Rete, Bapak Jumadi, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali. Baik. Semua kita terhibur. Sampai jumpa di kondang Kakak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu.
0: Tuhan berkati juga.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Ana. Terima kasih banyak. Ungu dengan Laguku.

0: Oke, Terang Indonesia, selamat siang. Iyo, Daniel, silahkan.
1: Lagu yang Selama Bersamamu, saya tadi nyanyi
0: nanti. Lagu apa?
1: Selama Bersamamu.
0: Selama Bersamamu, tidak ada? Adanya Selama Ada Cinta dari Imela K. Bersandiwara Bian Gidas, ada Happy Together Dance The Company, Untuk Mau Aku Bertahan Afgan, Tak Sanggup Lagi Rosa, Cantik dari Viera, Separuh Hidupku Truth, kemudian Ervina Fagetos, ada Hilaf dengan Reza Herlambang. Mau yang mana?
1: Separuh Hidupku.
0: Separuh Hidupku. Oke.
1: Selamat.
0: Silakan.
1: Ibu Ana yang tadi maju.
0: Iya, Ibu Ana.
1: Terima kasih Bu Ana, juga buat si Amado bersama Ibu Hati di Jiro, juga ada
0: iya siapa ya, lagi?
1: Ibu Ida di Bandara D, Ibu Farja di Pali.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Makasih Daniel. Langsung saja kalau gitu lagunya True dengan Separuh Hidupku.

Mendengar. Oke, silakan di 324-222 dan di 0812-3868-8703. Masih ada Reza Herlambang dengan Hila, Fagetos, Ervina, Fiera, Cantik, Rosa, Tak Sanggup Lagi, Afgan, Untukmu Aku Bertahan, The Dance Company, Happy Together, Bian Gindas ya dengan Bersandiwara, Imela K, featuring Mike dengan Selama Ada Cinta. 0812-3868-8703 dan di 324-222 menemani Anda di hari libur, lahirnya Pancasila dan juga di tanggal 1 awal bulan Juni 2026. Oke, langsung saja kalau gitu saya hadirkan lagunya Rosa sambil menanti ya Anda yang mau bergabung sambil request lagu di Torang Indonesia.

0: how we do it.
1: Torang Indonesia. Oke, silakan di 324222 dan selamat siang saja buat semuanya. Ibu Hartini, apa kabar? Lama baru saya tidak dengar suaranya lagi ini ya. Ada Bidan Luis juga, Pak Deki, terus kemudian siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah semuanya. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Walamaja Pujawati, apa yang terjadi dengan kamu? Oke, silakan.
2: Lagunya ikutan saja macam tidak ada lagu toh.
1: Oke, saya mau kasih putar Happy Together sudah. Supaya kita juga happy sama-sama toh. Oke.
2: Oke,
1: silakan.
2: Semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat Kononi yang lagi bertugas.
1: Ini lagi di kantor kan? Ada di rumah sakit.
2: Saya ini tadi mau pergi tapi ada yang datang tapi nanti mama sih tapi dia baik hati jadi dia bilang iya siap.
1: Oke,
2: baik, terima kasih.
1: Oke, sama-sama Puja.
2: Selamat siang, dadah.
1: Bye bye. Terima kasih Puja. Happy Together dari The Dance Company.

0: orang Indonesia.
1: Oke, silakan di 324222 dan di 08123868703. Masih ada Bian Gidas, Fagitus dan juga Reza Herlambang. Selamat siang, selamat istirahat untuk Anda yang sementara ini lagi beristirahat, lagi menikmati makan siang bersama dengan keluarga, dan juga mungkin lagi menikmati waktu libur ya sambil bersantai di rumah.

0: Kondang Kontak Dangdut. Ada Cici Cahyati dengan Salam Sayang, Kepalsuan Cinta, Anita Dahlan, Esa Risti, Ojo Kakean Sambat, Benjamin S dengan Minal Minul, Cinta Yang Tergadai, Hamdan ATT, Siti Nurhalisa dan Lesti, Kumbang Bunga, Zinedine Zidane, ya, Cinta Luar Biasa, ada Alusti dengan Lelah Berjuang, Gita Yobi Lagi Kangen, Caca Handika dengan Cinta Berbungkus Koran. Aduh, bagaimana ceritanya tuh ya? Oke, Puja silakan. Oke, Puja silakan. Halo. Sudah tersambung.
1: Oke, saya mau request lagu Cinta Berbungkus Terbungkus Koran dengan Rapi.
0: Oke, baik.
1: Oke, lagi di salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Hartini, buat Ibu Ana, buat Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Mado, buat Pak Luhut, Pak Widi di Jepang.

0: Kakak Doni, yes. Kita mau dengar dulu cinta dibungkus koran tuh bagaimana?
1: Ayo nanti dengar tuh lagu diriku sama sama Puja.
0: Apa lagi cinta kok dibungkus hati boleh?
1: Itu lagi.
0: Oke, saya Gia Gubi tadi apa kak?
1: Gita Yubi dengan Lagi Kangen.
0: Waduh, kayaknya kemarin deh. Mm-mm. Saya request lagunya kangen-kangenan ini.
1: Iya. Mau yang mana? Ada Salam Sayang.
0: Yang mana lagi?
1: Ada Salam Sayang, Cucu Cahyati, Anita Dahlan, Kepasluan Cinta, Esa Risti, Ojo Kakean Sambat, Benyamin S, Minal Minul, Hamdan ATT, Cinta Yang Tergadai. Saya pikir masih aja yang tergadai, tapi ternyata cinta juga tergadai gitu ya. Siti Nurhalisa, dan Lesti Kumbang Bunga, Sinadin Sidan, Cinta Luar Biasa, Alusti, Lelah
0: Cinta Luar Biasa sudah, sebabnya kayaknya ini hari ini cinta-cinta banyak dari kemarin.
1: Oh itu lagi, oke.
0: Iya, ya buat siapa ya Kakak Puja yang baru lewat cinta, cinta dibungkus koran, cinta yang digadaikan. Terus Bang Daniel, Bung Daek, terus Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus apa lagi, Bu Rete, Bapak Rete, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Oma Cio, terus apa lagi ya, Pak Jumadi, Pak Pendi, terus apa lagi ya, Kak Boy, Putra Tengah, siapa lagi, Bang Benijo, Bang Luhur, Bildan Luis, Bu Hartini, Bu Perida, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Tadi saya so absen semua di orang Indonesia. Kakak okay. Noni, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu berserta keluarga.
1: Amin.
0: Bye bye, salam sama Ade sama Oma.
1: Siap, Ibu Ana, terima kasih banyak. Salam buat semua di rumah ya. Oke, dua lagu berturut-turut ya. Cinta Berbungkus Koran yang direquest sama Puja dari Caca Handika, Sinadin Zidan featuring Yaya Nadila, Cinta Luar Biasa.

0: Oke, masih ada informasi lagu-lagu yang bisa di request. Cucu Cahyati, Salam Sayang. Anita Dahlan, Kepalsuan Cinta. Esa Risti, Ojo Kakean Sambat. Benyamin S, Minal Minul, Cinta Yang Tergadai. Hamdan ATT, Siti Nurhaliza dan Lesti, Kumbang Bunga. Alusti dengan Lelah Berjuang. Gita Yobi, Lagi Kangen. Oke, 0951-324-222 dan di 08123888703. Selamat siang, kondang.
1: Siang, kondang Daniel.
0: Oh iya, silakan Daniel.
1: Ada lagu apa tuh?
0: Ih, tadi saya baru baca tuh.
1: Oh, yang Salam Sayang kayak
0: itu. Oke, berarti dari Cucu Cahyati, siap.
1: Iya. Heeh. Buat Iwana dorang.
0: Heeh.
1: Dapat
0: juga
1: di sini kan?
0: Iya.
1: Dan sebenarnya masih juga secara perempat sekali.
0: Oke, makasih Daniel. Selamat siang. Oke, di belakang Daniel siapakah di 08123888703 di siang hari ini yang lagi santai, yang lagi istirahat ya. Semuanya selamat siang aja dengan cuaca yang cukup panas ya. Tapi saya percaya bahwa cuaca hari ini sangat bersahabat yang juga nantinya bisa membuat Anda bisa beraktivitas jauh lebih baik ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mama Moni ya?
2: Iya, Nak.
0: Iya, oke, yang ada di Kasim, silakan.
2: Lagu apa? Karena saya berdiri di sipu saja, saya tidak dengarkah, sayang.
0: Iya, ada Anita Dahlan, Kepalsuan Cinta. Esa Risti, Ojo Kakean Sambat. Benyamin S, Minal Minul. Hamdan ATT, Cinta Yang Tergadai. Siti Nurhaliza dan Lesti, Kumbang Bunga.
2: Cinta Yang Tergadai itu sudah.
0: Oke, baik.
2: Cinta Yang
0: Itu lagi.
2: Salam-salam, Naim.
0: Iya, silakan, Ibu.
2: Ibu untuk anak kesayang Puja, Ibu Artini, Ibu Bidan Luis, Ibu Ana, Bapak Rete, Ibu Rete, Pak Otis. Pokoknya semua-semua yang bergemar di RRI lah.
0: Iya.
2: Selamat untuk anak-anak. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungimu.
0: Amin.
2: Yo, selamat siang, Nak.
0: Selamat siang buat Mama Monik, terima kasih banyak. Tuhan berkati selalu.
2: Yeah.
0: Iya. Oke. Okay. Dua lagu berturut-turut ya, spesial untuk Daniel dan juga Mama Monika yang ada di Kasim dari Cucu Cahyati dan Hamdan ATT.

0: cintanya sudah tergadai. Aduh, kaget saya. Jadi bukan hanya emas saja yang tergadai, tapi cintanya juga tergadai ya. Oke, masih ada kita Yobi, Alusti, Siti Nurhalisa dan Lesti, Benyamin S dan juga ada Esa Risti serta Anita Dahlan. Masih di kondang kontak dangdut di 08 12 38 88 703 324 222. Ada request lagu apa yang mau di request di siang hari ini, silahkan ya. Lagunya juga masih bagus-bagus ini ya, sambil menemani Anda ya istirahat, ataupun juga yang lagi mobile di jalan yang tetap kerja ya. Ini sambil, walaupun ini hari libur, tanggal merah, tapi banyak di antara Anda juga tetap beraktivitas seperti biasa. Selamat siang.
1: Kondang-kondang dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, Abang Luhut, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar-kabar sehat, cuaca
0: cerah. Wih, luar biasa. Luar biasa. Oh, luar biasa baik. Panas cetar membahana di sini, Bang Luhut.
1: Sama dong, selangit kita.
0: Iya, selangit kita. Iya. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Aku mau dengar itu tuh yang Lesti, apa tadi judulnya?
0: Yang siapa?
1: Lesti.
0: Ada Esa Risti, ada Alusti.
1: Lesti.
0: Oh, Lesti. Kumbang Bunga, dia duet sama Siti Nurhaliza.
1: Nggak mau yang duet,
0: soalnya
1: pengennya cuma Siti yang nyanyi.
0: Oh, dia duet sama Siti Nurhaliza ini.
1: Jadi itu disatuin, dipisah.
0: Ya sudahlah, Bang Luhut saja yang pisahkan mereka.
1: Waduh, dua-duanya sudah yang ada yang punya, mana bisa dipisah.
0: Itu lagi.
1: Iya.
0: Silakan, Bang. Kalau mau dipisah nanti urusanlah sama suami mereka masing-masing lah ya.
1: Iya. Itu saja lah, gak apa-apa lah.
0: Oke lah. Jadi tetap nih lagunya mereka.
1: Iya, tetap itu.
0: Oh, tetap lah.
1: Iya, cuma bercanda tadi aku biar ketawa kita.
0: Iya lah. Silakan Bang Luhut.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Nonis, gak bertugas sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Dan tetap semangat. Terus ada juga Bidan Luis, Borsi Hombing, ada juga Buana, mana ini suaranya?
0: Buana udah duluan tadi.
1: Udah?
0: Buana nomor 2, abis itu pertama Puja, abis itu Buana.
1: Barusan ini aku ini dengar.
0: Baru monitor ya?
1: Pasti itu jadi yang si Daniel sama yang Ibu Monica.
0: Ah, Ibu Monica. Betul. Ya.
1: Itu tadi yang aku dengar. Terus ada juga Oma Cio, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Hartini, Pak Tete, ada Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda Er, ada juga Daniel, ada Bang Putra Tengah, Bang Leman, Pak Widi, Dati, dan salam kenal untuk Mama Monica gitu.
0: Jadi, oh iya, betul.
1: Iya, sering sudah mulai sering ini Mama Monica yang saya dengar.
0: Iya. Salam balik pastinya Mama dari Mama Monica. Tadi juga kirim salam buat Bang Luhut tuh.
1: Iya, makanya aku salam balik.
0: Mm-mm.
1: Itu juga Nona Pika.
0: Iya.
1: Ada Puja. Ada Pak Eri juga yang di Toraja. Dan buat semua-semuanya lah yang mendengarkan. Oke, buat Mbak Noni, selamat bertugas sampai tuntas. Dan terima kasih.
0: Sama-sama, mau lihat Horas ya. Terima kasih Bang Luhut. Bang Luhut request lagunya Siti Nurhaliza dan Lesti, Kumbang Bunga katanya. Maunya Lesti. Ya sudah, dipisahkan lah mereka. Oke, okay. Selamat siang kondang. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oh iya, selamat siang Pak Nasrun. Iya.
2: Pemain terakhir.
0: Silakan Pak Nasrun, mari ke sempat ya, apa nih?
2: Lagu Bang Luhut tadi. Yang keduanya Siti Mbak ya.
0: Yang kedua, tadi kan Siti Nurhaliza dan Lesti. Ini ada Gita Yubi, iya. Lagi kangen.
2: Iya, Cinta Yubi.
0: Gita Yubi, oke siap. Iya.
2: Panas siapa tugas, selamat semua kalau kurang berasa.
0: Terima kasih. Ini,
2: Ibu Ima, Ibu Leman, Ibu Reti, Ibu Reti. Ada Ibu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, ada Ibu Ida, Pak Geri, Pak Dekia, Ibu Pak Jumaedi, kenapa juga disuntik tanpa kecuali kembarlah. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak. Langsung saja dua lagu berturut-turut, terima kasih ya buat Pak Nasrun. Ini ada Siti Nurhaliza dan juga Gita Yubi.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada informasi terkini lewat Dinamika Nusantara 2.

0: Sora, sore ini.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Pendengar, selamat sore. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Senin 1 Juni 2026 di antaranya. Pembangunan Labkesmas di Sorong dan Hakli soroti sampah. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Ex Rumah Sakit COVID-19 Kampung Baru akan dialihfungsikan sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dengan dukungan anggaran APBN senilai 27 miliar rupiah pada tahun 2026. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Pemerintah Kota Sorong memastikan XRS COVID-19 Kampung Baru akan dialihfungsikan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dengan dukungan anggaran APBN sebesar 27 miliar pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Sorong Septinus Lobat usai melakukan peninjauan bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah pimpinan OPD terkait. Wali Kota mengatakan pembangunan Labkesmas sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Sorong, khususnya dalam pemeriksaan kualitas air, makanan, deteksi dini penyakit, hingga survei kesehatan. Menurut Wali Kota, pembangunan Labkesmas akan dilakukan di atas lahan seluas 30.000 meter persegi yang berada di kawasan XRS COVID-19 Kampung Baru. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan aman hingga selesai. Diungkapkan Wali Kota, selama ini sejumlah pemeriksaan laboratorium atau uji sampel masih harus dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lama. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kota Sorong bersama Kabupaten Kota Setanah Papua, gelar Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas. Kita ikuti laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Sorong menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui penguatan higien sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program makanan bergizi gratis. Kegiatan dipusatkan di Hotel Aston Sorong ini berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepala Daerah Setanah Papua, Ketua Hakli, Arif Sumantri, perwakilan Badan Gizi Nasional serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Wali Kota Sorong Satinus Lobat dalam sambutan menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen mendukung berbagai program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular, hingga penanganan masalah gizi melalui program makan gizi gratis. Menurut Septinus Lobas, tuberkulosis TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di bidang kesehatan. Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB yang tinggi di kawasan Asia, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, maupun masyarakat.
5: Tuberkulosis atau TB hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan. Indonesia bahkan masih termasuk negara dengan beban kasus TB tertinggi di Asia. Kondisi ini tentunya terus menjadi perhatian bersama dan membutuhkan kerja nyata dari seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, maupun masyarakat. Karena itu, melalui Gerakan Nasional Berbasis Komunitas ini, kita diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TB melalui edukasi kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa TB bukan hanya persoalan medis. Penyakit tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, sanitasi, pola hidup sehat, kecukupan gizi, serta tingkat kesadaran masyarakat. Julian Kelly Kambu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik pelaksanaan gerakan nasional yang digelar pemerintah Kota Sorong sebagai bentuk nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya promotif dan preventif tersebut dilakukan melalui peningkatan sanitasi sanitasi lingkungan, serta pengawasan mutu pelayanan gizi dalam program makan bergizi gratis.
5: Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus menyukur berbagai program kesehatan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Papua Barat Daya benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung dan wilayah provinsi.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, memperluas deteksi dini dan penanganan pasien TB, serta memastikan pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, aman dan berkualitas. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah ini Mahardika melaporkan RRI Tersumudar untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dukung retribusi Mureng Bay demi mewujudkan pariwisata berkelanjutan, laporan Padli Ramdan.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendukung penuh adanya retribusi Mureng Bay bagi kapal-kapal live on board LOB yang masuk di wilayah perairan Raja Ampat. Keberadaan Mureng Bay atau tambat apung kapal ini untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Raja Ampat. Bupati Raja Ampat Urideko Iriano Burda mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju dengan adanya retribusi Mureng Bay sebagai salah satu upaya untuk menjaga daerah konservasi perairan Raja Ampat. Dengan adanya tempat labuh ini, maka kapal-kapal wisata baik LOB atau pinisi tidak lagi membuang jangkar sembarangan. Menurut Bupati, kapal-kapal wisata nantinya bisa mengikat tali di Mureng Bay yang sudah dipasang di beberapa titik di perairan Raja Ampat. Selama ini ada kapal-kapal yang sengaja membuang jangkar sembarangan sehingga terumbu karang menjadi rusak. Orideko berharap dengan adanya tambat apung kapal semakin membuat pariwisata Raja Ampat berkelanjutan dan ekosistem yang ada tetap lestari untuk dinikmati generasi selanjutnya. Kekayaan alam yang ada di Raja Ampat bukan hanya milik warga lokal semata, tetapi juga milik bangsa Indonesia dan dunia.
6: Mureng Bay yang sehingga kami sangat setuju supaya ini juga salah satu untuk menjaga daerah konservasi kita. Jadi semua kapal LOB atau kapal finishing ini tidak lagi buang-buang jangkar sembarang. Mereka tetap ikat tali pada Mureng Bay yang sudah kita pasang di beberapa titik. Sehingga ini juga menjaga kelestarian lingkungan hidup kita.
0: Bupati juga terus mengajak agar semua pihak peduli serta menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di kabupaten yang dijuluki surga terakhir di bumi ini. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hakli tegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali Randy Mahardika melaporkan.
7: Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Hidup Arif Sumantri tegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang semata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan sirkular. Hal ini dikatakan dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui Higiene Sanitasi dan Selasih Quality Control SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong. Ketua Hakli Arif Sumantri menyampaikan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara menggurui atau sekedar memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah memberikan edukasi, informasi, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berdaya. Dirinya menjelaskan bahwa sampah yang selama ini dianggap menjadi persoalan dapat diubah menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik. Berbagai potensi sebagai pengolahan kompos, biogas, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
8: Ada upaya kurasi, upaya teman-teman tim medis sudah begitu sejarah sesama. Perjalanan yang begitu panjang, ada persoalan di hulu yang kita sering tinggalkan, yaitu hal yang berkaitan pada perilaku. Sehingga ketika berbicara sanitasi, bukan berbicara sekedar hanya fisik, tapi berbicara aspek sosial yang terkait kepada perilaku. Dan perilaku itu jangan seolah-olah masyarakat tidak bisa berubah. Jangan kita yakini masyarakat tidak bisa berubah. Perubahan yang berubah itu adalah kita mengubahnya. melalui sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu jadikan masyarakat mempunyai daya tarik dengan nilai ekonomi.
7: Arief Sumantri juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program sanitasi. Menurutnya perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat melihat manfaat ekonomi yang nyata dari program yang dijalankan. Dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat untuk membangun kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini Madika melaporkan RRI Terus Mudar untuk Indonesia.
2: Bupati Teluk Bintuni meninjau peserta Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP. Bupati menilai tempat ini cocok untuk pembinaan karakter dan disiplin ASN.
9: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP Kilometer 12 pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias para peserta yang sedang menjalani pembentukan disiplin dan karakter sebagai aparatur sipil negara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyempatkan senam bersama peserta Latsar dan juga prajurit Brigadir Infanteri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan Markas Brigif sangat tepat digunakan sebagai lokasi pembinaan ASN karena mampu membentuk karakter, integritas, serta kedisiplinan peserta. Ini adalah pertama kalinya Latsar CPNS dilaksanakan di Markas Brigif karena sebelumnya dilaksanakan di luar Teluk Bintuni.
10: Hari ini peserta Latsar yang terakhir untuk khusus formasi CPNS tahun 2021. Dari pagi saya ikut senam bersama, saya lihat peserta Latsar cukup gembira dan saya lihat dari wajah-wajah mereka menampilkan semangat dan saya yakin karakter sebagai ASN yang bisa disiplin, yang dilatih di Brigif ini. Saya yakin walaupun waktunya cuma singkat, tapi saya yakin mereka memiliki pelatihan yang membawa dampak yang baik buat peserta Latsar. Saya melihat Brigif ini tempat yang cocok melatih ASN kita, agar lebih berintegritas, berkarakter disiplin, dan mempunyai suatu motivasi atau suatu pikiran yang positif dan dapat membawa kebaikan buat diri, keluarga, dan bagi pemerintah daerah dan juga negara kita.
9: Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan terus memanfaatkan fasilitas Brigif untuk kegiatan pelatihan dasar ASN di masa mendatang. Sementara itu, Komandan Brigif 26 GP Kolonel Infanteri Alexander Eko Setiawan menegaskan pihaknya siap mendukung program pembentukan karakter ASN yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini tentunya untuk menciptakan ASN yang berkarakter dan disiplin.
11: Tentunya saya akan mendukung semua kebijakan dari kepala daerah, termasuk juga dalam pembentukan karakter, karena nantinya ASN ini akan menjadi mitra kami dalam bekerja untuk membangun daerah. Untuk pelatih pendukung yang terlibat itu satu gelombang 30 orang, kurang lebih 30 orang. Dia terbagi antara pendamping juga pelatih saat kegiatan. Jumlah pesertanya setiap gelombang 100. Untuk materi diawali dengan materi kedisiplinan. Kita mencoba untuk membiasakan para ASN ini semua dengan keteraturan. Jadi mulai dari bangun pagi, makan pagi, semua teratur dan bersama-sama. Itu membentuk karakter disiplin dasar. Harapan kita itu menjadi dasar mereka terbiasa untuk mengikuti aturan.
9: Selain kedisiplinan, peserta juga dibekali materi ketegasan, kecepatan, psikologi permainan, hingga latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bekerja sama. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong.
12: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai kegiatan pelepasan dan perpisahan 312 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Kegiatan tersebut mengusung tema Kepakan Sayap Terbang Tinggi untuk Menggapai Mimpi dengan nilai-nilai profil lulusan. PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, Wasuiba, menyampaikan rasa bangga kepada seluruh siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Ia berharap para siswa dapat menjadi pribadi yang unggul, berprestasi dan membanggakan keluarga, bangsa serta negara.
13: Seorang murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di SMP Negeri 1 Kota Sorong, dan kami memohon maaf juga selama anak-anak berada di SMP Negeri 1 ini Bapak Ibu, di tengah kebahagiaan kita pada kesempatan hari ini, kami juga berduka cita atas kepergian salah satu anak kami yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, dan saya berharap kita semuanya dapat sama-sama berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar almarhum Ananda Brian diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diampunkan segala salah dan dosa.
3: Di akhir kegiatan juga terdapat penyerahan cenderamata yang dibawakan oleh orang tua murid dan diterima secara simbolis oleh PLT Kepala SMP Negeri 1 Kota Sorong, disaksikan para siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara pelepasan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pemerintah Teluk Bintuni dukung upaya pemerintah pusat fokus perlindungan anak melalui transformasi digital.
14: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri pada Rabu 20 Mei 2026. Momentum nasional tersebut menjadi penegas pentingnya transformasi digital dan perlindungan generasi muda di era teknologi. Upacara yang dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara serta jajaran Forkopimda juga diikuti ASN, TNI, Polri serta pelajar dan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Bupati Yohanes Manibui membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya kesadaran bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada 1908. Dikatakan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan teritorial menuju perjuangan menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital.
15: Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini mengandung makna penting bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menjaga, melindungi, dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa.
14: Usai upacara, Bupati Yohanes Manibui mengatakan memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penanda perubahan arah perjuangan bangsa Indonesia di era modern. Bukan lagi soal mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan teritorial, melainkan lewat dunia digital.
16: Semangat kita mengalah kepada yang sebelumnya semangat dalam hal perjuangan-perjuangan teritorial, tapi sekarang itu kita berada pada zaman yang berbeda dan kita harus lebih fokus semangat dalam transformasi digital, apalagi terhadap anak-anak kita yang semakin hari di dalam melakukan sosial bahwa sosial media itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari Ibu Menteri. Kita akan melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita dalam menyambut semangat yang telah dicanangkan oleh tokoh kita Budi Utomo. Kepada anak-anak kita terus bersemangat, positif dalam melakukan atau menggunakan bersosial media sehingga dapat mendapat dampak yang baik.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni Jakomina Fimbai mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gadget dan media sosial. Ia mengatakan mendukung penuh kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur. Menurutnya,

0: Informasi selanjutnya, pendengar. Pengkhotbah internasional Reverend Henry Hin menyampaikan kekaguman dan apresiasinya terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene Papua Barat Daya.
1: Pengkhotbah internasional Henry Hin menyampaikan kekaguman dan apresiasinya terhadap Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat memimpin KKR Oikumene bertema persatuan dan pemulihan hidup di kawasan SMC Reklamasi Pantai Kota Sorong. Di hadapan ribuan jemaat, Henry Hin mengaku tersentuh dengan sikap rendah hati Elisa Kambu sejak pertama kali bertemu melalui video call hingga hadir langsung di Papua Barat Daya. Ia menilai Elisa bukan sekedar pemimpin pemerintahan, tetapi juga seorang hamba Tuhan yang mengasihi masyarakat Papua Barat Daya.
2: I never do this. Saya tidak pernah lakukan ini. I grew up to honor. Saya bertumbuh bagaimana menghormati.
3: You're blessed to have a man of God.
2: Kalian saudara diberkati punya
3: leading your island.
2: Hamba Tuhan yang memimpin.

0: loves God more than anything.
1: Dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya.
0: I have never been honored like this.
1: Saya tidak pernah dihormati seperti ini.
0: All the countries,
1: semua negara.
0: Believe me, I met presidents.
1: Saya sudah bertemu banyak presiden.
0: And many, many leaders.
1: Banyak banyak pemimpin.
0: Even in Indonesia.
1: Juga di Indonesia pun.
0: But I never had.
1: Tapi saya tidak pernah.
0: Any man treat me the way he treats
1: orang. Bagaimana menghormati saya melakukan?
0: Why I'm telling you that tonight?
1: Malam, kenapa saya katakan malam ini?
0: Because the Holy Spirit wants to bring revival to
1: Papua.
2: Dalam khotbahnya, Henry Hin juga menyampaikan keyakinannya bahwa Roh Kudus sedang bekerja membawa kebangunan rohani di tanah Papua. Ia mengajak seluruh jemaat untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: SKK Migas Papua Maluku bersama Petrogas menggelar program pengembangan masyarakat di bidang kesehatan.
4: SKK Migas Papua Maluku dan Petrogas LTD terus berupaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan percepatan penanganan masalah gizi, salah satunya melalui pelaksanaan program pelibatan dan pengembangan masyarakat PPM, Sinergi Gerakan Intervensi Gizi Inklusif, di Kampung Durian Kari, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Program ini ditujukan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, serta kader posyandu di 3 kampung di Distrik Salawati Tengah, Kampung Durian Kari, Kampung Batbiro, dan Kampung Manfanim. Para kader posyandu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu memberikan edukasi dan pendampingan bagi keluarga terkait pengolahan pangan lokal yang bergizi, sehat, aman, dan ekonomis. Selain itu, program ini juga menyasar tenaga kesehatan, perwakilan masyarakat, serta unsur pemerintah kampung. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, para peserta program diberikan berbagai materi dan praktek langsung seperti edukasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan stunting, identifikasi potensi pangan lokal yang bernilai gizi tinggi, pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi menu sehat keluarga, penyusunan menu bergizi untuk balita, ibu hamil, dan lansia, teknik penyajian makanan sehat yang menarik dan higienis, serta strategi edukasi masyarakat oleh kader posyandu. Tidak hanya penyampaian materi saja, dalam kegiatan ini juga dilakukan demonstrasi memasak berbahan pangan lokal seperti umbi-umbian, sayur, ikan, telur, dan hasil pangan lainnya yang memiliki kandungan gizi tinggi serta mudah diakses masyarakat. Selain itu, Petrogas LTD juga menyampaikan dukungan kepada balita dan ibu hamil berupa bahan makanan, paket nutrisi, peralatan memasak, dan peralatan makan. Mewakili pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mustika Amato menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas Petrogas LTD yang terus mendukung pelayanan kesehatan dan bergizi bagi masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya di masyarakat di sekitar wilayah operasi Hulu Migas. Mustika juga menjelaskan mengenai pentingnya bimbingan teknis pemanfaatan pangan lokal. Dalam rangkaian program PPM ini, Petrogas LTD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Serini inisiasi gaya hidup sehat atasi penyakit tidak menular. Dalam program ini, Petrogas LTD menyampaikan dukungan peralatan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, penyediaan dokter umum, dan tenaga medis puskesmas. Program ini sebagai upaya untuk mendukung penurunan angka prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung, stroke, dan obesitas. Dalam screening PTM ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan indeks massa tubuh. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan untuk mengikuti

0: konsultasi kesehatan serta penyuluhan terkait pentingnya aktivitas fisik, pola makan bergizi seimbang, porsi istirahat, dan pengelolaan stres. Kepala Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Mercy Asmur, menyampaikan apresiasi terhadap program Sigap Petro ini. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku, Mardianto, menyampaikan program pelibatan dan pengembangan masyarakat bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bagian dari sistem operasi kehadiran industri hulu migas yang memberikan dampak positif berkelanjutan di daerah Ring 1, wilayah kerja KKKS selama kegiatan operasi yang berbasis data dan terukur dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan serta upaya peningkatan produksi dan target lifting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Field Operational Manager RH Petrogas Companies in Indonesia, Mustaman, menyampaikan bahwa PPM Pilar Sosial Kesehatan menjadi salah satu upaya Petrogas LTD dalam peningkatan kesadaran akan kondisi kesehatan masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi. Akhir pelaksanaan kegiatan, masyarakat langsung diajak untuk menanam pohon buah melalui penyerahan bibit pohon kepada peserta sebagai bentuk kampanye hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menanam bibit tersebut di pekarangan rumah masing-masing. Dari Durian Kari, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemda Sorong Selatan ambil sumpah janji dan serahkan SK PNS Formasi 2021. Kita ikuti laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 di lingkungan Pemkab Sorong Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meratua Cessna Teminabuan, Jumat 29 Mei 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krena kepada RRI usai kegiatan tersebut menyampaikan, meski dalam situasi efisiensi anggaran, Pemda Sorong Selatan menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan latsar bagi PNS Formasi 2021 dan 2024. Disampaikan bahwa PNS Formasi 2024 telah diambil sumpah janji dan menerima SK PNS beberapa waktu lalu, sedangkan PNS Formasi 2021 baru dilaksanakan. Dirinya berpesan agar para ASN tersebut dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab serta dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama masa latsar.
3: Kondisi efisiensi ini, puji Tuhan karena Pemda Sorong Selatan alokasikan anggaran untuk pelaksanaan latsar formasi 2021, tapi juga 2024. 2024 yang sudah selesai pengambilan sumpah pengangkatan pegawai negeri. Hari ini kita sama-sama menyaksikan pengambilan sumpah janji untuk formasi tahun 2021. Kurang lebih ada 243 ASN. Setelah pengambilan sumpah janji sebagai ASN, kembali ke instansi masing-masing, ilmu atau materi teori yang didapatkan selama masa latsar itu dikembangkan di instansi masing-masing, diminta untuk ASN itu harus berinovasi, tunjukkan kemampuan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing dan mendukung pimpinan di OPD-nya masing-masing.
2: Pengambilan sumpah janji dan penerimaan SK PNS Formasi 2021 dihadiri Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori, unsur Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Retno. Silakan laporan Anda.
4: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 1 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan pada malam hari, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang dengan kecepatan angin lebih dari 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Sorong bagian selatan. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 6 hingga 7 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga 15 WIB. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang dan angin kencang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Sora Sorin.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini lewat Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan rangkaian informasi terkini lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, di mana sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat beranda Asta Cita ataupun juga informasi terkini lainnya yang kami hadirkan hingga jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Timur.

Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family, Zero Nine berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Ya, mendengar informasi yang mau saya bagikan untuk Anda di sore hari ini ya. Ini terkait juga dengan kondisi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ataupun juga yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri ya. Dan juga salah satunya adalah Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya ya, yakni Jenderal Ria Mizard Ria Kudu ya, yang dimakamkan secara militer di TMP Kalibata. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Kudu ini dimakamkan secara militer dan prosesi pemakaman dilakukan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata siang tadi ya, di hari Senin 1 Juni 2026. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa. Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan penghormatan terakhir. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara pemakaman dipimpin langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin selaku Inspektur Upacara dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, keluarga dan kerabat turut menghadiri prosesi tersebut. Dan juga berdasarkan pantauan RRI, nampak hadir Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jammari Kaniago dalam proses pemakaman tersebut. Ada juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Frederik Paulus juga terlihat. Kemudian Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf. Kemudian juga pada saat suasana pemakaman juga berlangsung hikmat dan dihadiri para prajurit TNI serta masyarakat luas. Dan sebagai informasi, Jenderal Purnawirawan Ria Mizard ini meninggal dunia di rumah RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Minggu pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah menjalani proses perawatan. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 April tahun 1950 dan merupakan lulusan Akademi Militer di tahun 1974 sebelum menjadi Menteri Pertahanan. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002 hingga 2005. Ia meninggal dalam usia 76 tahun.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Wah, waktu yang paling pas ini untuk berolahraga. Cuacanya sangat bersahabat sekali ya. Ini cenderung panas ya. Jadi kalau yang mau bakar kalori habis kemarin kurban ya, masih makan daging terus. Nah, ini saatnya membakar kalori. Olahraga, jalan sehat, jogging ataupun juga mau lari gitu ya. Dari rumah menuju ke Sorong Modern City ini pas, ataupun juga langsung menuju ke Sorong Modern City langsung olahraga di sana. Lumayan ya, putar Sorong Modern City itu berkeringat juga gitu, dan suasana pagi dan sore hari itu paling rame di sana. Banyak sekali orang yang memanfaatkan waktu yang ada untuk berolahraga. Ya, kalau olahraga fokus olahraga. Olahraga 5 menit, jangan olahraga 5 menit habis itu banyak selfie-nya. Banyak foto-fotonya. Apalagi kita terasa sejuk kalau misalnya habis olahraga sambil duduk di pinggir pantai ya, menikmati angin sepoi-sepoi. Dan di sana juga sudah ada berbagai aneka pilihan makanan yang bisa kita temui ya, yang bisa kita beli sesuai dengan selera kita masing-masing. Aneka minuman, semua topping juga ada di sana. Boleh silakan membeli gitu ya. Dan sore hari ini juga, adakah di antara Anda pendengar yang juga masih beraktivitas di luar rumah ya, walaupun libur tanggal merah tapi tetap harus beraktivitas. Jangan lupa dengan cuaca yang ada ini, cuaca juga cenderung kering ya, pastinya juga banyak cepat membuat kita jadi dehidrasi. Jadi jangan sampai ya akhirnya bikin kita jadi dehidrasi. Banyak mengkonsumsi air putih, kemudian juga makan buah ya, terutama buah-buah yang mengandung air seperti semangka. Terus kemudian juga selain semangka ada buah-buah lainnya juga ya, semangka, jeruk, pir ya, itu sangat baik sekali di tengah cuaca yang panas sekarang ini.

0: agama, latar belakang budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menjadi bukti nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di Papua Barat ini, sebenarnya yang kurang apa? Kita selalu hidup bersama-sama. Kerukunan di sini luar biasa. Anak-anak muda juga luar biasa. Toleransinya juga luar biasa. Semua suku bangsa ada di sini. Ini disampaikannya ketika upacara bendera pada saat peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya. Ia juga menegaskan bahwa berbagai dinamika yang muncul di kehidupan masyarakat itu adalah hal yang wajar. Namun ia mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, ya. Dan dia juga mencetuskan kuatnya nilai toleransi yang hidup di tengah masyarakat Papua Barat Daya, di mana semua umat beragama saling mendukung merayakan hari besar keagamaan masing-masing, ya. Oke, dan pendengar, selamat sore saja buat Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan, ya. Dan kami masih terus akan menemani Anda sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Wah, ini ya, euforia jelang Piala Dunia 2026 ini sudah semakin terasa. Siapa kira-kira negara dukungan Anda? Di mana-mana sudah terlihat nih pasang bendera, ada yang sudah cet-cet pohon, cet-cet tembok, ya, dengan warna-warna kesukaan dari para warna-warna lambang negara dari berbagai negara. Kurang lebih ada 48 negara yang akan bertanding, ya, pada perhelatan Piala Dunia 2026. Kita dengarkan dulu kalau gitu lagu, ya, dari Shakira dengan Neymar Is Back.
1: Neymar Junior.

0: Ya. Eh, gila. Petir.
1: Jika Anda terperangkap dalam keadaan seperti ini, segeralah masuk ke dalam rumah atau bangunan, sebab tidak ada tempat yang aman di luar sana. Atau larilah ke mobil setelah melihat dan mendengar petir. Jangan berada di sawah atau tanah lapang, sebab petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Jika sedang berada di kolam, segeralah keluar karena air merupakan penghantar arus listrik petir yang sangat berbahaya dan mematikan. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Jika sedang berteduh di luar rumah, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lemparan energi jika ada petir. Disarankan menggunakan alas kaki ketika hujan dan petir.

Banjir adalah kondisi di mana air meluap dan menutupi area yang biasanya kering. Hal ini dapat disebabkan oleh hujan lebat, meluapnya sungai, atau faktor lain yang menyebabkan air bertambah dan tidak dapat diserap oleh tanah atau saluran drainase. Kondisi geografi seperti topografi, jenis tanah, dan pola aliran sungai mempengaruhi risiko banjir. Wilayah dataran rendah, tanah berliang, serta sungai yang curam dapat meningkatkan potensi banjir. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mitigasi bencana. Upaya pencegahan banjir melibatkan pembangunan sistem drainase yang efisien, pengelolaan sungai yang baik, pelestarian hutan, dan regulasi pembangunan di daerah berisiko tinggi. Pengembangan early warning system dan partisipasi masyarakat juga penting dalam mitigasi risiko banjir. Kelestarian lingkungan melibatkan upaya pelestarian sumber daya alam, pengurangan limbah, konservasi flora dan fauna, serta edukasi masyarakat tentang praktek berkelanjutan. Prinsipnya adalah mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Oke, pendengar, tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Beranda Asta Cita, produksi RRI Sorong.

0: di depan jalan masih luas. Siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini tetap tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya.
1: Sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini sudah melahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solotan dari kota ini. Top di Indonesia, kamu ingat itu. God bless.
2: Saya Yuda kembali menyapa Anda lewat podcast RRI Sorong Terang Bicara, dan kali ini saya menghadirkan dua narasumber. Kita akan berbicara tentang kreativitas tanpa batas, energi anak jalanan kota Sorong. Ya, di sini sudah hadir narasumber saya, dan kita akan tahu namanya di kota Sorong ada anak jalanan sebegitu urgentkah sehingga ini akhirnya menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat kota Sorong, Papua Barat Daya. Langsung informasinya jelas dari kedua narasumber saya. Selamat datang di studio podcastnya RRI Sorong, Bung Day, kemudian juga Bung kita
0: Aksinus.
2: Bung Aksinus. Ini di dalam organisasi ini sebagai apa nih? Bung Day sebagai apa? Bung Aksinus sebagai apa ini?
1: Oh ini, tunggu, saya kembali ke definisi anak jalanan dulu ya.
2: Oke.
1: Biar jalan, ya. Biar orang tidak salah tafsir. Di Republik ini, anak jalanan di kota-kota lain itu orang pasti membayangkan bahwa dia tidak punya tempat tinggal, dia susah. Bukan, kalau kita di sini, di Kota Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya ini, tidak. Kita anak jalanan itu konsepnya itu bahwa kita ini cari makan di jalan. Misalnya di pasar, kita parkiran, kita hidup. Malah anak-anak jalanan itu, jangan salah, anak jalanan di kota ini ya, mereka punya rumah, pulang. Jadi mereka ini punya tempat tinggal, cuma mereka, kita semua, termasuk saya, termasuk dia, ini kita ini hidup ini, ya kita harus melalui jalan dulu baru kita bisa ada kehidupan, gitu. Tapi kita ini anak-anak yang lahir besar di Sorong,
2: ya.
1: Kota Sorong ini. Nah, tapi kita nggak punya kantor. Kantor itu kita bertemu di jalan, kita cari, ya kalau bahasa-bahasa yang orang lebih tahu nih, serabutan, tapi serabutan jalan. Kayak gitu. Jadi kita tidak pernah mencampuri dia ini hidup sebagai apa, tapi di jalan ini. Tapi kita ada punya hubungan emosional bahwa tuh nih sama-sama cari makan di tempat terbuka yang bukan punya kantor. Bagaimana supaya kita orang bisa menjadi satu kekuatan yang ketika kita berbicara pun orang lain bisa tahu arah kemana kita pulang ke hidup, karena kita nih orang di bawa mobil, bawa ojek, itu dia hidup di jalan loh.
2: Jadi ini definisi energi anak jalanan Kota Sorong untuk Bung Day dan Bu Aksinus nih, ini seperti ini ya.
1: Yes. Yeah. Jadi kita kehidupan kita, mau supir, mau ojek, mau siapapun yang dia pergi ke pasar terus dia jadi tukang parkir, mau anak-anak yang di jalan pun tidak tahu latar belakang hidup dia seperti apa, tapi lo karena main di jalan, you bisa dapat kehidupan. Jadi anak jalanan yang dimaksud di kita sini, ini berbeda dengan konsep anak jalanan yang di kota lain.
2: Saya tadi sempat berpikir seperti itu juga. Ya, anak jalanan yang pada umumnya, yang pasti juga penonton saya berpikiran sama dengan saya ternyata. Yeah.
1: Konsep anak jalanan kita itu bukan begitu. Okay. Teman-teman kita yang hidup di jalan, sekarang juga ada pegawai negeri. Ada yang juga udah jadi DPR. Tapi dulu sebelum dia jadi itu, mainnya juga sama kayak kita.
2: Di jalan ini.
1: Kita cari makannya di jalan, freelance kita. Wow. Gitu. Tapi kan semua melewati jalan.
2: Ya.
1: Akhirnya kita punya konsepnya tuh seperti itu. Dan satu lagi, di anak jalanan itu latar belakang kehidupan itu berbeda, dan kita tidak punya hak untuk mencampuri itu. Ketika dia menghadapi problem permasalahan hukum, itu urusan dia. Tapi kita punya satu kepedulian untuk menjalan menuju sesuatu yang lebih baik itu di dalam organisasi yang kita menganggap bahwa anak jalanan ini tujuan positifnya besar dan luar biasa. Dan ketika setiap orang yang menghadapi masalah seperti itu, kita menghadapi masalah seperti itu, ya otomatis otomatis orang satu udah melang. Kalau dulu Bung pernah dengar,
2: ya,
1: dulu pernah dengar
2: Ereko begitu ya.
1: Dulu kan Bung Yuda ini kan lahir besar sini, pernah tahu dulu Ereko Deka, Ereko Berkorban lebih teman, kayak gitu. Ah itu anak jalanan kami Kota Sorong itu gitu, ada prinsip-prinsip seperti begitu, macam ah, tolong anak Sorong ini kalau tuh bersatu, walaupun kita tidak punya pekerjaan pasti yang kantor begitu, yang gitu kayak gitu, kita bisa hidup kok. Kenapa orang yang merantau datang di sini bisa hidup, bisa berhasil, terus kita tidak bisa? Sedangkan dong juga datang cari makan di jalan kayak kita. Mereka pedagang, mereka apapun main di pasar seperti begitu. Kira-kira begitu, Nus.
2: Sejak kapan ini ada dan diproklamirkan bahwa ini nih anak-anak jalanan ada di sekarang ini?
1: Secara tertulis dengan hukum tidak, belum. Tapi secara organisasi yang mengalir berjalan, itu dari tahun 2000.
0: Tahun 2000
1: tuh kita udah bentuk itu secara jalanan, itu secara alamiah, secara alamiah kita main di jalan. Wah, aku dari kompleks sana, dari kompleks sana. Tapi untuk menyatukan kompleks-kompleks yang kadang-kadang sering bertentangan ini, kita harus ada punya satu wadah yang bisa saling menghargai. Oh, kita ini anak-anak jalanan. Kami ingat itu. Jadi ketika kita berkumpul, tuh tidak bicara kompleks lagi, tuh bicara kita ini anak jalanan. Karena memang kita dari latar belakang kompleks yang berbeda-beda, tapi kita bisa bermain di satu arena yang sama, yaitu jalan. Tuh main di pasar, tuh main di manapun, tuh mau duduk, minum, tuh mau apa semua. Tapi dong dari latar belakang yang lain-lain, terciptalah suatu kebersamaan yang kompleks ini tidak bisa pakai lain yang kompleks itu lagi sini, karena ternyata ada satu kesepakatan hubungan emosional organisasi yang bernama anak jalanan itu semua jadi akur. Tapi ini sudah tertinggal 20 tahun yang lalu.
0: Lama sekali.
1: Setelah ditinggal maksudnya ditinggal juga tidak sih, tapi
0: itu waktu itu masih konsep apa, pilkada juga yang masuk kita waktu itu. Jadi terkumpul anak jalanan waktu tahun berapa itu?
1: Oh enggak, itu 2010. Itu 10 tahun kemudian. Itu di zaman Nataruri, bukan? Itu sudah berjalan. Tapi sebelum itu, tanpa terorganisir, tapi dia menyatu dengan sendirinya, dengan pembentukan itu di jalan aja begitu. Dulu kan kita anak Sorong nih, mau kemana saja kita bersatuan, mau dirantau, di mana anak Sorong tuh kompak. Tapi di dalam Sorong tidak kompak. Baku pukul.
0: Kalau di luar baku sayang.
1: Di luar tuh baku sayang. Di rantau.
2: Yeah.
1: Setelah itu saya ide terlahir begitu saja, berdasarkan pengalaman merantau. Saya dengan jangan kita ini tuh ini main di jalan, jadi harus kita satu jadi sudah. Dan datang dari Malanu, dari
0: Rufei,
1: dari Aspen, dari mana main kan cari uangnya di pasar. Di zaman-zaman itu tahun 90 menuju 2000 tuh pasar tuh ya
0: pusat
1: apa juga tahu lah,
2: pusat pertemuan segala bisnis halal sampai galak.
1: Semuanya di situ di pasar. Betul. Jadi ya di situ kita main-mainnya di kalau tuh bisa kompak di luar, di sini juga tuh bisa kompak. Tapi cari nama untuk menyatukan kompleks-kompleks ini, tentu tidak bisa pakai satu nama kompleks, yang lain tersinggung dong. Ya udah, kita nih anak jalanan. Ya udah. Sampai kepada tumpu teman-teman yang pengusaha juga, dorang juga menyatakan diri bahwa dong bagian dari kita. Karena kan setelah dong kerja, dong berhasil, dong apa, kita mau minum, tuh bisa duduk sama-sama, tuh pergi cari minum. Tapi di jalan, abang saya terlalu enak jalan sendiri bos, kalau aku mau ajak saya sama teman-teman ini itu anak jalanan baru. Ah saya juga anak jalanan, ajak dong aja, kayak gitu. Itu otomatis timbul dan rasa memiliki itu berada di kita orang masing-masing.
2: Jadi
1: itu saya luruskan itu dulu.
2: Tahun 2000 tuh ya mulai kebersamaan itu mulai terjalin lebih kuat lagi tentunya. Visi misi khusus adakah yang di
1: AJ ini? Pasti. Dulu memang belum punya visi misi khusus yang dulu tuh kita itu kebersamaan yang terbangun tuh dia tuh buka bikin Natal bersama di Oksigen, buka bersama di lembaga. Waktu itu ada Pak Koya, ingat Pak Koya kah? Kasus bom itu. Kita beliau juga bagian dari kita. Ya juga bagian dalam pengertian bahwa dia memaklumi situasi dan kondisi nama yang kita bangun ini. Sehingga dia juga undang kita orang bikin halal-bihalal di lembaga. Terus dan itu berlangsung beberapa tahun.
3: Ya.
1: Dulu ada almarhum, dia terkenal namanya Samson. Abang Yudha pasti tahu, Samson Pomeo.
2: Rumah Pawan.
1: Iya.
0: Tahu lah Abang Yudha.
1: Dia nama besar juga. Dia juga punya andil besar untuk yang ini. Ada banyak anak-anak kayak macam siapapun yang datang bermain dengan kita, kita anggap itu di bagian dari kita. Dan orang melihat sebetulnya orang ini bukan yang dikasih nama seperti namanya sama, maksudnya ada jalanan juga, tapi yang di kota lain mungkin itunya itunya berbeda. Tadi Bung Yudha bilang, Bung Yudha juga berpikirnya juga kayak gitu kan. Nah, jalanan tuh berarti hidupnya apa-apa, tidak punya arah kayak gitu. Kita orang ini punya misi ke depan yang baik itu, kita orang berpikir bahwa siapapun yang dia hidup di jalan yang pernah kita seperti mereka. Seperti mereka dalam pengertian bahwa belum ada arah hidup yang baik. Yang penting saya ini sudah sama apa, tak ada urusan dengan orang. Ah itu, tolong merubah cara itu, rubah. Ya yang bisa rubah manusia kalau satu percaya itu Tuhan. Tolong berusaha saya dulu, nanti bertuan dia lihat tolong pola hidup berpikir yang baik, pasti dia campur tangan untuk bikin baik orang toh. Jadi barang ini dia tertinggal lama. Itu yang tadi yang saya mau bilang minus, sepertinya saya setelah saya mengalami perjalanan hidup bahwa saya harus melangkah yang lebih baik, saya tinggalkan ini. Tinggalkan dalam pengertian tinggal juga tidak, hati ini tetap, saya tetap aja, tapi saya hidup selain. Dan itu bukan saya saja, ada anak-anak lain juga yang dulu turun minum tuh ngapa semua sabaran-sabaran, sekarang itu juga jadi pegawai. Ada yang di bank, ada yang di pemerintah, ada yang tadi saya bilang, ada yang pernah jadi anggota DPR, banyak. Nah terus masing-masing sudah hidup dan dia dunia itu. Nah kalau saya agak berpindah sedikit dari bermain di turun ke lapangan lah, kira-kira kayak gitu. Saya sudah hidup jadi guru, terus tiba-tiba bikut Tuhan, terus begini-begini. Tapi kemarin-kemarin bulan September, saya terpanggil untuk, wah, kenapa orang lain datang bikin organisasi bisa hidup di sini, pemerintah bisa. Baru tuh orang ini pernah ada tumpu satu organisasi yang ada jalanan ini.
0: Yang lama dikasih.
1: Yang lama, tapi 20 tahun tidak pernah bersama-sama bergelut itu. Akhirnya itu kembali ya. Saya kasih tahu dulu ini, saya bikin undangan, kita rapat. Apakah kita ini masih bisa, ada orang yang sayang tentang organisasi kita ini ke tidak? Saya bikin undangan rapat, datang. Termasuk Pak Cio Tigenes, Huay, David Kapisa.
0: Masih itu semua.
1: Ternyata kita sudah 20-an tahun, kita kasih undangan tanpa kasih One Transport.
0: Datang.
1: Tapi orang masih datang. Wah, saya terima kasih sekali. Kita rapat di kantor klasis lagi malah. Bahwa tujuan ini apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa bersaing hidup di, jangan jadi penonton di tempat yang kita lahir dan besar, kira-kira begitu.
2: Ada karya-karya positif yang dihasilkan dari anak jalanan ini.
1: Anak jalanan ini hampir sebagian besar tuh pengurus dewan kesenian kayak dia, saya dia urus kesenian di teater. Jadi kita di dunia seni teater, terus ada anak-anak jalanan juga yang di kerajinan, di kayak apa namanya?
0: Kalau kita di Sorong lebih otentik dengan seniman. Seniman kita ini kan semua banyak yang seniman, teman-teman seniman yang musik tradisional, terus kita yang modern. Nah itu yang banyak yang bermain di jalan yang memang harus kita gabung sama-sama, dan itu sudah berlangsung lama dari dulu memang, karena ini kita dasarnya memang kita dari jalan kan. Hidup dulu masih hancur-hancur dulu. Bu Yudha pasti tahu lah hidup kita tuh hidup bagaimana. Nah sekarang kita sudah mulai melangkah lebih baik. Nah ini teman-teman mungkin ada yang masih hidup seperti begitu. Mereka harus jadi seperti kita lagi. Nah kan ini kalau tidak diarahkan, ya mereka pasti lama-lama juga tetap turun ke bawah, bukan naik ke atas ya. Pasti anjlok karena pengaruh ini kalau tidak ada
1: perkembangan
0: ini, wah ini.
1: Ya, kita satu hal lagi tuh macam ini sekarang provinsi. pengalaman Provinsi Papua Barat itu, Aji juga anak jalanan. Anak jalanan itu, waktu provinsi itu masuk di Manokwari, dorang hidupnya masih seperti kita, main di jalan. Berjalannya provinsi dia 10 tahun kemudian, 15 tahun berikutnya, anak-anak itu semua sukses, udah punya rumah, udah punya mobil, udah pegawai. Kerja jadi pegawai. Ah, dorang bilang, kakak kita aja Manokwari sekarang kita, Sorong tuh kota lebih maju loh. Baru sekarang tiba-tiba begini, wah nggak bisa kalau aja sana bisa sukses berhasil, masa kita tidak? Sedangkan kita punya jalur hidup itu sama. Nah, saya kemarin-kemarin ada ketemu sama teman yang polisi juga, anak Sorong juga. Dia bilang, kakak baru yang dorong karena, oh kalau urusan permasalahan hidup menyangkut hukum itu masing-masing pribadi, tidak ada urusan. Sama dengan abang kamu kerja di kepolisian toh, atau kerja di manapun, apapun pekerjaannya, risiko pekerjaan itu masing-masing. Begitupun kita di jalan, ketika dia menyimpang dari hidup yang melawan hukum, ya itu ya dia. Tapi kita tidak bisa bilang dia itu bukan bagian dari kita. Oh tidak, dia adalah bagian kita. Di kita kami semua tetap sama-sama anak jalanan. Apa itu risiko itu? Kalau yang tidak berhubungan dengan hukum, oh kita jalan sama-sama. Kalau ya berhubungan dengan hukum yang bisa dibantu, kan kita kan juga punya lembaga bantuan hukum, ada anak jalanan yang punya. Kita selalu ngomong, ini ada kita
2: punya. Iya, rambu-rambunya jelas ya. Jelas. Tapi kalau dia mau keluar bikin jalan sendiri ya silakan, tanggung akibatnya.
1: Akibatnya. Gitu ya. Tapi pendampingan hukum pun tetap. Anak jalanan kita punya. Ya, diarahkan untuk seperti apa, kayak gitu. Okay. Jadi kita orang, saya itu bersyukur karena ada anak jalanan yang pengacara. Oke. Okay. KYY, ada berapa, Yosep, Yosep ini. Valin paham apa? Tutur lobby. Itu dia orang semua main di jalan. Yosep dulu sebelum jadi pengacara hebat kayak sekarang dulu jual-jual koran di depan Toko Tio.
0: Depan Toko Tio, teman-teman kita.
1: Aris Nurlete yang cuma tiga. Juga dulu juga gitu, main di jalan juga jual-jual koran baru nanti jadi pengacara. Jadi kita orang anak jalanan nih yang disorong ini apa namanya? Memang tong menghadapi tantangan hidup yang harus ketong anak seorang ini harus ketong duduk sama-sama untuk
0: bersatu
1: untuk ketong merubah ketong kehidupan, mulai dari ketong pu adik-adik yang anak-anak yang aibon-aibon itu. Itu ketong pu misi ke depan ini ketong harus bikin ketong pu BPJS. Caranya bagaimana? Ketong ada punya dong apa MOU ke perjanjian dengan BPJS bahwa harus kita punya badan hukum baru kita bisa kerjasama dalam bentuk seperti itu, kerjasama untuk kita mencari orang-orang yang belum punya BPJS. Dan satu pun anak jalanan ini ketika dong ada punya urusan ke rumah sakit, dorang punya koneksinya ada. Siapa yang di bagian situ untuk lihat dorang, itu kami misi berikutnya.
0: Jadi ada misi juga, maksudnya ini kan kami di teman-teman adik-adik anak jalanan ini kan, ya tahulah anak jalanan pasti banyak yang sekolahnya tidak benar, sekolahnya mungkin cuma SMP, ada yang cuma sekolah SD. Nah itu juga kami punya misi juga ya, untuk ke depan ini untuk paket-paket kita harus
1: paket C,
0: paket B.
1: Terus tuh punya anak jalanan juga yang punya lembaga hukum kayak LKY, itu dia tuh ada punya.

0: Din, apa?
1: Iya.
0: Sius. Mereka kan dulu begini, begini. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Gimana menemukan hantaman seperti itu? Kecutkah atau fight?
1: Fight. Jadi ketika hidup masih di yang masih berjalannya belum lurus ini, tapi sudah punya konsep yang baik, itu tetap belum bisa diterima masyarakat.
2: Sulit.
1: Iya dong. Nah, saya jadi guru 6 tahun dulu, SMP 1, SMA Agustinus juga pernah jadi guru. Terus saya jadi pengurus di gereja. Habis itu saya di jadi pengurus tingkat klasis sampai sekarang.
0: Iya.
1: Terus saya berpikir tentang anak jalanan itu kembali untuk itu. Nah, saya percaya bahwa itu dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga saya mau berbalik berpikir tentang, wah, dulu saya berpikir bagus tapi saya belum berubah, orang tidak mau ikut. Tapi sekarang buktinya orang mau kerjasama. Ya berarti saya percaya bahwa kalau kamu melakukan sesuatu hal yang baik, benahi dulu dirimu, baru kau bisa urus orang lain.
3: Bisa urus orang lain. Ya.
1: Kalau tidak, tidak bisa. Siapa yang bilang gitu? Ah, ini yang saya hadapi nih.
3: Kadang kalau kita ketemu anak-anak yang memang dibawa tuh ke parkir, apa yang masih mabuk-mabuk. Tunggu tegur dorong juga kan kadang.
0: Kakak dulu begitu.
3: Iya. Tapi yang harus kamu lihat tuh sekarang kakak dong sebagaimana. Nah itu juga sebagai contoh juga. Jadi memang betul dulu kakak dong begitu seperti kamu. Tapi kan tidak mungkin begitu terus.
1: Dan kamu juga tidak mungkin begitu
3: terus. Kamu harus berubah.
1: Kalau saya sekarang ngajak kau dari. Kalau saya dulu mabuk-mabuk sama dengan kau. Terus saya bilang, kau jangan mabuk lagi. Terus saya masih mabuk. Ah itu saya terlalu benar itu. Tapi kalau saya sudah clear, baru saya bilang, kok menuju clear ini, masuk akal lah.
3: Jadi Bung Yuda perlu tahu bahwa orang ini dulu nih, tukang mabuk ya. Mabuk itu bisa 2 hari, 3 hari itu mabuk. Tidak tahu dunia nih mabuk itu. Mau sampai di narkoba ini keton juga sudah. Tapi sekarang buktinya, mulai rokok, mulai minum. Sudah tidak
1: sama sekali. Rokok aja enggak.
3: Rokok saja tidak kok. Jadi kadang teman-teman bilang kata, wah kok bisa ini, maaf ini. Kadang-kadang bilang, loh kok bisa lepas rokok tuh. Jangan bilang rokok, kita dulu ganja aja bisa, masa rokok tidak bisa. Akhirnya sampai seperti begitu. Tapi memang kita dari dunia itu. Nah begitu. Jadi, tapi sekarang kalau orang mau bicara, kita sudah baik ya. Kita sudah tidak seperti dulu. Ini contoh buat mereka.
2: Iya.
3: Kadang kita mau susah seperti apa kalau kita punya kemauan untuk berubah pasti bisa, tapi harus punya niat. Niat, kalau tidak niat dengan kemauan mana bisa. Ketemu sana balik lagi, ketemu sini balik lagi, kan begitu.
1: Tapi sekarang kalau ketemu yang kayak begitu itu biasa
3: saja.
1: Kan orang bisa ketemu terus bisa jatuh lagi toh. Ya kalau memang saya sudah tidak isap rokok 2 tahun, saya terpercaya itu. Nanti kok masih isap rokok. Kalau terkecuali kau bilang sudah lewat 3 tahun. Nah, itu saya percaya bisa. Tapi kalau macam stop 2 bulan, 3 bulan, saya sudah stop rokok. Berapa lama? 3 bulan. Oh, itu bukan stop itu.
3: Saya itu kadang begitu kan, kita ini perokok berat, bisa sehari 2 bungkus begitu dah. Rokok minum, tong ini kan terus. Kalau orang bilang ini orang-orang ini susah nih, mau lepas itu susah. Saya itu kadang sampai kata-kata itu barang tapi, rusak kayak itu bisa mau macam
1: itu. Kalau saya itu saya percaya bahwa kalau ketika tong berpikir tentang niat yang baik, pasti Tuhan tolong. Saya mau Tuhan sama
3: berubah ya.
1: Tapi kan Tuhan terlihat, kok mulut dia lihat gitu. Kalau hati betul-betul pasti nanti dia bantu berubah. Kau toh, kalau saya pemikiran tuh kayak gitu. Jadi konsep anak jalanan yang sekarang ini adalah kenapa sekarang saya berpikir tentang itu. Saya pun niat itu Tuhan tahu saya puisi hati. Saya mau anak-anak dong akan berubah lebih baik dari yang saya nih. Itu saya pun niat. Lebih baik yang saya pun maksud ini. Saya stop, saya berubah, saya bisa berhenti ini, berhenti ini, bisa arah saya hidup lebih baik. Saya percaya kamu pasti Tuhan punya rencana lebih hebat lagi ada dalam kamu hidup. Cuma mari kita sama-sama lakukan hal itu. Caranya bagaimana? Ya udah sekarang mari kita satu kantong punya komunitas ini. Kita orang bikin dia badan hukum. Udah, kita kerjakan apa yang kita bisa kerja. Saya senang ada saya punya teman anak jalan, saya bernama Raymond Karubaba. Dia udah berhasil. Tapi dunia anak jalanannya tetap masih terbawa terus. Tapi ya anak Papua yang dari sewa ekskavator sampai punya ekskavator. Begitu. Bisa punya lahan kebun, bisa besar sekali.

0: tapi aja. Nah, dia juga punya kami pun kerinduan yang sama. Seperti yang kayak dulu tadi saya cerita masih di dunia yang yeah. dari kompleks ini kompleksnya. Ada ini juga kompleks lain, saya kompleks lain. Tapi kita orang masih mau berpikir tentang bagaimana supaya anak-anak ini kita orang bisa arahkan. Kan tahu bahwa tidak semua anak jalanan yang berhasil mau berpikir kayak gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak semua. Nah, ketika mau berpikir untuk seperti itu, saya percaya itu dikerahkan dari Tuhan. Saya mau apa? Baru saya mau merekam sini, nanti saya kasih. Punya apa? Tidak ada. Tapi tiba-tiba, oh, mari tong ini. Ada saja jalan. Dan saya percaya, saya mau apa yang tong konsep yang tadi saya sudah cerita itu. Yeah. Saya mau Tuhan apa nyatakan itu dalam tumpu perjalanan hidup ini supaya tong anak-anak di Sorong ini bisa bersatu. Ingat bahwa ketong aja itu pernah mempersatukan anak-anak satu Sorong ini, kompleks dan kompleks baku menghargai. Itu pernah terjadi, tapi itu masih di zaman nakal. Bisa terjadi itu. Nah, bagaimana sekarang kalau Tuhan rubah tumpu hidup ini, baru tong berpikir tentang sesuatu untuk menyatukan anak Sorong lagi. Yeah. Saya percaya pasti ada jalan dari Tuhan yang baik untuk tong semua. Cuma belum tahu waktu Tuhan belum tahu.
1: Tapi kita nggak suka. Apa saja sekarang ada di programnya yang akan diwujud nyatakan untuk anak-anak?
0: Nah, karena 20 tahun lebih tidak berjalan, akhirnya kita lihat momen di depan yang bisa mempersatukan kami adalah Natal bersama.
1: Itu dulu ya.
2: Itu dulu. Setelah
0: itu dulu. Jadi saya dengan teman yang nama Raymond Karbaba tadi tuh berbicara, kakak, konsep lain nanti dulu deh. Tuh bicara yang di muka orang sekarang. Ya itu ada tuh Natal bersama kita orang bikin. Proses menuju ke Natal bersama nih tiba-tiba ada dukungan-dukungan seperti yang tadi saya bilang mau BPJS itu ada yang mau untuk kerjasama dengan Polda. Tapi Raymond ada laki-laki tuh yang berhasil pengusaha nih, dia bilang, kakak, tolong puji Tuhan, terima kasih ada orang yang kasih masuk. Tapi kita orang bikin, kita orang punya. Kita tidak bisa bicara dengan pemerintah kalau kita orang belum punya database. Bu Yuda tahu, kita punya perayaan Natal ini, saya ada bikin selebaran, itu kasih di setiap koordinator komplek anak jalanan yang mau. Kan tidak semua juga anak jalanan mau menukar, karena sudah puluhan tahun ini. Tidak semua anak jalanan juga pasti setuju dengan ide ini. Tapi awal rapat yang tadi saya ngomong, saya kasih undangan mereka datang. Oh, saya percaya bahwa pasti konsep ini akan bisa kita pakai. Oke, saya buatlah selebaran. Ini selebaran ini, itu kita rapat tanggal 21 Oktober. Untuk
1: Natal.
0: Untuk Natal. Saya bertemu dengan ada satu anak AMR satu, dia pun nama tuh dia panggilnya Rokam. Rokam itu ya bisa Roni Kamwaya, bisa Ronald, bisa siapa, tapi dia namanya Rokam. Anaknya baik sekali. Dia bilang, kakak cobalah. Kakak pun komunitas yang dulu-dulu tuh, kakak terbesar. Wih, satu pukul langsung nih. Dibicarain saya sama dia, betul nih. Memang kakak, kira-kira apa yang kakak bisa buat? Saya bilang, tidak, kita komunitas dulu tuh kita melangkah awal menyatukan kita tuh Natal. Kita dulu buat Natal di oksigen, kita cari uang sendiri. Tanpa campur tangan pemerintah kita bisa buat. Kita bisa sewa oksigen. Kita bisa bikin makanan banyak. Karena kita anak jalanan, kalau cuma jual belanja di pasar, oh, pasar kita punya.
1: Pada zaman itu.
0: Pada zaman itu. Jadi, oh ini uang ini, kok belanja ini. Yang agama Islam semua yang bagian masa, yang urus makanan.
1: Urus makanan.
0: Untuk kita Natal. Kita bikin oksigen. Sewa oksigen, kita kan sewa sampai zaman orang itu, yang ya. Zaman itu orang yang dia jaga oksigen tuh, bapak itu dia sudah meninggal katanya. Dia tuh sampai dia simpati sama kita sampai dia bilang, "Saya kursi 200 saya, kamu terus bayar." Cuma yuk kenapa dia mau? Saya ini juga di jalanan. Begitu. Jadi konsep anak jalanan yang terlahir di kota ini tuh bukan antara jalanan yang seperti di tempat lain. Yang merasa peduli karena pernah menjalani kehidupan di kayak gitu-gitu. Sudah akhirnya saya kasih selebaran. Ayo udah tahu selebaran itu tuh anak jalanan tuh mau sumbang Rp3.000, 1.000, 5.000 datang. Nah, kita rapat tanggal 21 Oktober kita bicara begitu. 21 November, satu bulan kemudian baru kita rapat lagi. Itu kita pun biaya 18 juta.
2: Terkumpul 18 juta
0: satu tahun, satu bulan kemudian. Nah, menuju bulan Desember kita punya sudah 37 juta. Nah, itu dari anak-anak punya kebersamaan itu. Belum lagi anak-anak jalanan yang merasa berhasil dong bisa
2: sumbang. Yang artinya sudah jadi pegawai.
0: Ada jadi pengusaha, ada yang kasih 3 sumbang. Juta, 5 juta, ya. Ada yang kasih 20 juta. Iya. Ya. Sekarang biaya kita udah 50 juta.
2: Kita lebih. Jadi untuk tanpa bikin, tanpa sambut tangan pemerintah
0: tidak kita bikin permohonan minta bantuan ke tidak begitu. Ya. Saya merasa bahwa ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Siapa yang mau tahu seperti ini terjadi sama kita orang? Begitu. Jadi konsep proses anak jalanan ke depan untuk mewujudkan hal-hal baik itu biarlah itu nanti terjadi. Kita kerjakan yang di depan kita dulu.
1: Apa yang bisa dikerjakan ya?
0: Kita kerjakan dulu.
2: Tapi konsep itu sudah ada. Tinggal ini dulu selesai.
0: Yang kita bisa.
2: Baru kita.
0: Karena kita nanti habis ini bikin apa? Badan hukum itu bisa 8,5 juta.
2: Legalitas dulu semua.
1: Sementara dalam proses ini.
0: Sementara. Jadi tidak kita kerja ini dulu. Kita percaya sekarang tadi kan tang ada bicara tentang uang yang kita ada kumpul-kumpul itu. Kalau pelaksanaan Natal ini bisa menyisakan untuk itu, kita akan lanjutkan. Kalaupun siapa yang ada dengar sini terus mau bantu kita, kita sangat terbuka juga. Kita ada punya nomor rekening organisasi.
1: Iya. Transparansi gitu. Tetap harus kalian
0: siapkan
1: ya. Setuju. Seperti ini ya. Oke. Seandainya juga ada yang nonton terus langsung, saya kayaknya kepingin sekali bergabung dengan anak jalanan.
0: Siap.
1: Kemana mereka?
0: Siap.
1: Kontaknya kemana?
0: Iya. Ada di
1: disampaikan saja.
0: Dia kita punya. Sekretaris, saya ketua komunitas.
1: Ketua komunitas.
0: Ketua komunitas sementara. Sementara yang dimaksud sementara itu 20 tahun tidak pernah ada, terus tiba-tiba ada lagi. Apa yang kita buat? Itu buat ini dulu. Nanti kan kita mau bikin badan hukum ini, ya nanti kita voting lagi secara bersama-sama siapa yang kita harus layakkan. Antasi. Tapi untuk sementara ini masih saya.
1: Okay.
0: Untuk sementara kita bikin akal dulu nih. Itu siapa saja mau bergabung di dalam organisasi dan pernah kau merasa bahwa saya ini pernah jalan susah payah berserah pekerjaan. Ingat, kau lewat jalan. Kami ini komunitas anak jalanan. Kira-kira jadi komunitas anak jalanan yang positif bukan yang positif dalam pengertian nama-nama. Nama, kalau soal sepak terjang di dalam itu atau terada urusan dengan.
1: Kalian punya tanggung jawab yang besar tentunya moral untuk kota ini juga.
0: Yes, yes.
1: Pasti itu akan sampai ke dunia pendidikan, kesehatan, Kamtibmas yang semuanya juga menjadi persoalan pemerintah yang gak pernah kelar. Kalian salah satunya pasti harus mengambil.
0: Kita harus sinergi, dengan pemerintah. Pemerintah seluruhnya tuh
1: Forkopimda.
0: Saya sebut itu aja aja.
1: Terlalu banyak di pikiran yang ingin diwujudkan.
0: Artinya kita orang mau sinergi dengan semua elemen. Tujuannya tuh ya tumpuk kota ini harus jadi jadi hebat. Tumpuk anak-anak yang ada dalam kota ini tuh harus sejahtera. Harus sejahtera. Entah sejahtera tuh bukan berarti kaya raya, bukan. Yang penting sangat pangan makan dia bisa menjalani dia
1: secukupnya semua ya, tidak berlebihan sampai muntah enggak secukupnya.
0: Cukupnya.
1: Mana saat kita perlu cukup.
0: Ada.
1: Mana kita perlu ada cukup ada, gitu semua tentunya.
0: Paling tidak harus kayak gitu. Masa kita jadi penonton, orang yang datang semua bisa berhasil kok kita tidak.
2: Terus apa? Saya tambahkan faktor keamanan di dalam.
1: Iya.
2: Kan banyak juga orang bilang itu anak Aceh itu yang biasa
1: begini. Oke,
2: itulah mungkin kita bisa.
1: Penonton podcast tahu enggak ini saya ambil mereka berdua saja karena sebenarnya mereka punya schedule terlalu padat apalagi mau akhir tahun. Tapi masih sempat hadir di studio kami dan menceritakan keberadaan anak jalanan ini ternyata mulia sekali misi kalian ke depan.
0: Amin.
1: Oke, saya nggak mau ganggu lagi karena saya tahu kontrak di sana udah panggil. Akhirnya terbebankah kalian dengan sebutan mau kemana? Saya mau ke kota bajingan katanya. Itukah juga ada dalam misi kalian untuk merubah image itu dan mengembalikan sorong nggak kota bajingan loh ya?
0: Oke. Terbentuk anak jalanan belum ada kata itu.
2: Belum kata itu.
0: Kita terbentuk tahun 2000 itu belum ada kata kota begitu, belum. Tapi kalau saya pribadi itu tidak pernah saya image negatif begitu tentang. Karena anak Sorong ini suka bikin istilah. bikin istilah yang menurut dia bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Kan kan begini, macam begini. Baik, aduh, kau ini keren parah. Parah tuh apa sih? Sekarang parah jelek dong. Padahal dia maksud ini bagus ini. Ah, jadi maksud anak-anak itu bilang bajingan itu belum tentu sama dengan image orang yang termasuk anak jalanan tadi tuh. Ya, anak suruh ini suka bikin istilah aneh-aneh.
2: Istilah yang aneh-aneh. Jadi ya memang.
0: Jadi kadang-kadang ya, memang kalau secara umum itu nggak bagus sebut seperti itu. Ah, sekarang saya mau tanya dulu, itu dia terlahir dari siapa? Saya nggak tahu juga. Terus apa maksudnya dia?
1: Ya, ya, ya.
2: Kan, ya, memang itu sangat sangat populer sekali buat bajingan
0: tuh. Sebetulnya sebetulnya kalau saya pribadi ya ya janganlah. Janganlah, jangan jangan kita klaim, jangan kita klaim, jangan klaim. Tapi kalau kau ngomong untuk kau pun diri sendiri saja dan kau menganggap itu hal positif, ya udah terserah, tapi tidak bisa untuk ton semua orang dalam kota ini, terboleh. Itu dong, kalau yang dalam kota ini akan Sorong Kota Minyak. Oh iya, ton semua setuju pasti. Sorong Kota Bersama, yo, ton semua setuju pasti. Tapi kalau yang itu, kau saja kapan? Kau yang bilang, ton tidak. Karena mungkin kau puarti, loh. Oh, ton semua aku bugaya nih bajingan itu kan. Ya, kan kata padahal itu mau bilang dia, padahal itu mau bilang dia ini, kok gaya mantap sekali, selalu sampai saya cuma bilang.
2: Karena itu kebiasaan itu.
0: Iya, itu kalau menurut saya sih, menurut saya tuh anak-anak sini tuh suka bikin istilah yang aneh-aneh, tapi menurut orang, loh, siapa maksud begini? Mau aku tahu apa?
1: Sama sekali anak jalan tidak terganggu dengan kata-kata itu.
0: Tidak ada.
1: Selama itu dibawa ke arah yang positif ya.
0: Tidak ada masalah.
1: Tapi kalau itu untuk bajingan yang memang bajingan, itu kita maju.
0: Salah itu. Salah. Kalau kau sebut itu untuk hal negatif, kita nggak paham, kita tersetuju. Tapi kalau kau punya istilah untuk bikin kau macam
2: kebiasaan,
0: iya sudah macam ada yang berhasil, yang kayak tadi udah contohnya itu nggak perlu. Kau bagus, padahal itu ada kata terbaik keluar, padahal itu kau puji dia.
2: Padahal itu tujuannya baik.
0: Tuan, aku lihat, ganteng parah. Kok parah sih? Padahal dia ganteng. Jadi saya, kalau saya pribadi, saya tidak terima kata itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang kasih nama, karena saya belum tahu siapa yang kasih nama. Saya kan terlahir dari, padahal itu terlahir dari istilah-istilah ternanun. Lu rasa istilah itu dia ngetop, yaudah, dong pakai akan. Gitu. Jadi dia, untuk negatif, tidak.
1: Oke lah kalau begitu. Oke, jelas sudah sekarang kehadiran mereka dan sudah ada di sekitar kita. Walaupun memang dari tahun 2000 sudah ada mereka, tapi lebih eksis lagi.
0: Siap.
1: Mulai perbincangan ini dan seterusnya.
0: Siap.
1: Mereka akan ada di sisi-sisi positif untuk terus membangun kota.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
0: Siap.
1: Pesannya apa nih terakhir buat penonton podcast saya, Bung?
2: Oke, kalau dari saya pokoknya jangan pernah kecil hati, tetap berusaha karena di depan jalan masih luas. Siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini dapat tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya. Begitu, biar saya.
1: Bunda ya.
0: Oke, kalau saya tadi saya mau kasih ingat untuk kamu semua. Sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini sudah melahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solotan dari kota ini. Top di Indonesia, kamu ingat itu. God bless.
1: Terima kasih berdua sudah hadir ya, membuka wawasan semua kita tentunya. Dan terima kasih untuk penonton podcast. Jika ingin bergabung nanti, iya, kemana kita?
0: Iya, gabung tuh di
1: 08 12 43 1984.
0: Itu saya pun nomor di Imbiri. Untuk menjabat tembla, menjabat koordinator sementara lah.
1: Sementara ya.
0: Iya, kita akan mau buat badan hukum itu kita harus rapat bersama dulu, baru kita tentukan siapa yang ketua.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk misi-misi yang bagus dan selalu berada di roll track-nya.
0: Siap. Siap.
1: Sahalik ya.
0: Siap. Siap, siap.
1: Jelas. Dua tamu saya tetap sehat supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian dari anak jalanan yang ada di Kota Sorong ya.
0: Siap.
1: Terima kasih penonton podcast. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Rier, Anda baru saja mengikuti Beranda Astacita, produksi RRI Sorong. Dan sesaat lagi sudah pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan selamat sore buat Anda. Selamat menikmati kebersamaan di waktu libur peringatan hari lahirnya Pancasila. Ingat, besok sudah mulai aktivitas kembali lagi. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan seragam, terus juga buat adik-adik sekolah, juga seragam sekolah yang ujian, jangan lupa belajar ya. Dan besok Ian sampai ada yang terlambat.

Tarian Serar adalah tarian yang berasal dari suku Moi, suku asli Sorong, Papua Barat. Tarian ini dimainkan pada saat acara adat suku Moi dengan gerakan dan lagu yang khas yang berbeda dengan suku lain. Tarian Serar dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan paling sedikit 10 orang. Cara memainkan tarian adat ini adalah dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran.

0: Umurnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Sorong sore ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu Yumobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Noni Densi yang menemani Anda. Selanjutnya saya Danusya yang akan bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 24. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila. Pendengar, semoga selalu bisa dimaknai, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat sekitar kita tinggal, kemudian di tempat kerja, dan secara keseluruhan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya ya. Nah, pendengar, kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19, tapi masih akan saya hadirkan pendengar di bagian akhir Sorong sore ini dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti juga nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam, kemudian juga ada drama radio, ada beragam musik dan informasi, ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara, nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu juga akan hadir pendengar dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Kemudian di bagian akhir Sorong Malam ini ada jazz music di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti akan saya hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pendengar yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 18 waktu Indonesia Timur.
9: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

Umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Sorong, sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya dan Usha yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyudahi Sorong sore ini edisi Senin 1 Juni 2026. Dan nanti Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini, diawali di pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan berita Sorong malam. Anda juga nanti dapat mendengarkan drama radio di pukul 20. Ada juga warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Jangan lewatkan juga lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Anda akan mendengarkan lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu juga akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita pendengar di Sorong malam ini edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Danusya. Kita sudahi kebersamaan kita pendengar di Sorong sore ini bersama dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi.
1: Di era digital, Ana, Mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, Ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kok pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, . Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok. Selamat malam pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24. Kita awali Sorong Malam ini pendengar dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong Malam edisi Senin 1 Juni 2026. Diantaranya, Dinas Pariwisata Raja Ampat bantah adanya pungli. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Papua Barat Daya. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, sempat heboh di media sosial, Dinas Pariwisata Raja Ampat bantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
2: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, membantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing yang sempat viral di media sosial. Pihaknya memastikan bahwa pungutan kepada wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Klasina menilai ada kesalahan informasi yang diterima wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat dengan menggunakan jasa perjalanan wisata. Turis tersebut tidak mendapat informasi yang utuh dari pihak ketiga yang mendampingi, sehingga merasa ada pungutan ganda. Kepala Dinas menjelaskan bahwa tarif yang dibayar di Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Waisai adalah resmi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Wisatawan membayar tarif di Sorong yang dikelola BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat di bawah pemerintah provinsi. Sementara di Pelabuhan Waisai juga dikenakan retribusi masuk yang dikelola UPTD Dinas Pariwisata Raja Ampat. Klasina menilai pungutan tersebut berlaku untuk semua wisatawan yang masuk ke Raja Ampat. Semua turis terutama dari mancanegara sudah mengetahui adanya pungutan tersebut dan bersedia membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pungutan ini juga telah lama diterapkan dan sudah diketahui oleh banyak agen perjalanan wisata maupun turis.
3: Cuman akhirnya memang ada banyak informasi bahwa dia mengeluh tentang pungutan. Kalau menurut saya sebenarnya pungutan ini kan sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lah, dan itu pungutan yang resmi yang dipungut oleh BLUD di Sorong dan UPTD di Dinas Pariwisata di Waisai. Sebenarnya ini yang saya lihat hanya miskomunikasi. Tidak ada informasi yang baik dari guide atau siapa yang membawa orang itu, yang membawa tamu itu. Tidak ada komunikasi yang baik sehingga dia merasa bahwa dia ditipu dengan double pungutan. Padahal pungutan itu sudah cukup lama dan itu wisatawan asing membayar untuk pungutan itu.
2: Retribusi yang dipungut di Pelabuhan Waisai oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp1.000.000 untuk wisatawan asing dan Rp300.000 bagi wisatawan domestik. Sementara tarif jasa lingkungan BLUD sebesar Rp700.000 dan direncanakan akan naik menjadi Rp1.000.000. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memaknai Hari Lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman.
4: Memaknai Hari Lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman. Elisa Kambu menjelaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menilai masyarakat di berbagai belahan dunia dapat belajar dari kehidupan toleransi yang telah terbangun di Papua Barat Daya. Menurutnya keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Elisa Kambu menegaskan bahwa berbagai dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal wajar. Namun dirinya mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa. Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, Elisa Kambu juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar terus menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwaris oleh para pendahulu.
5: Kalau kita lihat Papua Barat Daya ini kan sebenarnya apa yang kurang di Papua Barat Daya, kita selalu hidup sama-sama. Nah, kerukunan di sini juga luar biasa. Terus anak-anak muda juga luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita semua suku bangsa ada di sini. Jadi sebenarnya orang di belahan dunia lainnya harus datang belajar sama kita di sini. Ya toh kalau kita bicara Pancasila, kalau ada dinamika, ada itu kan sepanjang menyampaikan hal-hal itu tidak mengganggu, memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai kesatuan dalam bangsa ini, ya itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita lihat dinamika apa yang selama ini masih luar biasa, maksudnya kita menjiwai Pancasila itu benar-benar kita laksanakan.
4: Elisa Kambu berharap kondisi kerukunan dan toleransi yang selama ini terjaga di Papua Barat Daya dapat terus dipertahankan dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut liputan reporter RRI Husni Laing mengenai upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 di Kota Sorong.
6: Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 berlangsung hikmat di lapangan kantor Wali Kota Sorong, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Wali Kota Sorong Septinus Lobat dan diikuti Forkopimda, ASN TNI Polri. Membaca amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
7: Adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
6: Wali Kota mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Raja Ampat diikuti pelajar, mahasiswa, ASN, dan personil TNI Polri.
2: Bupati Raja Ampat, Orideko Ireno Burdam menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan apel kantor Bupati Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti ratusan aparatur sipil negara, personil TNI dan Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Ketua DPRK Raja Ampat, Badarudin Maya Libit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Komandan Unit TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah anggota DPRK serta pimpinan OPD. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanatnya, Bupati Orideko membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bupati menilai peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan, tapi sebagai momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Menurut Bupati, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks buku sejarah. Dengan Pancasila, kata Bupati, semua pemimpin diingatkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
8: Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita. Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa. bangsa Republik kita yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jagalah Indonesiaku. Merdeka.
2: Upacara Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Raja Ampat diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta doa bersama. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Yohan Bodori pimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Makodim 1807 Sorong Selatan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
9: Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara bendera di Makodim 1807 Sorong Selatan. Bertindak selaku inspektur upacara, Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori dalam amanat tertulis menyampaikan, Hari Lahir Pancasila sebagai momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam hati masyarakat Indonesia. Yohan Bodori mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila juga merupakan bintang penuntun yang mampu membuktikan ketangguhannya. Yohan melanjutkan generasi muda sebagai penjaga masa depan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan tidak membiarkan nilai-nilai luhur hanya menjadi hiasan.
10: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila mempersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
9: Dengan berbagai keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila ada sebagai jangkar moral menghadapi persoalan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dari Tim Inabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar dialog kebangsaan, perkuat persatuan dan budaya penyelesaian konflik secara damai. Berikut laporan Rindi Mahardika.
11: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Hotel Pega Senin pagi. Kegiatan dialog kebangsaan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemahasiswaan serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, dialog kebangsaan menjadi sarana mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas generasi guna membangun kebersamaan persepsi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Papua Barat Daya. Dirinya menambahkan, masyarakat Papua memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah dan pendekatan adat. Namun budaya tersebut perlahan mulai tergerus sehingga perlu terus dihidupkan kembali. Ahmad Nasrau juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat, agama, dunia usaha, organisasi kepemuda dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga Papua Barat Daya sebagai rumah bersama yang aman, damai dan harmonis.
12: Maka pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesbangpol melaksanakan dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan organisasi kemahasiswaan yang sejatinya dimaksudkan untuk tadi menanamkan wawasan kebangsaan kepada kita semua, terutama lintas generasi, karena ini ada sesepuh, ada orang tua, tapi juga ada anak-anak muda. Lalu kemudian kita ingin menanamkan rasa cinta masyarakat Papua Barat Daya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI. Itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan yang ingin kita tanamkan di dalam.
11: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsena, mengatakan bahwa dialog kebangsaan bertujuan membangun kesepahaman seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban sosial di daerah.
13: Seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas, keamanan. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah. 3. Terwujudnya komitmen bersama untuk menolak tindakan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk pemalangan jalan, pembakaran bank, peredaran minuman keras ilegal, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. 4. Terpeliharanya situasi keamanan yang aman, damai, kondusif sebagai modal utama pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
11: Melalui dialog kebangsaan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, agama, pemuda, dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan, memperkuat persaudaraan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Provinsi Papua Barat Daya.
14: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan ucapan selamat kepada IDI Cabang Sorong atas peresmian rumah bersama tersebut. Menurut Gubernur, keberadaan gedung itu tidak hanya menjadi sekretariat organisasi, tetapi juga wadah bagi para dokter untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi daerah.
15: Tempat mereka bisa bertukar pikiran karena mereka akan datang dari berbagai layanan mereka yang permasalahannya berbeda-beda. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di pusat-pusat layanan kesehatan kita yang ada di tanah Papua ini, sebaran tenaga dokter itu dari spesialisnya tidak merata, terus jumlahnya juga tidak merata, terutama spesialisnya. Jadi ada hal-hal yang dimana ini ya mereka akan datang dan diskusikan, setelah itu mereka bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada rencana tidak.
14: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat IDI sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Felix juga mengatakan kehadiran rumah bersama IDI membawa tantangan baru bagi organisasi.
16: Hari ini, ya kita bisa lihat bahwa rumah bersama IDI ini ada dan sudah didoakan, sudah ditabiskan, dan sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur. Nah, itu memberikan tantangan tersendiri secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internalnya apa? Dalam rangka penguatan organisasi, begitu. Nah, kita sudah punya sekretaris, kita harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan organisasi. Dan bagaimana organisasi ini, dia harus bisa ada untuk anggotanya. Anggotanya ini apa? Kepentingan apa? Kompetensi dokter itu. Dia profesional di bidang ini, bidangnya. Bahkan dari sisi etika profesi itu. Nah, itu kita jaga, betul.
14: Kehadiran rumah bersama IDI diharapkan menjadi pusat koordinasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, selamat malam.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong malam ini.
2: Pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Tadi telah diawali dengan berita Sorong malam, berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya. Berbagai program siaran lainnya juga akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, saya punya beragam berita-berita terkini, terpopuler, rri.co.id. Kemudian nanti di pukul 20 pendengar, Anda akan mendengarkan drama radio. Jangan lewatkan juga Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Di pukul 21.30 Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Menemani suasana malam Anda juga pendengar, jangan lewatkan Ruang Rindu ya, untuk Anda pecinta lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Nanti Anda bisa mendengarkan dan bergabung di Ruang Rindu. Terakhir di pukul 23 ada tembang-tembang pilihan yang akan menutup kebersamaan kita di Sorong malam ini pendengar, hingga pukul 24 dengan Jazz Music. Itu dia berbagai program siaran yang akan saya hadirkan sepanjang kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 24. Laimobok, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati, mengisi suasana malam Anda dengan berbagai hal mungkin, sambil beraktivitas, sambil bekerja, sambil bersantai atau mengerjakan sesuatu. Pokoknya siaran Pro 1 RRI Sorong tentu saja akan selalu melengkapinya pendengar dengan memberikan beragam hiburan, musik dan informasi. Nah pendengar, di rri.co.id ada berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan, masih juga mengenai peringatan hari lahir Pancasila. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah, tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Dikatakan Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita, kata Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengatakan pendengar, Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam, baik bahasa, budaya, agama, dan juga suku. Oleh sebab itu, pendengar, kepala negara mengajak rakyat Indonesia untuk berkomitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Prabowo meyakini jika Pancasila diamalkan dengan benar, maka Indonesia Indonesia tidak hanya menjadi negara maju, namun disegani. Dikatakan bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil dan makmur, berdaulat dan bermartabat. Ini juga yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Mendengar, kita ke informasi berikutnya. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan perdana jemaah haji Indonesia. Pelepasan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Minggu 31 Mei 2026. Menhaj secara langsung menyambangi jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Sub 01. Ia menyapa dan menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali menuju tanah air. Dikatakan, kami mendoakan Bapak Ibu dan kami mendoakan Bapak dan Ibu selamat dalam perjalanan hingga tiba di Indonesia, ujarnya. Harapan tersebut disampaikan setelah jemaah menyelesaikan perjalanan ibadah haji selama 40 hari. Menhaj juga menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji. Pihaknya menyatakan telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. Pada momen tersebut, Menhaj mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah haji. Para jemaah menyambut hangat dan antusias, berfoto kemudian juga berfoto bersama begitu ya sebelum memasuki area keberangkatan. Pemulangan kelompok terbang pertama ini menandai dimulainya fase kepulangan jemaah haji Indonesia. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan dikawal dengan aman dan upaya ini dilakukan agar pemulangan berjalan dengan tertib dan juga lancar. Ini juga beritanya pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Pendengar masih dengan berita-berita terkini terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Ini ada salah satu berita juga pendengar mengenai pemerintah kantongi bocoran kuota haji Indonesia tahun 2027. Menteri Haji dan Umroh Indonesia Menhaj Muhammad Irfan Yusuf menerima bocoran kuota haji tahun 2027. Jadi kabar ini disampaikan saat Menhaj Irfan Yusuf berada di kota Makkah pada 31 Mei 2026. Dokumen terkait permintaan Indonesia menyiapkan nama jemaah sesuai kuota tahun berjalan. Kuota haji belum disampaikan secara jelasnya, ini juga yang dikatakan kepada media center haji pendengar. Berdasarkan arahan tersebut, jumlah kuota jemaah Indonesia diproyeksikan mencapai 221 ribu orang. Jumlah ini menjadi pedoman resmi kementerian dalam melakukan persiapan awal pendengar. Kuota tersebut diperkirakan tidak akan berkurang dari jumlah yang ada sekarang. Bahkan peluang mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi juga masih sangat terbuka, ujarnya. Pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran, nantinya anggaran tersebut akan dikomunikasikan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini beritanya juga bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Ketika Selfie di Tangkuban Perahu. Berbagai program siaran di Sorong Malam ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: mobil bapak.
1: Mak kecewa nak. Tega kamu, tega.
2: Maafkan aku. Maafkan aku Kang Arga.
1: Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.

0: Selvi, mau sekolah kok nggak sarapan dulu?
1: Lagi nggak selera, Mak.
0: Nanti kamu sakit loh, Nak.
2: Ayo, Selvi. Sekalian sama Mamang berangkat ke sekolahnya.
1: Gak usah, Mang. Makasih.
0: Selvi, sudah sebulan lebih Mang Dadang menikah dengan Emak. Apa kamu gak bisa panggil Bapak? Ini anak diajak ngomong kok malah pergi.
2: Sudah gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Mungkin Selvi masih butuh waktu untuk menerima aku. Gak apa-apa, Ma. Tenang saja, Ma.

0: nggak kalau aku minta dibelikan handphone?
1: Aduh, jangan dulu ya nak. Mak masih belum punya uang dan keperluan kita juga masih banyak.
0: Iya sih mak. Tapi kan sekarang mak jarang di rumah, sibuk kerja. Selfie kan jadi kesepian mak.
1: Iya sudah, sabar ya nak. Nanti kalau dapat rezeki, insya Allah mak belikan.
2: Aku tahu sekarang cara mendekati Selfie. Kamu gak sekolah, Selfie?
0: Enggak. Aku sedang libur.
2: Kamu cantik sekali hari ini. Wih.
0: Jangan, Mang.
2: Oh iya, Mamang dengar kamu pengin punya HP ya?
0: Dari mana Mamang tahu?
2: Ya, Mamang tahu aja. Nanti Mamang belikan. Oke, cantik.
0: Jangan kurang ajar ya, Mang Dadang.
2: Oh, gitu aja kok marah. Mamang kan cuma bercanda.
0: Maaf ya, Mang. Saya mau ke kamar dulu.

0: Selfie, bisa buka pintunya sebentar aja.
1: Ada apa, Mang?
0: Enggak. Mamang cuma mau memberikan HP yang Mamang janjikan tadi pagi.
1: Makasih deh, Mang.
0: Sama-sama, Selfie. Kamu kalau misalkan membutuhkan apa-apa lagi, jangan sungkan bilang ke Mamang, ya.
1: Iya, Mang. Makasih.

0: Kamu kenapa sih Selfie? Akhir-akhir ini Akang perhatikan kamu sering murung.
1: Kamu tahu sendiri kan Kang? Aku tuh sebenarnya gak setuju kalau emak nikah lagi. Aku tuh ngerasa kalau Mang Dadang tuh bukan pasangan yang tepat loh buat emak.
0: Loh kok gitu? Kamu jangan berburuk sangka dulu dong sayang. Buktinya dia membelikan kamu HP.
1: Iya sih Kang.
0: Selfie sayang, sini dong. Sini. Duduk deket Akang sini.
1: Gak mau.
0: Ih, Akang kangen.
1: Gak mau Akang, jojo sana.
0: Ayo sayang, sini deket Akang. Cuman kita berdua loh sayang. Ayo.

0: Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit?
1: Enggak kok, Mak.
0: Rasanya bulan ini kamu belum datang bulan ya? Ini kan sudah minggu ketiga.
1: Mak, enggak kok. Itu cuma perasaan Mak aja kok.
0: Loh, Mak cuma tanya. Kok kamu malah menangis? Jadi, kamu?
1: Iya, Mak. Maafkan Selfie. Ampun, Mak. Ampun.
0: Ah. Siapa yang sudah menodai kamu? Jawab. Jawab, Selfie. Mak kecewa, Nak. Tega kamu.

0: mau bicara dengan Selfie.
1: Emak tidak mau bicara dengan kamu sebelum kamu mengatakan siapa yang menodai kamu. Selfie. Selfie. Selfie.

0: Halo?
1: Ya, halo?
0: Kang Arga? Tolong jemput aku sekarang, Kang.
1: Hah? Sekarang? Ada apa sih?
0: Iya, pokoknya sekarang jemput aku.
1: Iya. Kamu sabar ya.

kenapa Selfie? Kok nangis? Ya sudah, kamu tenang dulu aja. Nah, kita pergi ke Tangkuban Perahu aja ya. Nanti kamu bisa cerita di sana.

0: kita sudah tiba nih selfie. Kamu jangan nangis terus ya, gak enak juga nih dilihat banyak orang. Ayo dong, nanti cantiknya hilang loh kalau kamu nangis terus. Oke. Kita cari tempat yang agak sepi ya, supaya kamu nyaman buat cerita juga.
1: Ya udah deh, Kang. Di sini juga bau belerang. Selfie nggak kuat.
0: Ya udah, kamu mau Akang belikan sesuatu?
1: Tidak, Akang. Makasih.
0: Ya sudah, nangisnya. Sini, biar Akang Arga hapus air mata kamu. Nah, sekarang kamu bisa cerita sama Akang. Loh, kok malah nangis lagi?
1: Maaf, maafkan aku, Kang Arga. Maafkan aku, Kang Arga.
0: Apa maksudmu? Maaf kenapa?
1: Aku lebih baik mati.
0: Apa?
1: Aku mati saja, Kang Arga.
0: Jangan, Selfie. Jangan kamu sakiti diri kamu sendiri.
1: Lepasin aku, Kang.
0: Akang sayang sama kamu. Akang cinta sama kamu.
1: Lepas, Kang.
0: Apa? Apa ada yang menyakiti kamu? Bilang, bilang sama Akang.
1: Akang, di HP ini ada curahan hati aku. Nanti Akang dengar ya, Kang.
0: Apa ini, Selfie? Ada apa di HP ini?
1: Lama tinggal, Kang.
0: Selfie, Selfie, kamu mau kemana, Selfie? Tunggu, Selfie.

0: Tidak, Selfie, jangan tinggalkan Mana. Maafkan Emak, Selfie. Maafkan Emak. Kamu, pasti kamu yang telah menodai anak saya.
1: Tunggu, tunggu sebentar, Bu. Tunggu, tunggu biar saya jelaskan dulu.
2: Eh, Arga, kamu kan pelakunya, ha?
3: Kenapa kamu menuduhku? Bukankah kamu yang menyebabkan semua ini?
0: Apa? Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.
2: Eh, Arga, berani sekali kamu menuduh aku. Hah? Apa alasan kamu menuduh aku? Apa? Memangnya kamu punya bukti? Hah? Mana buktinya? Mana?
3: Kamu jangan berkilah lagi, Mang Dadang. Hah? Apa kamu tidak takut mendapat hukuman dari Tuhan?
2: Alah.
3: Ini buktinya. Hah?
4: Dadang yang biasa melilit di lehernya ada di kamar Selfie, ya?
0: Kamu? Kamu? Pantas saja. Aku ingat sekarang. Tega kamu. Jadi kamu pelakunya. Selama ini aku pikir kamu benar-benar menyayangi Selfie seperti anakmu sendiri.
2: Aku tidak bermaksud.

Sudah sebulan kamu pergi, nak. Maafkan Ma, ya, nak. Ma menyesal karena tidak mempercayai kamu dan membuat hidupmu hancur. Ma tidak bisa memahami perasaan kamu, nak. Sekarang kamu bisa tenang. Dia sudah membayar perbuatan hinanya dan sudah dipenjara.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sorong malam ini.
4: Mendengar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Sorong Malam ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dengan saya Danusya. Tadi Anda telah mendengarkan drama radio. Berbagai program siaran lainnya masih dapat Anda dengarkan. Sesaat lagi mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar komunitas sampai nanti di pukul 21. Kemudian di pukul 21 pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Malam ini kita punya lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an, era-era 60-an. Nanti juga akan menemani suasana malam Anda. Anda bahkan bisa bergabung, memilih lagu-lagu yang ada di playlist dan boleh dispesialkan untuk orang-orang yang ingin Anda sapa. Dan terakhir di pukul 23 pendengar kita punya Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Limobok. Selamat menikmati suasana malam Anda. Yang lagi bersantai saja di rumah, yang sudah mau tidur bahkan atau beristirahat, selamat istirahat. Selamat tidur, mungkin lelah sekali hari ini karena punya banyak tugas pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Kemudian juga untuk Anda yang masih berkutat melaju dengan beragai-agai aktivitas di saat sekarang ini, selamat menjalankan aktivitas ya. Yang ada di kios-kios, yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko kelontongan, yang ada di mana lagi, di bengkel-bengkel, di tempat-tempat jahit, terus juga di pos-pos jaga. Anda yang mendengarkan sambil dalam perjalanan juga malam ini, selamat menikmati perjalanan Anda. Biasanya jam-jam segini kalau di arah-arah Kilo nih masih lumayan padat ya kendaraannya, mulai dari depan Polresta nih sampai arah Kilo 12 jembatan, itu biasanya masih padat kendaraan, pendengar, yang ke arah Kilo ataupun sebaliknya begitu ya. Apa kabar juga nih untuk yang ada di seputaran Kampung Baru, Rufei, yang ada di Raja Ampat, selamat malam juga buat dong semua yang ada di sana, yang ada di Maibra, Tamrau, Sorong Selatan, yang ada di Kabupaten Sorong juga, selamat malam saya ucapkan ya. Semoga suasana malam Anda selalu terhibur, selalu asik, tidak pernah merasa sendiri, mendapatkan beragam musik dan informasi tentu saja dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah, informasi-informasi seputar komunitas pendengar akan saya hadirkan. Ini ada komunitas pendaki Banten yang bentangkan merah putih di puncak Gunung Prakasa. Seperti apa informasinya? Kita dengarkan dulu nih lagu dari Kangen Band dengan Doi.

Pendengar, Komunitas Pendaki Banten atau KPB membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 meter di puncak Gunung Prakasak, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 bertajuk Fun TikTok Ceremony One Day Trip dengan tema Eco Nationalism, Merawat Tanah Air, Merawat Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar KPB ini mengambil start dari base camp Ciswar Kecamatan Ciomas di Kabupaten Serang yang merupakan kerja bareng KPB atau Komunitas Pendaki Banten, pendengar, yang didukung juga Pendaki Cantik, Pendaki Banten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, kemudian juga Montenesia Banten, serta berbagai komunitas pecinta alam. Penanggung jawab kegiatan tersebut bernama Adit, ia mengatakan Fun TikTok Ceremony One Day Trip dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila bertujuan ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme terhadap para pecinta pendaki gunung di Provinsi Banten yang mayoritas nih pendengar merupakan generasi Z dan Alpha, sehingga dibuat kegiatan rangkaian kegiatan tersebut. Dikatakan juga kami memulai dengan upacara bendera di base camp Ciswar, dilanjutkan juga dengan pendakian ramah lingkungan dan puncaknya membentangkan bendera raksasa di puncak Gunung Prakasa, pendengar. Acaranya juga dikemas fun agar para pendaki tetap bisa menikmati keseruan pendakian. Ini yang dikatakan oleh Adit, penanggung jawab kegiatan, pendengar. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PSDP dan Ekraf di Sparbud Kabupaten Pandeglang bernama Mia Maulani Rizki mengatakan tingginya animo generasi muda mendaki gunung di Pandeglang ini harus dibekali pengetahuan tentang pelestarian alam dan ditanamkan rasa cinta tanah air. Mia berharap kegiatan pendakian seperti ini tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi harus menjadi program berkelanjutan komunitas pendaki gunung di Banten yang tentunya bekerja sama bukan hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan semua elemen masyarakat. Nah, pendengar, masih akan saya hadirkan informasi-informasi seputar komunitas lainnya sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar komunitas. Ini ada komunitas pecinta Bung Karno di Banten. Pendengar, yang menggelar peringatan Bulan Bung Karno 2026 yang dipusatkan di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu bulan penuh nih, dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2026 dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah di Banten. Peringatan Bulan Bung Karno tahun ini menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif, budaya, sejarah, dan kuliner yang bertujuan ini mengenalkan pemikiran serta perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Salah satu agenda utama dari kegiatan ini adalah Festival Kuliner Mustika Rasa yang digelar juga nih pendengar pada 16 hingga 20 Juni 2026 mendatang di Alun-Alun Timur Rangkas Bitung. Dan festival tersebut menampilkan beragam kuliner Nusantara yang terinspirasi dari buku Mustika Rasa, sebuah karya yang disusun atas prakarsa Bung Karno untuk mendokumentasikan kekayaan kuliner Indonesia, pendengar. Dan dijelaskan juga bahwa pameran tersebut menampilkan juga nih berbagai dokumentasi sejarah yang menggambarkan perjalanan hidup, perjuangan, serta pemikiran Bung Karno dalam membangun bangsa Indonesia. Dan masyarakat di Banten ini diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai peran penting Bung Karno dalam sejarah bangsa melalui berbagai materi yang dipamerkan. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda di Banten. Dan dikatakan kegiatan tersebut juga dilatar belakangi keinginan untuk menyebarluaskan pemikiran Bung Karno kepada masyarakat khususnya yang ada di Banten. Menurutnya, gagasan dan pemikiran Bung Karno ini masih sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, pendengar. Melalui Bulan Bung Karno 2026 yang diselenggarakan di Banten, di Lebak ini, pendengar, panitia berharap masyarakat sekitar semakin memahami ide-ide besar Bung Karno baik dalam konteks kenegaraan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Dikatakan melalui kegiatan ini, kami berharap ide-ide dan pemikiran Bung Karno dapat tersebar luas serta menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya yang ada di Banten.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar komunitas. Nah, pendengar, saat lagi pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita juga nanti masih punya lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Ada juga Ruang Rindu di pukul 22 dan di bagian akhir kebersamaan kita di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, Anda akan mendengarkan jazz music. Nikmati terus ya suasana malam Anda, pendengar, sambil mendengarkan Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayen. Ayen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau

0: yang kemarin Arafah, waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
1: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
4: Ya, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk

FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali dua pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdonk dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.

Pertanian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Mendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah, pendengar di edisi Sorong malam ini Senin 1 Juni 2026 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Leimobok, selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu saya hadirkan untuk Anda. Ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di playlist kita malam ini, pendengar, dan lagu-lagunya disediakan oleh musik director. Tinggal Anda pilih saja nih, Anda ingin mendengarkan yang mana ya. Malam ini untuk ruang rindu lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, kita punya lagu dari Titik Suwarno, judul lagunya Salam Pertama. Ada juga Witeke van Dort dengan lagunya Tuan dan Nyonya. Anna Mantovani dengan Hasratku, Bintang Sinar dengan lagunya Buka Pintu, dan ada juga Leo Spell dengan lagunya Stambul Ombak Laut. Untuk lagu mancanegaranya, pendengar, ada Tom Jones dengan I'm Coming Home, ada Stella Antoni dengan Hold Me Closer, The Spencer Davis dengan lagunya Gimme Some Lovin', ada Bobby Fenton dengan lagunya I Love How You Love Me, dan ada Don Gibson dengan lagunya I Can't Stop Loving You. Itu dia lagu-lagu di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, pendengar, yang bisa Anda pilih. Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kita awali ruang rindu yuk bersama dengan lagu mancanegara dari Peter Sarstedt dengan lagunya Where Do You Go To?

0: Dengar itulah dari Peter Sarsgaard dengan Where Do You Go To My Lovely. Sekarang saatnya Anda bisa bergabung memilih salah satu lagu yang ada di playlist Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Pendengar, Anda bisa telepon di 0951324222 dan di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Lehman Bang Danu.
0: Pak Lehman, apa kabar, iya, Pak Lehman?
1: Iya, kota Agung, tanggamu Lampung, baik, sehat. Alhamdulillah, Bang Danu.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Bang Danu juga dalam keadaan sehat selalu, Bang Danu.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Apa lagunya, Bang Danu, yang ada?
0: Ini masih banyak ini Pak Lehman, ada Cici Suwarno, ada Witeke Vandoor, ada Anna Mantovani, Bintang Sina.
1: Itu aja Mantovani aja.
0: Anna Mantovani, oke. Okay.
1: Iya, oke. Okay. Dalam kalangan Bang Danu, untuk Pak Luhut, untuk Ibu Hartini, untuk Ibu Budan Louis, Pak Lete, Ibu Lete, untuk Pak Pendi, Ibu Ana, Ibu Ida, untuk semua saja lah, tanpa kecuali itu saja Bang Danu. Selamat tugas, salam sehat selalu sampai tuntas Bang Danu. Oke Bang Danu, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lehman dari Lampung langsung bergabung. Dan lagu yang dipilih lagunya Anna Mantovani dengan Hasratku. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya, masih di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam. Terputus. Silakan bisa dicoba lagi ya pendengar, dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Dykes.
2: Bukan Declan Rice.
0: Silakan, silakan, Bung Dykes. Pilih lagu yang mana nih?
2: Halo, How You Love Me. Apa tadi nyanyi?
0: Lagunya siapa? I Love How You Love Me, Bobby Fintan.
2: Itu sudah.
0: Oke. Okay.
2: Ini ada yang bersama saya, ada Kering Salam tuh, dan ini Jien tuh sudah tuh ada laki-laki, ada Kering Salam.
0: Oh iya kah? Salam balik ya.
3: Halo.
0: Halo. Langsung main opor telepon ya.
2: Hari ini ada teman saya jadi.
0: Oh, hormat.
2: Iya, dia udah, saya bilang itu kok maaf, welcome dulu di kamu tempat kerja lama. Ini sudah semua ya. Orang sekarang kuliah ya iyo. Tapi juga semua sanggangan yang mungkin mengandung puan laki-laki kan?
0: Iya, di Unamin.
2: Maksudnya dulu semua sama-sama deh, mengandung puan laki-laki.
0: Satu angkatan.
2: Satu itu. Jadi kalau buat Endane. Itu bukan omis, masih ganteng-ganteng seperti kolik gini, masih tentara muda gitu.
0: Bah.
2: Jadi bang, salam buat Bung Danu Syah Iklan Rai, katanya yang top di Arsenal itu.
0: Salam juga buat ini kakak Jen ya. Salam buat kakak Jen, sehat-sehat selalu juga.
2: Jadi bang, terima kasih banyak. Semuanya juga ya, pun di rumah itu. Tapi buat yang sini jadi aku sudah saja. Terima kasih Bung Manusia, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bung Daek sudah bergabung. Dan Bung Daek pilih Bobby Fintan, I Love How You Love Me. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu pilihan lagunya Pak Lehman. Penelpon kita dari Lampung, barusan ada Om Daek dari seputaran Pepabri. Lagu-lagunya Anna Mantovani dengan Hasratku, Bobby Fintan dengan I Love How You Love Me. Di setiap sesinya nanti saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan sampai dengan selesai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda dimanapun berada yang mau bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Silakan bergabung di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Mendengar itulah dari Bobby Vinton dengan lagunya I Love How You Love Me. Lagunya tadi dipilih sama Bung Daex. Tadi juga sudah kita dengarkan Ana Mantovani dengan lagunya Hasratku. Lagunya dipilih sama Pak Lehman, penelpon kita dari Lampung. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Di playlist kita masih punya Cici Suwarno dengan Salam Pertama, Witeke van Doorn dengan Tuan dan Nyonya, Bintang Sinar dengan Buka Pintu, Leo Spell dengan Stambul Ombak Laut, ada Tom Jones dengan I'm Coming Home, Stella Antoni dengan Hold Me Closer, The Spencer Davis dengan Give Me Some Lovin', dan Don Gibson dengan lagunya I Can't Stop Loving You. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Pak Deki kah?
1: Bukan, dengan orang Aspen.
0: Orang Aspen. Mas Deki berarti?
1: Iya. Oke, saya minta yang terakhir, I Can't Stop Loving You.
0: Oke.
1: Ya, saya borong kiri untuk Mas PDW. Baik. PDW Kauti, Pak Jerry, Pak Jeffrey Aurisa, Pak Niko di Sorsel, dan semua pendengar kota dari Sorong khusus Ruang Rindu di malam hari ini. Malam, Mas Danu.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Deki yang ada di Aspen. Selamat malam juga untuk semuanya yang ada di Aspen tanpa terkecuali ya. Selamat menikmati suasana malamnya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Ini tumben ya belum ada panggilan masuk lewat WhatsApp. Apa karena jaringannya ya? Makanya belum ada yang tersambung lewat WhatsApp. Nah ini nampaknya sudah ada yang tersambung lewat WhatsApp. Coba saya sapa, ada Pak Jerry. Halo, selamat malam Pak Jerry. Halo. Halo Pak Jerry. Halo.
2: Halo.
0: Halo Pak Jerry. Aduh, suaranya hilang-hilang ini ya. Halo Pak Jerry.
2: Halo.
0: Pak Jerry, halo.
2: Tadano.
0: Iya. Pak Jerry, silakan.
2: Halo.
0: Halo. Halo Pak Jerry.
2: Ya.
0: Halo Pak Jerry. Oke, sayang sekali ya. Kayaknya kejaringannya lagi kurang bagus. Mungkin bisa dicoba di nomor telepon biasa di 0951-324-222 ya. Oke, tapi ini ada panggilan WhatsApp yang masuk. Coba saya sapa lagi dulu. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam, Ibu Puja. Halo.
3: Malam.
0: Ibu Puja, bisa dengar sapu suara?
3: Halo. Selamat malam.
0: Oke, silakan Ibu Puja. Ibu Puja, mungkin volume radionya dikecilkan saja, volume radionya dikecilkan saja. Supaya bisa langsung mendengarkan suara saya, Ibu Puja. Biar tidak delay ya, jadi volume radionya dikecilkan saja, Ibu Puja. Supaya bisa dengar suara saya nih. Supaya tidak delay.
3: Salam untuk semua-semuanya saja, tanpa terkecuali lagunya saya ikutan saja. Karena memang betul-betul saya tidak bisa dengar dan ini keadaan.

0: begitu tapi tidak ikutan pilih lagu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Asrun Bisulastinga, Bang.
0: Pak Nasrun. Apa kabar, Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Bang. Sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Baik, ya silakan Pak Nasrun mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagu mancanegara ya.
0: Iya, ini ada Indonesia dan mancanegara. Ada Cici Suwarno, ada Witeke Van Doorn, ada Bintang Sinar, ada Leo Spell, Tom Jones, Stella Antoni, The Spencer
1: bintang,
0: Davis.
1: Bintang saja, Bintang Pina.
0: Bintang Sinar.
1: Oke, ini yang pertama-tama pastinya ada petugas, kelompok-kelompok, ada Ibu Arteni, ada Ibu Ima, Ibu Parete, Buya, ada Bu Ana, ada Mas Yohi, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta yang di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Jumadi, ada Pak Dari juga di Sulteng, semuanya tanpa kecuali. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun pilih Bintang Sinar dengan lagunya Buka Pintu. Oke pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu pilihan lagunya Pak Deki, kemudian Ibu Puja, tadi juga sempat ada Pak Jerry, sayang sekali tidak bisa tersambung, dan ada Pak Nasrun barusan yang pilih lagunya Bintang Sinar dengan lagunya Buka Pintu. Kita masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah,

banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Mendengar pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Masih ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an di playlist kita. Masih ada Cici Suwarno, Salam Pertama, Witeke van Doorn, Tuan dan Nyonya, Leo Spell, Stambul Ombak Laut, Tom Jones dengan I'm Coming Home, Stella Anthony, Hold Me Closer, The Spencer Davis, Gimme Love Lovin'. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bung Danu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ima, Bung Danu.
0: Bunda Ima, silakan Bunda Ima.
1: Bung Danu, lagu apa ini?
0: Ini ada Cici Suwarno, ada Witeke van Doorn, ada Leo Spell, Tom Jones, Stella Anthony, The Spencer Davis.
1: John siapa tadi?
0: Tom Jones.
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh salam-salam?
0: Iya dong, boleh dong.
1: Soalnya sudah lama tidak gabung, tidak ketemu Bang Danu jadi.
0: Oh gitu, ya masa iya, kalau Danu tidak bisa Nusi, salam-salam.
1: Iya, ada Noni. Sama Dwi.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam. Pertama tentunya buat Bang Danu bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Terus ada Bunda Ana, sekeluarga, ada Bapak Benti juga sekeluarga bersama Ibu, selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Sorong yang sudah menyapa Bunda, selamat malam, salam sehat. Ada Bapak Yanto, selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Di Kuda Laut, salam sehat, ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, ada Putra Tenga, Bang Lei, Bunda Wigati, Oma Deva, dan semua pendengar setia yang ada di Sorong, selamat malam dan selamat mendengarkan. Buat Bung Danu, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima. Kita coba ke nomor WhatsApp ini pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Jerry. Halo.
2: Halo.
0: Silakan Pak Jerry.
2: Aduh, suaranya kok susah sekali. Pak Danu, salam saja buat dong semua, sudah memang tidak bisa dengar suaranya. Jadi itu saya request saja untuk lagunya dari Peter Davis kan. Dulunya saya tidak begitu ikuti. Maaf, saya lagi ada di RSUP Sarjito, jadi ada tunggu adik mau dioperasi besok pagi. Salam saja buat semua. Makasih ya Pak Danu.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Jerry. Iya, ini kayaknya sinyal WhatsApp-nya lagi kurang bagus ya. Jadi agak sulit nih komunikasinya. Saya sama Anda pendengar yang bergabung lewat WhatsApp, mungkin bisa ke telepon biasa saja kali ya. Tadi juga ada Ibu Puja yang juga sempat bergabung melalui panggilan WhatsApp, tapi katanya tidak bisa mendengarkan suara saya. Oke, terima kasih tadi Pak Jerry. Pak Jerry pilih lagunya The Spencer Davis dengan Gimme Some Lovin'. Oke, kalau begitu kita dengarkan pilihan lagunya Bunda Ima, lagunya Tom Jones dengan I'm Coming Home, dan selanjutnya akan kita dengarkan The Spencer Davis dengan Gimme Some Lovin', lagunya dipilih sama Pak Jerry.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto

0: Dengar, di playlist kita masih punya Hold Me Closer dari Stella Antoni, Cici Suwarno dengan Salam Pertama, Witeke van Doorn dengan Tuan dan Nyonya, Leo Spell dengan lagunya Stambul Ombak Laut. Pendengar, saya masih tunggu Anda lagi di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp nih karena kayaknya lagi kurang bagus jaringannya, Anda mungkin bisa lewat pesan teks saja ya, atau chat WhatsApp saja pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbas Rindu, memori aku Bang Danu.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu.
1: Ini yang masih tersisa apa nih Bang Danu?
0: Ini yang masih tersisa Stella Antoni, Cici Suwarno, Witeke van Doorn, dan Leo Spell.
1: Stella aja deh yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Ya baik, menyapanya buat Bu Ana, buat Farida juga, terus ada Pak Nasrun tadi yang sudah bergabung juga, terus ada Pak Leman, Pak Benicio, Pak Windy di Tokyo, Pak Andi yang ada di Batam, Putra Tengah kalau gak salah ya, Putra Morete dan semua yang monitor proses dari Serong, selamat malam dan tetap semangat, tetap sehat untuk semuanya. Terima kasih ya Bang Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu pilih Leo Spell dengan Stambul Ombak Laut. Ini chat WhatsApp saya bacakan ya. Ruang Rindu, selamat malam. Tadi tidak bisa dengar suara, tapi bisa dengar suara Danu. Katanya mau request Stella Antoni. Lagu ini kirim salam spesial khusus untuk Pastor John Bello SPD. Salam juga untuk para ibu-ibu mewakili Ibu Farida, Ibu Ana, Ibu Hartini. Salam manis untuk para bapak-bapak mewakili Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, serta semuanya. Spesial untuk Kakak Danu yang bertugas, sukses sampai di penghujung acara dan pulang hati-hati di jalan katanya. Terima kasih Ibu Puja yang ada di Bintuni, Jalan Kampung Tolak kilometer 5 Bintuni. Jadi WhatsAppan terakhir ya, untuk requestan terakhir kita juga lagunya Stella Antoni dengan Hold Me Closer. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudahi kebersamaan kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara dan Indonesia tahun 60-an. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bergabung malam ini. Sesaat lagi pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita, Anda akan mendengarkan jazz music. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh perusahaan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa 2 Juni 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat memulai hari di hari ini ya, di hari Selasa 2 Juni 2026. Dan mengawali bersamaan kita pendengar, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada.

0: Iya, dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar Kristen.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Yulianti Lawalata, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali karena dapat menyapa Anda dalam Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

kasih Tuhan. Terima kasih Anda masih dengan saya, Yulianti Lawalata, dalam program Mutiara Pagi Kristen, Pro 1 RRI Sorong. Saat ini kita akan membaca dan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Sebelum kami mendengarkan pembacaan firman-Mu, mampukan kami untuk mendengar dengan hati yang terbuka dan iman yang bertumbuh. Berkatilah setiap pendengar dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar Mutiara Pagi Kristen, Pro 1 RRI Sorong, firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil untuk perenungan di saat ini ialah jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kehidupan di zaman sekarang penuh dengan tekanan dan tantangan. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran tentang masa depan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan juga keluarga. Anak-anak muda takut gagal, orang tua memikirkan kebutuhan hidup, dan banyak orang merasa lelah menghadapi masalah yang terus datang silih berganti. Banyak orang kehilangan damai karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, sehingga hati menjadi mudah kecewa, takut, dan putus asa. Sehingga orang mulai bertanya, apakah Tuhan masih bersama saya? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi? Sampai kapan saya harus menghadapi masalah ini? Perasaan seperti ini juga dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam keadaan yang sulit. Mereka hidup dalam ketakutan, tekanan, dan penderitaan karena ancaman bangsa-bangsa lain. Sebagian dari mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka karena keadaan yang mereka alami sangat berat. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan penghiburan kepada umat-Nya. Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun mereka sedang berada dalam kesulitan, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak pernah melupakan umat yang dikasihi-Nya. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan datang menguatkan kita lewat Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ketakutan sering membuat manusia kehilangan semangat dan pengharapan. Banyak orang takut gagal, takut masa depan, takut kekurangan, bahkan takut menghadapi kehidupan. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan berarti kita tidak berjalan sendirian. Walaupun manusia meninggalkan kita, Tuhan tetap setia bersama kita. Firman Tuhan juga berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bimbang berarti hati yang penuh kekhawatiran dan tidak tenang. Kadang manusia lebih fokus melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong dan membuka jalan bagi kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tahu bahwa manusia sering lemah dan hampir menyerah menghadapi hidup. Ada saat di mana kita tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang lelah dan menangis. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan mungkin tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewati masalah itu.

Jangan takut dan jangan putus asa. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Tetaplah berdoa, membaca firman, melakukan firman-Nya, dan percaya kepada Tuhan. Sebab bersama Tuhan selalu ada pengharapan, kekuatan yang baru, dan juga kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian berikut ini.

Pendengar setia Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, kiranya firman Tuhan menguatkan dan memberi damai dalam hati kita semua. Setelah kita mendengarkan lagu-lagu pujian dan firman Tuhan, maka kita menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hingga saat ini Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi seluruh pendengar Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan-Mu. Seluruh staf RRI, para penyiar, teknisi, produser, serta setiap tim yang mendukung siaran ini. Berikanlah hikmat, kesehatan, ketekunan, dan sukacita dalam setiap tugas pelayanan mereka. Jadikan mereka saluran damai, kebenaran, dan inspirasi bagi masyarakat luas. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa, pemerintah, dan aparat, agar mereka memimpin dengan adil, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat berkat bagi sesama, agar melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, ya Tuhan. Untuk itu, kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mau tinggal dan menyertai kita semua mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya mendengar, demikianlah kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Dan selanjutnya Anda dapat mendengarkan berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua suku bangsa ada di sini. Jadi sebenarnya orang di belahan dunia lainnya harus datang belajar sama kita di sini. Ya, atau kalau kita bicara Pancasila.
2: Ada banyak informasi bahwa dia mengeluh tentang pungutan. Kalau menurut saya sebenarnya pungutan ini kan sudah cukup lama. Sudah beberapa tahun lah. Dan itu pungutan yang resmi.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Dwi Widyastuti. Memaknai hari lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman.
1: Memaknai hari lahirnya Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman. Elisa Kambu menjelaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menilai masyarakat di berbagai belahan dunia dapat belajar dari kehidupan toleransi yang telah terbangun di Papua Barat Daya. Menurutnya keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Elisa Kambu menegaskan bahwa berbagai dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal wajar. Namun dirinya mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa. Dalam momentum hari lahir Pancasila, Elisa Kambu juga memberikan pesan khusus pada generasi muda agar terus menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwaris oleh para pendahulu.
2: Kalau kita lihat Papua Barat Daya ini kan sebenarnya apa yang kurang di Papua Barat Daya, kita selalu hidup sama-sama. Nah, kerukunan di sini juga luar biasa. Terus anak-anak muda juga luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita semua suku bangsa ada di sini. Jadi sebenarnya orang di belahan dunia lainnya harus datang belajar sama kita di sini. Ya toh kalau kita bicara Pancasila, kalau ada dinamika, ada itu kan sepanjang menyampaikan hal-hal itu tidak mengganggu, memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai kesatuan dalam bangsa ini, ya itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita lihat dinamika apa yang selama ini masih luar biasa, maksudnya kita menjiwai Pancasila itu benar-benar kita laksanakan.
1: Elisa Kambu berharap kondisi kerukunan dan toleransi yang selama ini terjaga di Papua Barat Daya dapat terus dipertahankan dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 di Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
3: Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 berlangsung hikmat di lapangan kantor Wali Kota Sorong, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Wali Kota Sorong Septinus Lobat dan diikuti Forkopimda, ASN TNI Polri. Membaca amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya Pancasila adalah bintang penuntung yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
4: Adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
3: Wali Kota mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Raja Ampat, diikuti pelajar, mahasiswa, ASN, dan personil TNI Polri.
5: Bupati Raja Ampat, Orideko Ireno Burdam menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan apel kantor Bupati Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti ratusan aparatur sipil negara, personil TNI dan Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Ketua DPRK Raja Ampat, Badarudin Mayalibit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Komandan Unit TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah anggota DPRK serta pimpinan OPD. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanatnya, Bupati Orideko membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bupati menilai peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan, tapi sebagai momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Menurut Bupati, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks buku sejarah. Dengan Pancasila, kata Bupati, semua pemimpin diingatkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
6: Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas. Dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan, selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa Republik kita yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jagalah Indonesiaku. Merdeka.
5: Upacara Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Raja Ampat diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta doa bersama. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Yohan Bodori pimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Makodim 1807 Sorong Selatan. Berikut laporannya.
7: Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara bendera di Makodim 1807 Sorong Selatan. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori dalam amanat tertulis menyampaikan, Hari Lahir Pancasila sebagai momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam hati masyarakat Indonesia. Yohan Bodori mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila juga merupakan bintang penuntun yang mampu membuktikan ketangguhannya. Yohan melanjutkan generasi muda sebagai penjaga masa depan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan tidak membiarkan nilai-nilai luhur hanya menjadi hiasan.
8: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila mempersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
7: Dengan berbagai keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila ada sebagai jangkar moral menghadapi persoalan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dari Tembinabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Papua Barat Daya gelar dialog kebangsaan, perkuat persatuan dan budaya penyelesaian konflik secara damai. Laporan Randy Mahardika.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Hotel Pega Senin pagi. Kegiatan dialog kebangsaan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemahasiswaan serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat wawasan kebangsaan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, dialog kebangsaan menjadi sarana mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas generasi guna membangun kebersamaan persepsi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Papua Barat Daya. Dirinya menambahkan masyarakat Papua memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan adat. Namun budaya tersebut perlahan mulai tergerus sehingga perlu terus dihidupkan kembali. Aman Nasar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga Papua Barat Daya sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan harmonis.
9: Maka pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kisbangpol melaksanakan dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan organisasi kemahasiswaan yang sejatinya dimaksudkan untuk tadi menanamkan wawasan kebangsaan kepada kita semua, terutama lintas generasi, karena ini ada sesepuh, ada orang tua, juga ada anak-anak muda. Lalu kemudian kita ingin menanamkan rasa cinta masyarakat Papua Barat Daya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI. Nah, itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan yang ingin kita tanamkan di dalam.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan bahwa dialog kebangsaan bertujuan membangun kesepahaman seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban sosial di daerah.
10: Seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas, keamanan. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah. Tiga, terwujudnya komitmen bersama untuk menolak tindakan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk pemalangan jalan, pembakaran barang, peredaran minuman keras, ilegal, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Empat, terpeliharanya situasi keamanan yang aman, damai, kondusif sebagai modal utama pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
1: Melalui dialog kebangsaan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, agama, pemuda, dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan, memperkuat persaudaraan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Sempat heboh di media sosial, Dinas Pariwisata Raja Ampat bantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing. Laporan Padli Ramdan.
11: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, membantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing yang sempat viral di media sosial. Pihaknya memastikan bahwa pungutan kepada wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Klasina menilai ada kesalahan informasi yang diterima wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat dengan menggunakan jasa perjalanan wisata. Turis tersebut tidak mendapat informasi yang utuh dari pihak ketiga yang mendampingi, sehingga merasa ada pungutan ganda. Kepala Dinas menjelaskan bahwa tarif yang dibayar di Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Waisai adalah resmi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Wisatawan membayar tarif di Sorong yang dikelola BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat di bawah pemerintah provinsi. Sementara di Pelabuhan Waisai juga dikenakan retribusi masuk yang dikelola UPTD Dinas Pariwisata Raja Ampat. Klasina menilai pungutan tersebut berlaku untuk semua wisatawan yang masuk ke Raja Ampat. Semua turis terutama dari mancanegara sudah mengetahui adanya pungutan tersebut dan bersedia membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pungutan ini juga telah lama diterapkan dan sudah diketahui oleh banyak agen perjalanan wisata maupun turis.
12: Cuman akhirnya memang ada banyak informasi bahwa dia mengeluh tentang pungutan. Kalau menurut saya sebenarnya pungutan ini kan sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lah, dan itu pungutan yang resmi yang dipungut oleh BLUD di Sorong dan UPTD di Dinas Pariwisata di Waisai. Sebenarnya ini yang saya lihat hanya miskomunikasi. Tidak ada informasi yang baik dari guide atau siapa yang membawa orang itu, yang membawa tamu itu. Tidak ada komunikasi yang baik sehingga dia merasa bahwa dia ditipu dengan double pungutan. Padahal pungutan itu sudah cukup lama. Dan itu wisatawan asing membayar untuk pungutan itu, seperti itu.
5: Retribusi yang dipungut di Pelabuhan Waisai oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp1.000.000 untuk wisatawan asing dan Rp300.000 bagi wisatawan domestik. Sementara tarif jasa lingkungan BLUD sebesar Rp700.000 dan direncanakan akan naik menjadi Rp1.000.000. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya.
13: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan ucapan selamat kepada IDI Cabang Sorong atas peresmian rumah bersama tersebut. Menurut Gubernur, keberadaan gedung itu tidak hanya menjadi sekretariat organisasi, tetapi juga wadah bagi para dokter untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi daerah.
14: Tempat mereka bisa bertukar pikiran karena mereka akan datang dari berbagai layanan mereka yang permasalahannya berbeda-beda. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di pusat-pusat layanan kesehatan kita yang ada di tanah Papua ini, sebaran tenaga dokter itu dari spesialisnya tidak merata, terus jumlahnya juga tidak merata, terutama spesialisnya. Jadi ada hal-hal yang dimana ini ya mereka akan datang dan diskusikan, setelah itu mereka bisa berbagi pengalaman, mungkin ada rencana tidak.
13: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat IDI sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Felix juga mengatakan kehadiran rumah bersama IDI membawa tantangan baru bagi organisasi.
15: Hari ini, ya kita bisa lihat bahwa rumah bersama IDI ini ada dan sudah didoakan, sudah ditabiskan, dan sudah diresmikan oleh gubernur. Nah, itu memberikan tantangan tersendiri secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internalnya apa? Dalam rangka penguatan organisasi, begitu. Nah, kita sudah punya sekretaris, kita harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan organisasi. Dan bagaimana organisasi ini, dia harus bisa ada untuk anggotanya. Anggotanya ini apa? Kepentingan apa? Kompetensi dokter itu. Dia profesional di bidang ini, bidangnya. Bahkan dari sisi etika profesi itu. Nah, itu kita jaga, betul.
13: Kehadiran rumah bersama IDI diharapkan menjadi pusat koordinasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Ogi.
16: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Dewa Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan pada sore hari. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga ke barat laut dengan kecepatan 8 sampai 40 km per jam. Untuk perlu diwaspadai, potensi angin maksimum mencapai 50 km per jam dari arah barat daya hingga ke berlaut di wilayah perairan Misol dan Sorong Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Bersaudara dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widya Stuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Iya, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1. Dan pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerima negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza Palestina dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera, bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda jemaah haji di Indonesia. Bersama dengan Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap Penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Misar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Ria Misar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Buddhayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Buddhayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
25: beras, akhir tahun.
24: Secara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, peringat baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda pagi hari ini di pagi yang cerah ya cuacanya. Semoga secara suasana hati Anda dan RRI Program Satu masih terus menemani Anda.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, belasan kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama ini sudah kembali ke tanah air ya. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Mekah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji PPIH Ihsan Faisal ini beliau mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026 kloter pertama yang diberangkatkan ini adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain, dan satu kloter jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Dan ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Dan pelepasan kloter perdana ini dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat turut hadir juga di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. PPIH Arab Saudi juga menegaskan pelayanan terhadap jemaah ini tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas juga ini diminta tidak mengendurkan pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Ya, itulah pendengar, pemulangan terakhir dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. PPIH berharap seluruh proses pemulangan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Dan informasi lebih lengkap pendengar Anda dapat membaca di portal kami di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong pembentukan badan khusus melindungi konsumen. Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah 3T. Malaysia mengutuk rencana Israel untuk memperluas kendalinya atas 70% wilayah jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Informasi dari dunia olahraga, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini siap menghadapi unggulan pertama Aryna Sabalenka dalam laga bergengsi pada French Open 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2: Memperkuat pemberdayaan keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSN jika deadlock karena kewenangan LPKSN itu hanya konsiliasi dan mediasi, tapi kalau LPKSN melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
1: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
3: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik.
1: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T seperti melalui pemberian beasiswa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
5: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa 3T. Ini bagian dari komitmen kita untuk mendapatkan pendidikan yang bisa diakses oleh kemampuan yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada yang dari 3T. Dia merintis pendidikan ini dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
4: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
6: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang di daerah 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk mengubah Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.
4: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Riakudu sejak di Akademi Militer yang merupakan sosok yang tegas dan jujur. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
8: Kepada jenazah, hormat jenazah!

0: Jumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tadi Presiden juga menyampaikan respect kebiasaan yang kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga beliau.
2: Mungkin Pak kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin
0: pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer. Iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai salah satu upaya pengembangan wilayah yang terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan serta pelestarian situs bersejarah di sekitarnya. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Janah Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar leweng batu tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan Batu Tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar Batu Tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan Batu Tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
5: Membangun trase baru Batu Tulis, di situ ada dua X, rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut. Ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk gitu. Nah, jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan leweng Batu Tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
4: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
5: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
6: Tidak melihat ada literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Ya, jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah
5: apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir paling tidak ada estetika.
4: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
0: Dari Bogor, Sonego Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kegiatan Charity Day Aku Belajar 2026 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas melalui drama musikal yang diselenggarakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
7: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
8: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggung ini juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Ya mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami. Akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, ngeri cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
7: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
9: Nah, ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana. Karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang di yang hari ini mereka udah melakukan pembinaan dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer seperti ini.
7: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan fitur haji bersama dengan RRI. Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis kini menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Ridwan Maulana menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
11: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
10: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Pandeglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
11: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah sederhananya kayak gitu kalau di sini. Tiap ada yang berangkat haji, pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
10: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
12: Iya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
10: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, upaya pembebasan 4 WNI anak buah kapal atau ABK kapal MT Hanar 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan di Somalia. Heni mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung yang belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak. Di sisi lain, Heni memastikan, Kementerian Luar Negeri bersama dengan pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para warga negara Indonesia ABK termasuk aspek kesehatan dan ketersediaan logistik di atas kapal meskipun terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan. Sebelumnya KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Hanar 25 di perairan Hafun 22 April 2026. Kapal tersebut diawaki oleh 15 orang termasuk 4 WNI serta kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Kalimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari ini. Pendengar ya, untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini, hari Selasa, di hari kedua di bulan Juni 2026 ya. Hari pertama menjalani aktivitas di tempat kerja Anda, pendengar, di bulan Juni, tentunya semangat awal bulan dan semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini jalan dengan lancar.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Iya, pendengar Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meminta maaf atas kesalahan desain gambar Garuda di hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 yang diunggah dalam akun media sosial Instan. Dan di mana di BRIN ini menyatakan kekeliruan tersebut menjadi pelajaran ke depan untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten. Iya, dan ini dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah diperbaiki. BRIN mengucapkan terima kasih atas masukan dan kontrol dari masyarakat. Unggahan konten BRIN yang memuat gambar Garuda menuai sorotan warganet publik mengkritik desain tersebut tidak sesuai pakem lambang negara. Ya, dan salah satu sorotan adalah jumlah bulu burung Garuda, ya, jumlah bulu pada sayap tidak berjumlah 17 helai, bulu pada ekor tidak 8 helai, kemudian pada leher tidak 45 helai. Itu. Selain itu, warganet juga curiga desain tersebut digunakan menggunakan kecerdasan buatan. Ya, itulah ya permintaan maaf BRIN dan sudah diperbaiki atas desain gambar Garuda di hari lahir Pancasila.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, untuk membuat kelembagaan untuk badal haji sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
3: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya.